0: dapat bertahan 3-7 hari, bahkan lebih lama kalau disimpan di lemari pendingin. Makanan ini biasanya dapat ditemukan di pusat kuliner Betawi. Kita ke informasi selanjutnya, ada longgo yang merupakan seni bela diri tradisional Gorontalo yang guna ke pedang atau senjata sejenis dan juga dikenal sebagai tarian. Seni ini lahir dari kisah perkelahian antara dua kaum Mauba dan Ogali. Selain sebagai bela diri, longgo menjadi tujuan untuk menciptakan perdamaian, rekonsiliasi dan juga persaudaraan. Bedu dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Makan ketupat. Ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI Palembang, suara budaya Sumatera.

Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau p adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan, bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis pemenang penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita masih ada di Sriwijaya pagi ya. Masih dengan tema kita ialah penanggulangan bencana kabut asap di Kota Palembang. Pagi hari ini kita masih membahas tentang kabut asap. Tadi juga sudah kita spill dikit tentang upaya pencegahan kabut asap. Kali ini kita ke penanganan saat kabut asap terjadi. Seperti saat Indo dulu re, yang pertama kita bisa menggunakan masker. Nah, jadi masyarakat Kota Palembang, Sumatera Selatan ini dianjurkan untuk menggunakan masker yang bisa nyaring partikel halus seperti N95 kalau kualitas udara kita ini sedang memburuk. Tapi kayaknya setiap hari ya, nambah buruk bae. Jadi dadalor, jangan lupa pakai masker ya kalau keluar. Nah, terus juga kalau memang tidak penting-penting nian, itu kurangilah aktivitas di luar ruangan ya. Kalau bisa di rumah bae, ngapo ida jatuh nah di rumah bae. Terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan orang yang punya gangguan pernapasan. Lemaklah di rumah bae. Terus itu juga untuk menjaga kesehatan kita atau kebersihan rumah kita, kita bisa menutup pintu dan jendela. Hal ini bisa mengurangi masuknya asap ke dalam rumah. Terus juga menyediakan layanan kesehatan ya, dari pemerintah seperti puskesmas dan rumah sakit yang perlu bersiap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap. Sudah banyak ya puskesmas yang 24 jam digasak ke para tu dewa nyurunya. Jadi kalau kita ada sesak napas malam-malam, langsung ke puskesmas bae. Nah, terus juga kita harus selalu memantau kualitas udara melalui HP kita. Jangan males-males nian, cik tenang, Masyarakat kita nih perlu nian untuk memperhatikan informasi kualitas udara dan himbauan resmi dari pemerintah serta BMKG. Jadi dolar-dolar pendengar perempat dari Palembang itu harus memantau sendiri ya. Aman tadi sobo ya, itu sangat-sangat tidak sehat, bahkan bahaya untuk kita. Berkendara pun bahaya karena jarak pandang kita tuh benar-benar tertutup kabut. Cek tenang, kalau udah ngidupi lampu, udah terjingok nian motor mobil tuh.

0: Game over.
1: Hai, botek ya botek, kalah lai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Abah, udah, Abah. Gosayo, Abah, naik lagi, Abah.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
4: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
5: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 FM Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi itu penanganan ya saat kabut, kali ini kita ke peran pemerintah dan masyarakat di dalamnya. Penanggulangan kabut asap ini membutuhkan kerjasama berbagai pihak dulur-dulur. Di antaranya ada BPBD yang mengkoordinasikan penanganan bencana dan kesiapsiagaan melalui menghadapi karhutla. Terus juga ada Dinas Lingkungan Hidup yang memantau kualitas udara dan mendukung upaya pengendalian pencemaran. Terus juga ada Dinas Kesehatan yang mengasih edukasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Serta memang masyarakat kita sendiri yang melaporkan titik api, tidak membakar sampah atau lahan secara seberangan, terus juga ikut serta menjaga lingkungan. Ya, pastinya dengan adanya peran-peran ini atau kerjasama ini, mudah-mudahan kebakaran hutan dan lahan di sekitar kita juga mulai berkurang ya. Apalagi kalau lihat kemarin sore itu, ya ampun, Talang Kelapa 2 titik, Talang Jambi, terus juga Sematang Borang dan lain sebagainya, beberapa daerah ya, yang mengakibatkan pagi ini memang benar-benar kota Palembang diselimuti.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
6: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Duindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita ke informasi yang pertama, ada serunai Bengkulu, merupakan alat musik tiup tradisional suku Pekal di Muko-Muko, Bengkulu, terbuat dari bambu tipis dan juga 5 lubang. Alat ini menghasilkan 6 nada berbeda dan punya suara yang khas. Serunai berfungsi sebagai pembawa melodi dan biasanya dimainkan secara solo. Dalam pertunjukan, alat ini sering dipadukan dengan gendang dan telempongan. Kita ke informasi selanjutnya, ada pucuk labu siam yang merupakan daun muda dari tanaman labu siam atau dikenal dengan jipan dan wulu. Teksturnya renyah dan kerap diolah jadi tumisan, sayur bening atau lalapan. Daun ini punya bentuk segitiga dengan salur khas serta kaya vitamin A, C, dan K serta serat di dalamnya. Kandungan ini bermanfaat bagi kesehatan mata, kekebalan tubuh, pencernaan, bahkan membantu menurunkan berat badan. Dodolor, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Plembang. Informasi lainnya dapat diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat yang bertugas, kulo minta dindasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Keramas. Ah. Sikat gigi. Wangi. Na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dedulur anjang sana pendengar, pagi hari ini kita masih terima nih di line telepon 0711-351-656 tentang tema kita ialah bersama menghadapi ancaman kabut asap demi udara bersih dan masyarakat sehat. Dedulur pendengar Pro 4 dari Palembang boleh bergabung di line telepon kita di 0711-351-656. Untuk WhatsApp juga boleh di 0897-7884-884 ya. Jadi dengan subtema ini yaitu menghadapi atau bersama menghadapi ancaman kabut asap demi udara bersih dan juga masyarakat sehat, yaitu pastinya kita harus tahu dulu penyebabnya, terus juga upaya-upaya pemerintah kayak tadi udah kita sampaikan, dan juga bagaimana sih dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang ini kalau kabut asap ini terus menyelimuti kota Palembang? Sudahkah kita mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melindungi diri dan keluarga kita? Nah, tadi kan sudah Cik Mita sebut ke ya di cerita pagi ini. Jadi dodolor tinggal menceritakan apa sih yang dodolor kerjakan atau apa yang dodolor gunoke, apa yang dodolor upayake. Nah ya, kita tunggu teleponnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Tidak!
4: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita masih ada di Cerita Pagi. Anjang sana pendengar ya. Masih dengan tema kita, Iola Tanggap Bencana Bersama Menghadapi Ancaman Kabut Asap Demi Udara Bersih dan Masyarakat Sehat. Tadi sudah Cek Mita terima dari WhatsApp juga. Katanya ini dari Bagus di Tanjung Api-Api. Cek Mita, kami di sini di Tanjung Api-Api sering sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan. Entah disengaja ataupun tidak disengaja, Cek Mita. Jadi asap di tempat kami ini sangat tebal sekali. Apalagi malam kami sering sesak napas karena memang tidak bisa bernapas dengan lego karena banyak asap. Dan juga bapak-bapak yang siskamling atau keliling tiap malam, jago malam ini sering sekali menemukan ada percikan api dan masih kecil dan bisa dipadamkan. Terus juga katanya di sini juga kami pakai masker, Cek Mita, untuk menjaga pernapasan kami sendiri. Apabila kami keluar rumah, pasti kami pakai masker, apalagi anak-anak yang sekolah di sekitar situ. Nah, ya, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang juga boleh nak bergabung melalui WhatsApp di 0897788484 atau di line telepon kita di 0711351656 Masih bakal kita tunggu teleponnya di Pro 4 RRI Palembang karena Cek Mita masih bakal ngawani sampai kakek kita ada di acara selanjutnya, Iola Obrolan Komunitas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita cukupkan sampai di sini untuk acara kita di Anjang Sana Pendengar. Setelah ini pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan ada di acara kita selanjutnya, yaitu Obrolan Komunitas. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengget Pro 4 bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita ke informasi yang pertama, pendengar. Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang, Sumatera Selatan ini merealisasikan serapan perolehan pajak hingga September 2026 sebesar 1,2 triliun atau sekitar 60% lebih dari target 1,9 triliun. Menurutnya, pencapaian perolehan pajak ini pihaknya juga optimis target yang ditetapkan hingga akhir tahun ini bisa tercapai. Untuk mengejar pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor perolehan pajak, timnya terus berupaya melakukan pendekatan dengan wajib pajak yang hingga kini kontribusinya masih rendah. Dijelaskan penerimaan pajak untuk membiayai proyek pembangunan dan program peningkatan kesejahteraan warga kota yang tersebar di 18 kecamatan. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang memberikan potongan tarif kreatif tiket kereta api Sindang Marga sebesar 19% saat hari ulang tahun ke-81 KAI. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang Aida Suryanti menyampaikan bahwasannya promo tersebut dilakukan bentuk apresiasi kepada pelanggan yang sudah mempercayakan kereta api sebagai moda transportasi untuk berbagai kebutuhan perjalanan. Dijelaskan bahwasanya tiket dengan tarif promo hanya dapat dibeli pada 28 September dan melalui aplikasi KAI serta penjualan resmi KAI yang ada. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Mita Widasari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat perempat. Informasi sedengah dari perempat RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pagi hari ini pukul 9 seperti biasa kita akan ada di obrolan komunitas sampai mendekati pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini pendengar, kita bakal ngobrol sama salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang hari ini tentang kegiatan 25 tahun anniversary dari Scooter Owners Group Indonesia Chapter Palembang nih, dudulur. Jadi yang tahu juga sama komunitas ini nantinya boleh bergabung melalui line telepon kita di 0711-351656 atau melalui WhatsApp kita serta di aplikasi kami RR Digital. Serta kami informasikan juga bahwasanya acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Jadi dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang bisa menyaksikan langsung siaran kami pada pagi hari ini. Langsung saja pendengar, tanpa berlama-lama kita langsung berkenalan terlebih dahulu bersama dengan teman-teman kita dari komunitas, tentunya yang mana hari ini juga bakal ngobrol tentang acara yang akan mereka laksanakan atau selenggarakan di waktu dekat ini. Langsung saja, halo selamat pagi.
1: Pagi.
2: Halo, selamat pagi dulur.
0: Oke, dulur. Jadi ini ada Kak Ahmed selaku ketua pelaksana, siap. Ada Kak Eko wakil ketua dan Kak Rizky sekretaris ya.
3: Siap.
0: Dari kegiatan ini. Jadi dengan tema kita ialah 25 tahun anniversary Scooter Owner Group Indonesia Chapter Palembang. Betul. Dengan tema Silver for Another Level. Iya,
3: yes.
0: Ini menarik ya, kita bakal ngobrol tentang komunitas yang biasanya kan kita komunitasnya anak-anak sekolah nih, mahasiswa. Kali ini kita sama teman-teman kita dari Scooter Owner Group ya. Nah, atau disingkat SOG ya.
3: Iya, betul.
0: Ini aku panggilnya kakak atau bang atau apa nih?
2: Bang aja ya.
0: Abang. Oh, abang. Oke. Okay. Ya. Ada Bang Ahmed, Bang ya. Eko dan Bang Rizky. Sebelum ngobrol lebih banyak nih, Bang. Sebenarnya kalau kata wong Palembang tuh kan idak kenalan dulu mah kada sayang. Tadi kan Cek Mita cuma nyebutkan nama panggilan be. Ya. Mungkin abang-abang sendiri bisa lebih berkenalan lagi, kesibukannya apa sih selain ada di SOG ini?
2: Dari
0: bebas, dari siapa duluan?
2: Dari siapa, Bang Eko.
3: Halo dulu-dulu Palembang. Perkenalkan, nama saya Eko Malianto. Aktivitas di ASN Kementerian Perhubungan, Mbak. Kebetulan ya, yang ngurus-ngurusin kapal lah. Jadi sementara itu aja.
0: Oke. Okay. Kalau di tengah ada Bang Eko? Bang Ahmed ya?
2: Ya, saya Ahmed. Kalau teman-teman sering kenalnya Bonge. Kebetulan aktivitas saya swasta aja.
0: Oke.
2: Seperti itu teman-teman, dedulur.
0: Yang terakhir ada siapa ini?
4: Pagi dedulur sekalian, perkenalkan saya Rizky Pratama. Keseharian aktivitas sebagai ASN di Pemprov Sumatera Selatan. Sama sibuk ngurusin komunitas.
0: Oke, okay. Apalagi ada perayaan aja ini ya. Betul. Lebih sibuk lagi ya. Nah, iya. Tapi ini Bang, sebelum kita ngobrol tentang perayaan 25 tahunnya mungkin dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang ini juga pengen tahu nih cerita di balik gimana sih awal mulanya ada komunitas ini secara sudah 25 tahun nih berjalan. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi komunitas ini berdiri, Bang?
2: Ini kita pakai bahasa Palembang, Bang.
0: Iya, boleh. Bahasa Palembang boleh.
2: Iya, jadi kalau masalah sejarah klub ini kan teman-teman ini semua pencinta Vespa. Awal kalau di Palembang itu pas tanggal hari ini 30 September 2001. Teman-teman dari Palembang itu pada kumpul. Dan kalau awalnya lagi teman-teman di Bandung yang bikin komunitas Scooters Owners Group, mereka pengen besar lagi. Ternyata teman-teman Palembang mau juga ikut gabung dan membuka cabang atau chapter. Di situ awalnya. Jadi ada beberapa founder lah, istilahnya kita nyebutnya pionir di Palembang ini. Nah, tapi untuk saat ini berhalangan hadir di sini, jadi kita mewakili. Jadi cak itu Mbak. Jadi 2001 30 September awal terbentuknya, kumpul-kumpul, seneng-seneng Vespa ngobrol, akhirnya buka cabang klub Bandung di Palembang.
0: Oke.
2: Okay. Itu.
0: Berarti memang pas hari ini.
2: Pas hari ini.
0: 25 tahun yang
2: pas,
0: lalu.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Berarti memang remaja umur
2: zaman dulu. Ya. Yo bisa diomongin lah remaja. Yo 25 tahun lalu masih remaja.
0: Masih remaja. Yo. Nah, tapi Bang, ini kan 25 tahun sudah pasti anggotanya nih sudah banyak ya. Kalau dikatok ke pasti kalau dikumpul ke Jaka Bareng itu penuh caknya motor-motornya.
2: Sebenarnya kalau anggota Mbak ya banyak sama cak inilah ya. Ada keluar masuk, ada dinamika, ada drama-dramanya pasti ada karena banyak pala, banyak mulut, banyak kuping.
0: Yo.
2: Ada yang ngomong, ada yang denger, ada yang mikir. Cak itu Mbak. Jadi ya kalau anggota sudah banyak sih. Tapi kalau untuk sekarang yang masih aktif itu sekitar 150-an sih.
0: Oke. Okay.
2: Tapi yang sudah keluar, yang masuk, yang sudah duluan, ada beberapa.
0: Iya.
2: Itu Mbak.
0: Berarti memang yang saat ini aktif itu kurang lebih 150-an. Iya. Nah, kalau abang-abang dewe ini kan pastinya ada alasan juga nih ngapo bergabung di SOG ini. Biasanya dari hobi dulu pertamanya. Terus juga ada yang diajak-ajak kawan. Iya. Nah, kalau dari Bang Amit, Bang Eko sama Bang Rizky ini ngapo bergabung di SOG ini dan mulai kapan bergabung di sini?
4: Oke. Jadi pertama kali kenal Vespa itu sekitar tahun 2011. Yang benar-benar mengendarai Vespa. Kalau kenal udah lama memang. Jadi ada cerita dulu, ada kawan ngajak touring ke Bangka.
0: Oke.
4: Jadi 2013 kalau tidak salah. Sehari sebelum baru dikabarin melok ke Bangka. Saat itu belum pernah bawa Vespa. Belum pernah. Jadi dipinjemnya lah Vespa sehari sebelum itu. Pakailah dulu hari ini, kalau oke besok berangkat. Jadi pakai hari itu, besoknya langsung berangkat. Ternyata pada saat berangkat itu kena diksar gitu. Kena prospek. Akhirnya jadi anggota dari 2013 itu sampai sekarang.
0: Oh, itu cerita Bang Rizky ya. Dari 2013 sampai dengan sekarang laju jadi anggota gara-gara touring pertama itu.
4: Betul.
0: Nah kalau Bang Amit dan Bang Eko mungkin ada cerita dewek?
2: Kalau aku sebenarnya Bapak Espa ini dari 2000 tahun 2099, ya itu 25 tahun yang lalu masih SMA. Jadi karena keterbatasan kendaraan jauh dari rumah sekolah, jadi ada Bapak Espa ya pakai belah waktu itu. Lama-lama caknya lemak pakai Vespa ini. Sudah kenal nih sama orang rombongan itu, tapi belum masuk.
0: Oke, kenal-kenal be.
2: Jadi kenal-kenal be, ketemu di jalan, sehai-sehai, kumpul, dateng, melok, tapi belum masuk. Karena SOG ini kata wong senior, senior galo. Jadi segen. Jadi mana dijebak juga. Lagi di bengkel teman di skip kawan. Nge mana ya? Udah doa ya tuh zaman 2018. Masuk SOG ya? Kaget dulu lah, aku segen. Ngapa segen? Kawan gak lo gitu nih? Yo segen lah senior, aku udah kemana-mana belum pernah touring tuh. Maksudnya naik Vespa belum pernah touring nih, tapi kalau untuk motor lain memang pernah. Tapi kalau Vespa kaget ada trouble di jalan kan, takutnya kan. Jadi udah kaget bela, aku melok kumpul bela. Udah lah, masuk. Akhirnya mah itu masuk juga di klub, baru diksan.
0: Oke, okay. Duo itu, nih Mbak. Korban penjebakan.
2: Iya.
0: Kalau Kak Eko dijebak juga atau cak mana nih?
3: Jadi sejarahnya memang dari lingkungan rumah Mbak ya. Lingkungan rumah tuh orang tua udah zaman dulu tuh udah pakai Vespa. Mungkin itulah yang dulu bisa dibelinya kan. Jadi zaman SMA diajarin lah sama kakak sepupu. Diajarin langsung pakai motor Vespa. Nah setelah itu ya sempet vakum lama karena kegiatan kuliah segala macam. Jadi begitu balik ke Palembang, udah kerja, udah nikah lah. Ya beliau ini juga lah yang ngajakin, kebetulan ini masih keluarga adik nomor 3 lah.
2: Dia di luar lahir, saya nomor 3 lahir.
0: Oh, okay.
3: Jadi adik nomor 3 ngajak lah, ngabarin.
2: Jadi kendaraan itu nggak dipakai sama beliau, yang pakai.
0: Oh, gantian ya.
2: Setelah itu dikasih tahu naik Vespa enak kumpul bareng, ikut juga.
3: Diajak juga kan, diajak
2: jalan gitu. Akhirnya suka juga.
3: Anif gitu kan.
2: Lebih ke cara. Ini ya apa namanya? Cas. Legacy.
0: Benar.
2: Turun-turun dari orang tua ke anak.
0: Ya. Nanti karena memang dari juga. Orang tuanya juga sudah punya Vespa, ya, Bang. Jadi memang pakai dulu
2: dan punya memori. Punya memori dari Vespa itu.
0: Dari SD diantar pakai Vespa ya.
3: Itu yang berat gitu, Pak. Memorinya itu udah terekam dalam gitu kan.
2: Misalnya naik motor Vespa zaman dulu itu betigo, bempat, hujan-hujan pakai jas hujan ketutup pala ya kan. Enggak tahu sampai mana ya lah di mana sih
0: tiba-tiba sampai rumah.
2: Sampai rumah mak itu nah, ya, mungkin itu yang lebih kuat kita nak jalan pakai Vespa lagi kayak itu Mbak.
3: Setelah itu ya alhamdulillah mudah-mudahan selanjutnya sehat panjang umur ya tetap kalau ada event, ada acara ataupun kita pengen secara organisasi klub atau sama teman-teman yang lain kita tetap touring pakai Vespa.
0: Oke, nah berarti kan Kak Amit dan Kak Eko nih latar belakangnya memang dari kecil sudah punya memori dengan Vespa. Lalu Bang Rizky sendiri kan baru melok touring hari itulah diajak langsung melok ke klub ini, cek itu ya. Sudah berjalan berapa tahun dengan tahun gabungnya beda-beda. Menurut kalian bertiga ada perkembangan gak sih Bang dari komunitas ini sendiri? Karena kan 25 tahun, mungkin abang-abang sendiri gabung sudah 10-15 tahun di komunitas ini. Perkembangannya seperti apa Bang? Di Palembang dewek, nambah banyak kah pengguna Vespa? Atau memang banyak budak-budak zaman sekarang nih yang FOMO-FOMO-an be ketika Vespanya macet di jalan dia gak tahu nak ngapoi ya, atau cak mana Bang?
2: Jadi kalau untuk perkembangan Vespa dewek di Palembang ya, kalau dari kacamata kami nyingoknya alhamdulillah berkembang pesat. Misalnya ada acara itu rame pasti. Soalnya bisa dibilang ya kalau aku perhatikan komunitas paling banyak itu udah Vespa.
0: Iya.
2: Kalau kulihat ya tapi enggak tahu kalau kita kan enggak tahu angka yang pasti. Jadi setiap misalnya ada Vespa itu perkembangannya memang pesat. Jadi sekarang bukan cuman wong tuwa wae yang bawa Vespa. Budak-budak sekolah juga masih banyak kulihat yang pakai Vespa karena kita ya alasannya mungkin sama cak kita punya kenangan atau juga kendaraan itulah yang kita punya cak itu nah. Karena terus juga masalah perkembangan dari Vespanya terus ke harganya juga berkembang nian itu nah. Berkembang nian, berkembang bercabang sampai harganya enggak masuk akal kayak
3: mistik.
0: Kadang lihat juga konten-konten di media sosial tuh di jalan tiba-tiba nawar Vespa.
2: Nah, itu. Karena uang kalau nak beli baru enggak kate.
0: Iya, kate lagi Bang.
2: Kalau Vespa Matic mungkin ada, tapi kalau untuk yang Vespa klasik udah dua tak itu di mana juga belinya enggak kate. Di tempat membuatnya di Itali juga enggak bakal ada kayak itu nah. Karena uang Itali juga ngembeknya importnya dari Indonesia.
0: Oke.
2: Jadi kalau perkembangannya pesat, jadi uang tuh kadang pengen punya Vespa tapi enggak tahu nak beli di mana.
0: Ganti barangnya lagi,
2: terpaksa. Istilahnya apa sih kalau ekonomi ya? High demand. Nah itu.
0: Oke.
2: Cak itu kalau perkembangan di Palembang.
0: Wajar lah, tapi sekarang tuh banyak uang-uang yang Vespa lama di gudang, tiba-tiba ditawar dengan harga tinggi tuh. Betul. Memang sudah trennya Bang ya di dunia Vespa.
2: Iya, dicari. Ada. Apa yang namanya hunter ya?
3: Tim hunter.
2: Iya, jadi kadang masuk lorong-lorong, ke dusun-dusun, kemana-mana karena memang nyari sampai mata pencarian seperti itu.
0: Oke.
2: Jadi kawan-kawan yang memang mata pencariannya itu sampai ke pelosok-pelosok nyari Vespa. Karena mereka bakal restorasi, bagus sih. Terus dijual dengan
0: harga tinggi.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Berarti itu memang perkembangannya untuk nilai ekonominya juga Vespa ini menjanjikan.
2: Sangat menjanjikan sebenarnya kalau emang rajin, kalau emang bisa
0: ya,
2: kayak itu.
0: Diurus, dibagusin.
2: Gitu.
0: Nah, Bang. Itu kan cerita kita dengan Vespa kita nih. Bang Rizky ada ceritanya dewek, Bang Eko, Bang Amit ada ceritanya dewek dengan Vespa. Akhirnya bergabung di komunitas SOG ini. Ini kan ulang tahun ke-25 nih. Balik lagi ke tema kita, iyalah silver for another level. Nah biasanya nih kan setiap perayaan ini akan ada temanya masing-masing. Kenapa di tahun ke-25 ini memilih tema silver for another level ini Bang Eko? Ko dan Bang Amit nih selaku ketua dan wakil ketua pelaksana.
4: Pelaksana bisa menjelaskan. Iya.
0: Ngapa pilih ini Bang?
2: Kalau dulu mau selama itu istilahnya kalau di pernikahan itu kan super kan. Kalau di pernikahan, tapi kalau berumur itu kalau 25 itu berarti sudah bisa nikah, sudah bisa jadi role model. Pengharapan kami dewek dari teman-teman kawan-kawan ISOG ini di dulur, jadi bisa nunjuk ke atau juga ngasih contoh yang baik buat kawan-kawan Tersenya. Siapa bae ya, itu kayak skuteris juga, klub-klub lain juga kayak itu nah. Jadi memang insya Allah solid kayak itu nah. Jadi another level itu bukan maksudnya pengen jauh kami dari kamu-kamu, tidak. Jadi pengennya kami ini sudah harus jadi contoh, lebih motivasi buat kami dewe untuk silver for another level itu. Kenang ke 25 itu riskan nih, maksudnya klub itu kan kalau tidak coy solid nian
0: bubar
2: banyak palak banyak mong banyak kuping tadi kan. Kalau tidak tahan bubar. Jadi kami pengennya ini sudah, kami ini sudah di level yang lain kayak itu nah. Jadi tidak pacak nak ngane-ngane klub ini atau juga anggotanya jangan yang aneh-aneh kayak itu nah. Karena 25 itu bisa jauh sudah jalan nih, misalnya jalan dari mana ke mana kayak
4: sudah
2: itu.
4: Sudah dewasa.
2: Kalau itulah siap kawin ya. Kalau manusia itulah siap kawin.
0: Sudah tahu yang mana yang benar, mana yang salah.
2: Ya, sudah tahu mana yang bagus, mana yang dipilih, cak itu Mbak.
0: Oke. Berarti pemilihan tema tuh lebih ke karena sudah 25 tahun ini, Bang.
2: Iya.
0: Oke. Nah, tapi selain itu Bang, mungkin dari pemilihan tema ini, selain 25 tahun tadi sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik, mana yang salah, terus juga di usia-usia yang matang lah 25 nih
2: ya.
0: Nah pastinya kan ada kegiatan-kegiatan yang sudah pasti touring akan ada dong, keliling Palembang.
2: Nah iya, kalau untuk
0: kumpul
3: reading
0: nah.
2: City reading kita di tanggal 3 itu bakal keliling, rencana kita bakal kalau hadir, kalau jadi Bapak Ratu Dewa ya, bakal ikut reading.
0: Okay.
2: Satu pagi itu jam 7:30. Nggak, tidak jauh ya. Soalnya kita takutnya traffic jam pagi itu. Kalau rutenya itu nak kita kasih tahu mungkin.
3: Bocoran.
2: Keluar DPR ke kiri, kampus, terus ke kiri Simpang Demang, ke Polda ke Sudirman, terus sudah sampai Simpang Ceritas, balik lagi ke venue, ke Simpang DPRD.
0: Oke, berarti itu venue tahun ini di sana, Simpang DPRD?
2: Tahun ini dia di lapangan DPRD, Palembang.
4: Provinsi.
2: Okay. Provinsi.
0: Oke, nah ini kan Bang acara besar nih, ada Pak Ratu Dewa, insya Allah bakal melo City Reading kan. Nah, mana kita lagi kabut asap pulo
2: nah,
0: ini.
2: Itu.
0: Persiapannya Bang, persiapannya sudah sejauh apa nih Bang?
2: Persiapan 99%, tinggal 1% lagi yang
0: pelaksanaan.
2: Bukan pelaksanaan, tapi ada perizinan ya, yang masih menunggu dari pihak kepolisian.
0: Oke.
2: Okay. Itu, jadi tinggal dorong dikit deh. Okay. Masalah jalan kan?
4: Administrasi sudah selesai.
2: Ya, administrasi semuanya. Udah beres semua.
0: Administrasi beres, tinggal beres, surat jalan ya.
2: Tinggal surat be. Nah,
0: surat kayak, jalan.
2: Tinggal dorong dikit be.
0: Nah, itu Bang, selain City Reading itu dari SOG sendiri di 25 tahunnya ini ada apa lagi Bang? Kegiatan-kegiatannya?
2: Kalau kegiatan gitu ada
0: donor darah.
2: Yang ini terbuka untuk umum ya?
4: Terbuka untuk umum. Jadi silakan ada dulur. Selain komunitas, buat umum juga boleh datang pada saat 3 Oktober nanti di DPRD untuk donor darah.
2: Donor darah. Ada. Kita ada ini juga, ada tim kesehatan dari
4: UMKM
2: PMI
4: juga nanti. UMKM kita berdayakan UMKM lokal untuk hadir di acara itu untuk jualan, untuk sharing lah produk-produk mereka ke komunitas yang hadir nanti.
0: Oke, berarti berarti di sini acaranya full satu hari di tanggal 3 itu Bang?
2: Iya,
3: satu hari.
0: Dari
3: satu
0: pagi, runtutannya dari City Reading dulu,
3: ada dino test,
2: dari PMI, dino war.
3: Nah, itu.
2: Terus kita ada band lokal, PMS and the People sama Reborn itu, Iki Reborn. Kebetulan kita dangdut buat nanti.
3: Koplo.
2: Karena ya, yang membumi ya, yang mengkenal semua kalangan ya dangdut.
0: Dangdut benar.
2: Bukannya kita dah India, tapi memang kenal.
0: Anak-anak zaman sekarang muda-muda
2: bilang
0: galau ya.
2: Iya.
0: Jadi Bang, di acara 25 tahun anniversary SOG ini berarti komunitas-komunitas lain juga boleh datang untuk bergabung.
2: Diundang.
0: Okay.
2: Boleh datang.
4: Tidak terbatas di klub skuter atau Vespa.
2: Iya.
4: Seluruh komunitas umum. Kita undang.
2: Okay. Untuk umum segala jenis motor ya. Tapi kalau mobil motor. Lagi enggak muat kalau.
0: Janganlah mobil. Enggak
2: muat tempatnya.
0: Kaget dia. Space kita untuk 20 motor dipakai cuma untuk 5 mobil.
2: Nah. Kasihan kaget. Tekan parkir enggak rezeki lagi.
0: Berarti memang acara ini nantinya akan dilaksanakan di Sabtu 3 Oktober ya, Bang ya. Untuk acara tadi ada city raiding, terus juga ada donor darah, UMKM, ada band lokal juga. Berarti kan kegiatan ini harus punya support nih Bang SOG. Nah ini Bang Rizky nih pasti yang jawab selaku sekretaris.
2: Iya benar Bang Rizky.
0: Kurangnya gak ada bendahara nih. Jadi kita tanya ke sekretaris. Kalau dari pendanaan sendiri Bang Rizky, ini pure uang kas SOG sendiri kah? Atau memang ada sponsor-sponsor nih masuk untuk kegiatan yang bisa dikata cukup besar ya? Karena banyak komunitas, gak terbatas komunitas Vespa Bay yang bakal datang Bang.
4: Alhamdulillah untuk dana kegiatan kita pertama-tama patungan dari seluruh member itu pasti itu
3: wajib.
4: Jadi memang kita wajibkan ke seluruh komunitas itu untuk patungan CK-CK lah ibaratnya. Jadi kita ada start money untuk kegiatan ini. Jadi setelah terkumpul berapa kita rasa cukup untuk melaksanakan acara besar-besaran C ini, baru kita cari sponsor. Nah, sponsorin alhamdulillah dari kawan-kawan seluruh anggota aktif, berperan aktif untuk cari sponsor. Jadi dari 150 anggota ini bergerak galau nyari sponsor sampai kemana-mana. Alhamdulillah terkumpul bisa adain acara tanggal 3 KG insyaallah.
0: Oke, berarti memang kerjasama timnya tidak cuman yang tim hore-hore be ya. Tim melo bergerak galau nih ya.
2: Iya, kebetulan galau-galau seluruh member itu galak pegawai,
0: benar.
2: Galak bantu, jadi sama-sama kayak kita jalan cak itu.
0: Oke, percuma sih kok duo yang pegawai ya,
2: capek ya. Member banyak tapi tak kata ngapa-ngapa kan percuma juga.
0: Ikan
2: kato bayar lah.
0: Nah Bang, kalau di SOG dewek nih Bang, biasanya kan ada kegiatan-kegiatan, misalnya berbasisnya kemanusiaan, budaya dan lain sebagainya Bang. Di luar acara 25 tahun anniversary SOG ini Bang, sebenarnya sering ngelaku ke kegiatan-kegiatan cek itu gak sih Bang? Misalnya program-program lah, kalau uji kita tuh sebulan sekali, entah itu 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, kegiatan-kegiatan mungkin yang berkaitan dengan kebudayaan atau mungkin kemanusiaan atau bahkan nih main-main sama anak-anak kita di panti asuhan.
3: Nah itu, bener Mbak. Jadi mungkin setiap tahun ya, setiap tahun mungkin kita rutin menjelang lebaran tuh, biasanya bulan puasa kita ngadain kumpul bareng, sama kita memberi santunan ke panti sama ke teman-teman kita juga yang senior-senior pendahulu, tetap kita
2: keluarganya kita santuni.
3: Keluarga.
2: Jadi ada kita member ya, kalau udah meninggal keluarganya ya, atau anaknya istrinya.
3: Kebetulan juga isi sama Bro Rizky, Bang Rizky paling rajin ini. Jadi dia tetap ada database untuk teman-teman atau senior-senior yang sudah mendahului, tetap kita santunin, kita kasih bingkisan kah itu, kalau itu menjelang lebaran itu tahunan Mbak ya. Kalau mungkin kalau situasional atau ini mungkin pada saat ada teman kesusahan di klub lain ataupun di klub kita internal, terus ya ada bencana alam misalnya ya, seperti itu Mbak.
0: Pasti ada pergerakan Bang
3: pasti
0: ya.
3: Ada, pasti.
0: Apalagi
3: ada.
0: Cak kemarin kita kan beberapa bulan yang lalu bencana udah habis-habis ya. Pastinya ada. Nah, kalau untuk saat ini Bang, ini kan lagi tebel-tebelnya nih asap kebakaran di mana-mana. Kegiatan kalian di tanggal 3. Ada persiapan ekstra enggak sih Bang? Yang mana mungkin harga masker sudah mulai mahal nih.
3: Mungkin salah satu juga itu.
4: Salah satu mungkin akan pada kita saat, jadi opsi bagi-bagi masker bagi-bagi itu mungkin sama peserta riding mungkin.
3: Peserta riding
2: gitu. Kita nyayangkan nih ini banyak asap nih.
0: Heeh.
2: Rezeki.
3: Sama rencana ini Bro Amit mau ngambil Mbak Rara katanya mau ini manggil hujan.
0: Oke, okay. Jadi acaranya hujan-hujanan dong. Dia kan penangkal hujan.
3: Ya, 2-3 hari inilah disuruhnya hujan.
0: Heeh,
3: amin insyaallah.
0: Sebelum acara ya.
3: Ya.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk cara kita dewek mungkin mungkin kita pakai ada sedia ke mobil tangki ya untuk itu biar agak sedikit ngurangi adem. Debu.
0: Oh, oke, okay, ngademin.
2: Kalau kasih sedikit percikan lah dari mobil tangki itu di tempat acara wae tapi sebenarnya cak itu biar enggak banyak debu yang terbang kayak aduh asap aduh debu enggak tahu lagi pokoknya udah masuk ke hidung gitu.
0: Bercampur lah dari paru-paru ya. Iya. Berarti memang dari segi persiapan juga nih Bang sudah 99% oke okay lah ya, ya semua dipikirkan mulai dari debu-debu yang terbang tuh pun lah dipikir ke bakal disiram.
2: Iya, kalau yang cak itu hal teknis cak itu sebenarnya kita sudah do ini ya siap-siap cak kuda-kuda lah siap cak
0: Iya.
2: Tinggal siapa yang maju duluan cak.
0: Takutnya kan agak ada uang-uang yang cari-cari kesalahan ya galak-galak
2: cak. Iya, tapi sama kate.
0: Mudah-mudahan kate. Backingan SOG nih caknya oke.
2: Bikin kami doa nih lama backingan
3: aja. Yang lain jalur langit.
0: Kalau flashback dari tahun kemarin ini kan anniversary perayaannya setiap tahun bang. Kalau dari tahun kemarin antusiasnya seperti apa bang? Samakah kegiatannya dengan tahun ini atau berbeda di tahun kemarin 2025?
2: Berapa tahun kemarin itu lebih ke intern gitu.
0: Oh internal.
2: Internal. Jadi member-member baik itu mbak. Jadi ada kemarin tahun 2000
4: terakhir 2023 yang 22 anniversary
3: di situ juga aja.
4: Di DPR juga.
2: Di DPR juga. Alhamdulillah pecah juga. Itu sama kayak ini konsepnya.
0: Sama.
2: Jadi
0: ya.
2: Mandiri. Kalau emang ada teman-teman sponsor yang mau ikut gabung,
3: masih diterima.
2: Rebranding produknya. Oke, ayo. Jadi udah banyak banget ya Ki ya.
4: Iya.
2: Apa sih namanya teman-teman yang istilahnya pengen usahanya di branding, support, punya rezeki lebih, ayo bareng-bareng kayak bantu UMKM.
0: Iya sih. Jadi
2: itu
3: kita buka tenan kan.
0: Ada tenan UMKM tuh tadi kan. Bisa jadi untuk tamu-tamunya juga bisa jajan cah itu.
2: Iya, benar. Lengkap.
0: Karena memang
2: nasi Padang sampai yang lain-lain tuh.
0: Oke, berarti emang sudah donor darah Agak pending dikit di nasi Padang gitu.
2: Iya.
3: Yang belum caknya ini pindang ya, yang belum pindang.
4: Pindang belum masuk.
0: Pindang belum masuk makanan-makanan khas Sumatera Selatan. Nah, Bang Ahmed, Bang Eko, dan Bang Rizky, kita break dulu sebentar nih.
2: Okay.
0: Sembari kita bakal tunggu dulu, mungkin ada pertanyaan masuk dari WhatsApp, telepon, ataupun komen di YouTube kita. Lagi kita bakal tanya ke langsung. Mungkin dolor-dolor juga yang pengen dateng mungkin nak nanya-nanya lebih lanjut tentang informasi kegiatan ini, boleh komen lah, telepon lah. Lagi kita bakal jawab sama-sama dengan kawan-kawan kita dari SOG. Untuk itu, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Hey ya people. DJ Kino Itarsen. Arsin

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Abah, udah, Abah. Gosayung, Abah, naik lagi, Abah.
4: Nah, Abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
6: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di obrolan komunitas. Masih dengan teman-teman kita dari SOG Indonesia Chapter Palembang yang akan melaksanakan atau ngado ke acara 20 tahun anniversary dengan tema Silver for Another Level. Jadi kita tadi sudah ngobrol panjang lebar bareng ado Bang Ahmed, Bang Eko, dan Bang Rizky ya, tentang cerita-cerita anak-anak SOG sendiri. Nah, kali ini kita bakal ngobrol lagi. Mungkin kita di sesi ini lebih fokus menerima pertanyaan dari dodolur pendengar Pro 4 dari Palembang ya, mengenai acara ini dan juga mengenai organisasi atau komunitas SOG Palembang sendiri. Nah, Bang, kita tadi sudah membuka sesi pertanyaan melalui YouTube, terus juga WhatsApp dan telepon ya. Tapi untuk saat ini ada beberapa pesan di WhatsApp nih. Okay. Kayaknya lebih tertarik untuk bergabung nih kawan kita ya. Dari Bagus di Tanjung Api-Api.

0: Boleh DM ke Instagram kami at sog.palembang.official. Kakek kami kasih share kontak yang bisa dihubungi. Situ kakek dikasih formulir pendaftaran anggota. Jadi gabung dulu, jalan dulu. Kakek kalau memang sudah dirasa cocok, baru kita ikut Iksar.
1: Kumpul dulu lah, kumpul kalau ada apa acara-acara atau kopdar ya.
0: Yang penting gabung dulu, baik. Gabung
2: cari dulu. Chemistry-nya dulu, ya.
3: Duduk dulu, ngobrol dulu gitu, nama mano ke depan, itu.
2: Iya, tapi jangan takut duluan, Cak.
0: Iya.
3: Lucu-lucu wong
2: di kalau cerita Bang Amit tadi kan takut nih senior-senior galau, ya. Tapi ternyata memang lucu-lucu wong.
0: Lucu-lucu.
2: Kumpul bae dulu. Nah, apa tadi kata Bang Rizky tadi ada kegiatan Diksar, ya?
3: Bisa.
2: Diksar itu apa, Bang?
0: Diksar itu sebenarnya lebih ke memupuk rasa kebersamaan dan memiliki, Bang, untuk SOG. Jadi biar saat mereka ada terbesit pengen keluar, oh, aku nih Cak, ini loh saat pertama kali masuk.
2: Ada perjuangannya.
3: Iya, ada perjuangan.
2: Makanya tidak cabut keluar masuk, Pak.
3: Tidak saronian, paling disuruh berenang ke Selat Hormuz, Cak, itu.
2: Ngeri, ya.
0: Paling koprol, Pak, ya, 20
3: koprol
0: kali.
3: Koprol dari Gunung Dempo, tapi.
2: Oi. Apa kita nak nyebrangi Sungai Musi dari Hulu Keler, Bang?
3: Iya, bisa. Tapi tidak pakai gaya apa-apa berenangnya.
2: Batu, ya.
3: Batu, ya, coba.
1: Dia ini memang, dia dorong Vespa, ya.
3: Dorong Vespa.
2: Oke, boleh. Berarti memang kumpul dulu, cari chemistry-nya dulu. Kalau memang sudah yakin, sudah bulat keinginan untuk bergabung, baru Diksar, baru terdaftar itu, menjadi anggota,
3: benar,
2: ya. Oke, okay. Berarti memang dari banyaknya anggota komunitas SOG tadi, ini kan kata Bang Amit sama Bang Eko dan Bang Rizky tadi, sisa 150-an untuk di kegiatan kali ini, Bang, ya? Terus juga ada komunitas-komunitas lain yang mendapat undangan untuk kegiatan ini. Sebenarnya nih, Bang Amit, Bang Eko, dan Bang Rizky, yang mana sehari-harinya sudah 10 tahun lebih lah berkumpul di SOG. Tantangan terberat dalam organisasi itu sebenarnya apa sih, Bang? Kalau SOG ini kan, Cak Uji, Bang Eko tadi, Bang Amit tadi ngomong, banyak kepala, banyak mulut, banyak kuping. Nak jatuhkannya jadi sikok tuh sebenarnya ada apa sih, Cak Etena? Gimana, pasti, Cak, mana caranya? Apalagi kan dengan adanya anniversary ke-25 tahun ini, pasti akan datang ke audiens lagi nih yang tertarik untuk bergabung di SOG.
0: Benar.
2: Itu Cak mano, Bang?
3: Kalau di SOG DW selama 25 tahun ini, ya pasti itu tidak mungkiri kalau banyak drama ataupun beda pendapat, beda pandangan. Tidak mungkin itu tidak katik. Cuma balik lagi, karena kadang jelas ke teman-teman itu, oh, cak ini misalnya, kita ini harus bikin acara yang besar, tapi kita gak ada harus start money-nya sekian, cak itu. Oh, kebesaran, kecian, bisa gitu. Nah, yang cak itu tuh awalnya memang jadi cak mano, ya, yakin gak sama kawan-kawan ini, tapi kemudian hari lihat antusias, lihat semangat kawan-kawan ini, okay, bisa akhirnya, ya bisa kayak itu. Nah, tapi itu memang harus ada prosesnya kita nunjuk ke, ngeyakin ke kita ini bisa kayak itu. Nah, bikin acara, kumpul, misalnya gabung sama teman-teman lain yang di luar SOG, maksudnya kita ini kan sebenarnya dibantu juga sama teman-teman dari klub lain. Maksudnya banyak yang support kita karena kita juga kalau ada klub lain misalnya ulang tahun ngadain acara, kita terbuka untuk siap bantu.
2: Okay.
3: Misalnya bisa bantu enggak bagian ini atau cari sponsor atau juga kaget di manpower juga di acara itu ataupun misalnya di jalan misalnya lagi touring trouble. Kita bisa bantu, misalnya ada kita touring ke tujuan tertentu, misalnya kami sedikit bisa gabung enggak? Ya kayak itu nah. Itu nampak. Jadi bukan sekedar di SOG, maksudnya seluruh general ke anak-anak Vespa di Palembang, SOG ini terbuka, cak itu. Nah, misalnya ada yang butuh bantuan, apa baik itu. Nah, misalnya hilang bau ciko ya udah apa pula gitu.
2: Oke, okay. Berarti memang saling bahu membahu,
3: saling bahu membahu, saling bantu, kompak, ya guyup lah istilahnya kan.
1: Tetap dijalan kan terus sama-sama. Mungkin memang pribadi ataupun itu kita punya klub masing-masing. Di jalan kita tetap sama, tetap ya ketemu say hello, jalan bareng tuh pasti mbak, pasti jalan bareng ketemu tuh pasti di jalan. Jadi tidak jangan terlalu ini.

0: menghilangkan mindset atau pemikiran yang oh kau klub mana ini kau klub itu, jangan kita sama-sama kita ya saling bantu, pastinya kita saling sama-sama lah.
1: Iya, jangan cak klub-klub motor anak-anak muda zaman sekarang saling sepak ya.
0: Tidak tahu mah itu kan. Tidak tahu mah.
1: Yang galak di dekat rumah kami tuh rame. Ayo tiap hari Minggu pagi.
2: Vespa ada slogan khas Mbak.
1: Apa tuh?
2: Satu Vespa berjuta saudara. Jadi walaupun kami beda-beda klub segala macam, atas dasar Vespa kami satu saudara kalau
1: gitu. Itulah galak. Misalnya kita ada apa-apa di pinggir jalan tuh pasti banyak yang nolongi, Bang.
0: Insyaallah, Mbak.
1: Pasti ada banyak yang nolongi. Nemenian kami bertemu di jalan lintas tuh misalnya Vespa mogok, tidak juga budak Vespa yang nolongi, kadang bener, motor-motor biasa, bener, mobil pun bener, kadang bantu ngangkut ke Vespanya tadi.
3: Kasihan sih itu Mbak, lebih kasihan.
0: Tapi bukan yang itu ya, bukan yang ekstriman apa yang sudah apa ya, yang di maaf ngomong
3: minta-minta.
1: Mereka tuh kayaknya lihat. Sudah coba untuk meneri sama-sama tapi tidak bisa, tetap bisa dicarikan bengkel terdekat
0: gitu.
1: Tapi memang jangan disalah artikan dengan yang kita galak lihat-lihat yang itu ya.
0: Ya itu oknum Mbak.
1: Oknum benar-benar.
3: Sebenarnya nilai-nilai Vespa itu sudah bergeser ya.
1: Iya.
3: Sudah luar, maksudnya Vespa itu zaman waktu itu mungkin ya. Mm-hmm. Yo mungkin pada saat waktu itu kesannya jelek, bau,
0: busuk, serem.
2: Sekarang sudah jadi budaya.
3: Sudah jadi kayak teman-teman artis itu kan banyak kan yang
1: bersepeda. Yeah.
3: Jadi memang sudah bergeser nilai udah itu.
0: Nah,
3: jadi
0: mungkin lifestyle. Balik lagi ke itu tadi. Silver for another level juga mungkin.
1: Iya.
3: Sudah naik level, beda level sudah, maksudnya nilai Vespanya bukan klubnya sendiri seperti itu.
1: Benar-benar. Nah, itu, Mbak. Bang, terakhir nih sebelum kita tutup karena udah terasa ngobrol sama abang-abang ini, rasanya sejam. Nah, mungkin dari Abang Eko, Bang Ahmed sama Bang Rizky, harapannya untuk 25 tahun SOG ini, Bang. Kedepannya pengen seperti apa sih, Bang, SOG?
3: Dari siapa nih? Kalau dari
1: ketua ya. Dulu dong.
3: Boleh lah ya.
1: Yang
3: bakal aku dominasi.
1: yang kagetnya bakal speech di depan umum ya, kagetnya kata sambutan.
0: Dicari uang duluan.
3: Harapan kita sih buat kami dewek dulu, biar bisa lebih besar lagi, lebih berkembang lagi, lebih jadi contoh yang lebih baik lagi buat kawan-kawan di skuteris Palembang dan sekitarnya. Itu biasanya biar apa namanya guyup terus sama-sama sampai kapanpun. Terus buat pengharapan ke masyarakat juga, semoga kami bikin acara itu tidak ganggu, tidak namanya ngerusu. Sebenarnya pengennya kami itu bikin acara itu kumpul-kumpul menghibur dan ketemu saudara-saudara yang pakai Vespa di Manobay gitu. Nah, soalnya kita ini kalau kumpul pasti nanyo kabar baik sehat, nah itu sudah seneng. Ketemu kawan-kawan dari kota lain, ketemu kawan-kawan yang di Palembang juga tapi lama udah ketemu. Nah, sebenarnya kami pengen silaturahmi itu tetap dijago. Harapan kami seperti itu, Mbak. Tidak yang lebih-lebih lagi.
1: Oke, kalau dari Bang Eko sama Bang Rizky mungkin ada tambahan?
0: Boleh. Kalau saya sih secara pribadi untuk teman-teman internal dulu, Mbak ya. Ya mungkin yang teman-teman yang udah vakum lama, udah jarang kumpul, jarang ketemu seperti kata Bang Ahmed tadi, ya monggo, ayo kita hadir, datang, nggak ada yang kita batasin, nggak ada kita ini, kita silaturahmi, kita sama-sama kumpul, kita saling cerita, kelakar lah rezeki uang kita kan, kelakar ya pokoknya nggak kati apa-apa lah, monggo, ayo yang buat teman-teman di luar juga atau Palembang, Sumsel, ya kita kami khususnya atau umumnya mengundang para teman-teman lah. Kita sukseskan, kita ramaikan, kita jaga sama-sama supaya bisa teman-teman yang lain juga kalau mau mengadain acara, kalau ada mau butuh perizinan segala macam tidak ada jadi apa ya kayak gangguan atau ini. Jadi itu tadi seperti kata Ahmed juga jadi project contoh juga bahwa komunitas Vespa ini memang udah baik, udah bagus, udah another levelnya udah naik. Jadi kita buanglah kesan-kesan yang buruk untuk anak-anak Vespa ini. Demikian, Mbak.
1: Oke. Bang Rizky. Bang Rizky.
2: Cuknya sama, Mbak. Ya.
1: Sama, Mbak.
2: Ya. Sudah dirangkum kalau.
1: Cukup, Bang. Yeah. Ya. Oke. Okay. Nah, masih ada waktu nih dari Bang Rizky, Bang Eko, dan Bang Ahmed. Mungkin mau ajak pendengar Pro 4 RRI Palembang untuk mungkin kepoin Instagramnya kegiatan 25 tahun ini. Atau mungkin bisa juga datang as a, apa ya, tamu. Itu di mana, Bang, bisa kasih informasinya?
3: Jadi kalau untuk acara kita dewek, kita sebenarnya ngundang untuk teman-teman yang punya Vespa, boleh datang. Vespa Matic, Depapo. Kita ada acaranya di tanggal 3 Oktober 2026 di lapangan parkir DPRD ya, di gedung DPRD Provinsi Kota Palembang. Jadi di situ kita bakal ada acara fun reading, city reading sama teman-teman komunitas lain, Vespa lain, terus juga ada donor darah yang mungkin darahnya lebih yang disumbang ke daripada terbuang-buang bae di nyamuk, mending disumbang ke untuk yang butuh ke. Terus juga ada Dino War. Dino War itu, Mbak, jadi buat teman-teman yang hobi motornya ngebut, motornya apa namanya lebih cepat, kita bisa tes di situ. Jadi kita ada pendaftaran, ada hadiah, ada piala juga di situ. Terus juga ada band lokal,
0: hiburan,
3: ada UMKM. Kita apa namanya ajak teman-teman yang punya usaha, kita bakal bantu jualan di situ. Siapa tahu omsetnya naik, cak itu, Mbak. Terus juga nggak ngerti sih, maksudnya kalau mau datang, nak datang, yo Mbak Vespa masuk, pasti boleh masuk.
1: Oke.
3: Tapi kalau untuk kendaraan lain mungkin komunitas ya.
0: Boleh. Undangan.
1: Oke.
2: Okay. Sama yang pasti ada door prize games yang bakal kita bagi-bagi ke peserta yang hadir.
1: Oke, okay. Jadi memang bakal ada door prize, game-game dan lain sebagainya ya. Yeah. Asal kamu punya Vespa, yeah, bisa datang. Tapi kalau yang lain harus dengan komunitasnya, Bang, yeah, ya. Oke, okay. Kalau cak itu. Nah, dolar-dolar yang ketinggalan obrolan ini boleh tonton siaran ulangnya ya melalui YouTube kita Pro 4 RRI Palembang, karena kita ada keterbatasan waktu untuk ngobrol hari ini. Tapi mungkin nantinya kita akan ada obrolan lebih lanjut, lebih dalam lagi mengenal dari SOG Palembang ya, untuk dolar-dolar pendengar Pro 4 RRI Palembang. Terima kasih Bang Eko, Bang Ahmed, Bang Rizky sudah hadir, sudah kasih tahu kita tentang acara ini. Mudah-mudahan acaranya lancar dan juga acaranya rame.
3: Rame sudah pasti, Mbak.
1: Oh, solidaritasnya jangan diragukan lagi.
0: Insyaallah.
1: Oke.
0: Lancar, aman.
1: Dolar-dolar pendengar Pro 4 RRI Palembang, kita cukup sampai di sini obrolan komunitas. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Cek Mita pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
6: Segera saja kita ikuti obrolan budaya Sriwijaya Siang.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Bersama Cak Iwan di Sriwijaya siang ini yang bakal ngerewangi download dari sekarang sampai jam 3 kagem. Cak biasa tinjauan program untuk hari ini di Sriwijaya siang edisi Rabu tanggal 30 September 2026. Iyalah dimulai dengan Indonesia Raya dan Pancasila tadi yang sudah kita dengar bersama. Lanjut lagi di rompok kita edisi seni yang mana Cak Iwan bakal ngasih ke informasi tentang seni yang ada di Indonesia pastinya. Di pukul 11 bakal ada informasi sedengat dan kita berada di teras UMKM yang mana Cak Iwan bakal ngadir ke UMKM yang ada di kota Palembang. Yang mana kita bisa tanya-tanya langsung nih ya, tips-tips mungkin seputar usahanya. Terus di pukul 12 bakal ada informasi sedengat dan kita masuk ke hiburan dan informasi tentang Palembang dan Sumatera Selatan pastinya. Di pukul 13 bakal ada informasi sedengat dan kita bakal relay ke Suara Budaya Nusantara ke Pro 4 RRI Jakarta. Di pukul 14 bakal ada informasi sedengat dan kita akan ada di Besanjo ya, di mana download pajak Sanjo tempat Cak Iwan via online, via telepon ya, bisa lewat WA ataupun bisa juga lewat telepon di 0711351656. Itulah tadi tinjauan program untuk hari ini di hari Rabu tanggal 30 September 2026 Sriwijaya siang. Berikutnya Cak Iwan akan hadir ke lagu-lagu Sumbaksel ya. Dan yang pastinya info tentang seni. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

88,4 Perompak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita berada di Rompok Kito edisi seni kali ini. Kalau mau ngomongin tentang kekayaan budaya Nusantara, tentu setiap daerah tuh punya seni dan tradisi yang unik ya. Salah satunya ialah seni lukis wayang kamasan dari Bali yang bukan hanya punya keindahan visual tapi juga menyimpan sejarah, filosofi, dan pesan moral yang diwariskan secara turun-temurun. Wayang Kamasan ini merupakan seni lukis tradisional yang berasal dari Desa Kamasan, Kabupaten Klungkung, Bali. Seni ini berkembang sejak abad ke-16 pada masa pemerintahan Dalem Waturenggong. Lukisannya banyak mengangkat kisah dari Ramayana, Mahabharata, hingga cerita tantri. Menariknya, lukisan wayang kamasan punya ciri khas tersendiri. Selain menampilkan tokoh-tokoh pewayangan, proses pembuatannya juga menggunakan bahan pewarna alami seperti jelaga untuk warna hitam dan batu pereh untuk menghasilkan warna kuning kecoklatan. Namun, wayang kamasan bukan sekedar karya seni atau hiasan bangunan. Di balik setiap goresannya terdapat nilai pendidikan moral, filosofi kehidupan, dan ajaran keagamaan masyarakat Bali. Sayangnya, keberadaan seni tradisional ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari semakin sedikitnya generasi muda yang meneruskan keterampilan melukis hingga persaingan dengan budaya populer di era digital. Karena itu, pelestarian wayang kamasan perlu dilakukan melalui pewarisan keterampilan, pengenalan kepada generasi muda, serta pemanfaatan media digital untuk memperkenalkan karya para seniman kepada masyarakat luas. Nah, dulur, bagaimana dengan seni tradisional di daerah kita sendiri? Apakah generasi muda sudah cukup mengenal dan ikut melestarikannya? Yuk, mulai dari hal sederhana dengan mengenal, mengapresiasi, dan memperkenalkan kekayaan budaya daerah kita kepada orang lain. Karena menjaga warisan budaya bukan hanya tugas para seniman, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

88,4/4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bersama Cion lagi, balik lagi kita masih di rompok kita edisi seni. Kalau tadi kita sudah mengenal wayang kamasan dari Bali yang kaya akan nilai sejarah, filosofi, dan pesan moral, kini kita beralih ke bentuk seni rupa lainnya yang juga menarik untuk disimak. Kali ini kita akan mengenal seni melukis dengan menggunakan panas atau api yang dikenal dengan nama pirografi. Pirografi ini merupakan seni menggambar dengan cara membakar permukaan media seperti kayu, kulit, hingga kertas menggunakan alat khusus bernama burning pen. Berbeda dengan lukisan biasa yang menggunakan cat atau tinta, seni ini mengandalkan suhu panas untuk menghasilkan berbagai warna dan gradasi pada permukaan kayu. Menariknya, setiap goresan membutuhkan ketelitian dan kesabaran tinggi, sebab kesalahan kecil saat menggunakan pena membakar itu bisa meninggalkan bekas permanen. Namun justru proses inilah yang membuat setiap karya pirografi memiliki keunikan tersendiri. Salah satu pelaku usaha kreatif yang mengembangkan seni ini ialah Belgi Art. Melalui keterampilan tangan dan kreativitas, Belgi Art mengubah kayu menjadi berbagai produk bernilai seni, mulai dari lukisan potret, dekorasi dinding, kaligrafi, hingga souvenir eksklusif. Kehadiran Belgi Art membuktikan bahwa seni karya tradisional ini dapat terus berkembang dan memiliki peluang di industri kreatif. Bahkan karya berbahan alami seperti kayu bisa menjadi produk bernilai ekonomi sekaligus memiliki daya tarik tersendiri. Nah, Dodor, bagaimana menurut Dodor, apakah lukisan di atas kayu seperti ini bisa menjadi pilihan untuk mempercantik rumah atau sebagai hadiah bagi orang tersayang? Yuk, mulai apresiasi karya kreatif anak bangsa dengan mendukung produk kerajinan lokal, karena kreativitas tidak hanya menghasilkan karya yang indah, tapi juga membuka peluang ekonomi bagi para pelakunya. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama datang dari naskah kuno Inggo Perjanjian Kita yang syarat nilai budaya dari Lampung. Naskah ini tertulis di kulit kayu halim berbentuk layaknya alat musik akordeon dengan 40 halaman. Naskah ini menggambarkan adanya transisi kebudayaan yang berkembang di adat istiadat masyarakat Lampung. Tradisi lama Hindu-Buddha yang beralih ke Islam terlihat dari gambar dalam naskah itu. Gambar matahari terbit, pucuk rebung, kembang daun sulur, bintang, dan hias geometris lain berkembang menjadi ornamen Lampung. Ritual perjanjian dalam naskah pun masih menjadi tradisi selamatan warga. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Maluku Utara memiliki rumah adat yang bernama Hibualamo, berasal dari Halmahera Utara. Rumah ini diperkirakan ada sejak 600 tahun yang lalu. Secara bahasa Indonesia, Hibualamo berasal dari kata Hibua yang artinya rumah dan Lamo artinya besar. Hibualamo memiliki 8 sudut dengan ornamen ukiran bintang pada bumbungan rumah. Fungsi rumah ini yaitu tempat berkumpul, penanda identitas, tempat mensyukuri hasil, tempat bermusyawarah. Namun pada zaman dahulu, rumah ini berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang. Sekian info dengar ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yowar, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Like kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: jualan.
1: Acara selanjutnya belajar, teras UMKM bersama 4 RRI Palembang.
2: Lama-lama keempat perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi menjelang siang nulur dimana pun berada ya. Masih bersama Yowan di teras UMKM loka kita. Yang mana ini kita bisa bertanya-tanya. Bisa ngobrol sama pelaku UMKM di kota Palembang. Nah, kali ini narasumbernya sudah ada dari tim manajemen Warkop Saudara. Jadi kalau misalnya kita dengar kata Warkop, mungkin yang langsung terbayang di pikiran tuh ialah secangkir kopi, tempat nongkrong, ngobrol sama teman, atau sekedar cari suasana santai buat ngelepas penat. Tapi ternyata di balik secangkir kopi dan sepiring makanan yang kita nikmati itu ada cerita panjang tentang bagaimana sebuah usaha dibangun, bagaimana mempertahankan pelanggan, menghadapi persaingan, sampai bagaimana sebuah warung kopi itu bisa berkembang menjadi sebuah bisnis yang punya identitas sendiri. Untuk itulah kita bakal ngobrol nih pada episode Teras UMKM kali ini dengan tema Dari Kopi Hingga Bakmi, Cerita di Balik Warkop Saudara. Sudah hadir bersama kita dua narasumber yang tentunya akan berbagi cerita dan pengalaman mereka dalam mengelola Warkop Saudara. Ada Kak Puspita Arya dan Kak Sarah Dean Agustin dari tim manajemen Warkop Saudara. Halo Kak.
3: Halo pagi Kak.
2: Iya, selamat pagi. Sehat ya?
3: Sehat.
2: Walaupun asapan kita.
3: Iya.
2: Tidur nyenyak enggak gara-gara asap? Kayak karena belakang ini kayak asapnya makin tebal ya.
3: Iya, benar kan.
2: Iya, gitu. Kita kenalan dulu kali ya sama Kak. Aku panggilnya apa nih? Kak Puspita atau apa?
3: Bebas sih, kalau mau simpelnya aja Pita aja.
2: Oh,
3: sih.
2: Sama iya. Kak Pita sama Kak Sarah ya. Iya. Sama Kak Sarah. Jadi buat teman-teman juga yang misalnya mau tanya-tanya langsung nih tentang usaha yang dikelola sama Kak Pita dan Kak Sarah, boleh ke line YouTube kita @pro4palembang atau bisa juga telepon interaktif di 0711-351-656 ya. Tapi kita mulai dulu nih ya, kenalan dulu kali Kak. Boleh deh diceritain nih sekarang kegiatannya apa aja gitu, selain jadi tim manajemen. Atau mungkin aku lihat-lihat profil fotonya Kak Sarah abis wisuda ya Kak?
3: Jadi iya benar.
2: Iya, jadi itu kena. Itu kok bisa sambil kuliah sambil kerja gitu, freelance gitu atau gimana?
3: Sebenarnya saya udah wisuda bulan Februari 2025 kemarin sih Kak. Sedangkan saya bergabung di Warkop Saudara ini Desember 2025 gitu.
2: Oh, Desember 2025 yeah. Berarti sudah 9 bulan ya?
3: Iya, sekitar 10 bulan
2: gitu ya. Itu kalau Kak Sarah. Kalau Kak Pita gabung ke Warkop Saudara sih kapan Kak?
4: Kemarin tuh di tahun 2025 di tanggal 27 kalau nggak salah, tapi bulan 5.
2: Bulan 5, berarti udah lebih duluan hampir, Kak Pita ya?
4: Enggak sih, udah hampir 1 tahunan lebih ya, gitu kira-kira.
2: Lebih dulu Kak Pita berarti gabung ya daripada Kak Sarah ya. Nah, itu gimana sih Kak, kalau bisa boleh cerita Warkop Saudara ini kan aku lihat udah ada di beberapa tempat nih ya. Yang paling dulu kalau nggak salah aku lihat tuh yang di Simpang Celentang itu loh.
4: Oh, kalau yang di situ tuh kita tuh sebenarnya sama Kak mereknya. Warkop Saudara juga ya. Cuman untuk manajemennya tuh kita beda.
2: Oh, beda. Jadi iya, beda tempat, beda manajemen ya.
4: Iya. Jadi yang sama tuh yang di Kedaung, yang di Jalan Ponegoro itu sama di Poligon. Oh, itu ownernya sama kita Kak.
2: Jadi Warkop Saudara ini semacam franchise atau gimana tuh Kak?
3: Kalau untuk yang di cabang Celentang itu masih memiliki hubungan saudara dan owner gitu Mbak.
2: Oh gitu. Yeah. Tapi beda yang pengelolanya
4: iya,
2: ya.
4: Iya betul.
2: Oke. Okay. Jadi menarik juga ya. Tapi kalau misalnya boleh kasih tahu nih, mungkin Kak kita sama Kak Sarah tahu nih. Ini kenapa sih namanya Warkop Saudara? Atau emang yang punyanya saudaraan gitu?
4: Iya. Jadi kemarin tuh pas baru mau mulai buka,
2: iya.
4: Nah, sebenarnya kemarin tuh sempet iseng-iseng aja Kak, ownernya tuh mau buka Warkop Saudara itu. Sebenarnya mereka kemarin tuh iseng-iseng mulai dari kayak misal pas pembangunan kemarin, kayak itu kan awalnya mereka tuh kayak mau nyusun-nyusun dulu Kak, mulai dari tempat gitu kan. Mereka tuh sebenarnya pribadi kemarin tuh, terus dibantu. Ada maksudnya tuh ada bantuan dari saudaranya gitu.
2: Oh gitu.
3: Jadi awalnya itu owner punya ide nih mau buka usaha gitu. Jadi mereka melakukan observasi dulu pertama di wilayah poligon gitu Mbak. Jadi mereka hasil dari observasi itu didapatkan kalau di poligon tuh masih minim nih yang jual sarapan tapi dengan tempat yang nyaman gitu. Jadi muncullah ide untuk bikin usaha yang jual sarapan dengan tempat yang nyaman untuk keluarga gitu. Jadi mereka mulai cari ruko, menyusun menu, dan juga mempersiapkan alat-alat untuk warkop saudara nanti. Kenapa dinamain warkop saudara? Karena yang bantu mengumpulkan untuk alat-alat ini, terus nyari tempat, itu dibantu oleh saudara dari owner. Makanya dinamakan warkop saudara.
2: Jadi emang ada alasan ya, nggak cuma cap-cip-cup pilih apa nama, yang penting kayak ear catching gitu kan. Enggak, ternyata memang ada filosofinya nih. Tapi kalau misalnya digambarin nih kak ya, ke pendengar kita yang mungkin belum pernah mampir ke warkop saudara nih, sebenarnya sih konsep warkop saudara ini seperti apa sih? Apa yang ingin ditawarkan kepada calon customer ini?
3: Jadi kalau dari warkop ini menawarkan menu sarapan yang enak, fresh, dan juga tanpa kandungan micin gitu mbak. Sama selain sarapan, kita menyediakan juga makanan siang, sama untuk cemilan-cemilan juga tersedia gitu. Jadi dari makanan sarapan, makan siang, cemilan, kopi-kopi, sama minuman non-kopi juga tersedia di warung kopi saudara gitu. Kami menawarkan tempat yang nyaman untuk para customer yang membawa anak, maupun juga bagi mereka yang mau berkegiatan, baik itu dari komunitas maupun acara lainnya di warung kopi saudara gitu.
2: Oke, jadi warkop ini lebih berfokus ke sarapan sama ke makan siang.
3: Iya.
2: Nah, sama tempatnya nyaman ya, buat bisa buat bawa-bawa keluarga juga, nggak cuma kayak oh nongkrong aja gitu.
4: Kayak mau misalkan mau reservasi arisan gitu.
2: Masih bisa ya kan? Heboh-heboh boleh ya. Biasa kan ibu-ibu muda tuh suka arisan gitu kan.
3: Gitu. Untuk yang di cabang Bukit itu yang di jalannya Penegoro, kita dua lantai gitu mbak. Jadi di lantai duanya itu punya fasilitas AC dan juga ruang outdoor. Jadi kalau mereka mau acara kantor, komunitas, arisan, itu juga bisa di lantai dua. Atau kalau mereka mau nongkrong-nongkrong, bisa di lantai satu maupun di outdoor gitu.
2: Tapi kalau di lantai satu kan itu kelihatannya kayak lebih ke outdoor ya,
3: outdoor gitu.
2: Outdoor. Tapi kalau yang lantai dua tuh lebih ke misalnya lebih family friendly enggak sih?
3: Iya, benar.
2: Karena ada AC-nya tadi kan. Nah, ngomong-ngomong soal family friendly nih, biasanya kalau keluarga ngumpul tuh pengen karaokean. Ada fasilitas enggak di sana?
3: Nah, kalau di jalan di cabang Bukit itu punya fasilitas audio, speaker, atau mau acara kantor juga boleh, Mbak. Ada fasilitasnya juga.
2: Gitu ya. Terus ini nih kalau ngomong masih fasilitas yang sebanyak itu kan, ini ngaruh nggak sih ke harga? Atau misalnya kayak oh kalau misalnya mau reserve satu ruangan minimal purchase-nya segini loh kak, itu ada nggak? Atau tanpa minimal purchase sama sekali?
3: Untuk yang di Bukit itu ada minimal belanjanya sih.
2: Berapa tuh kak?
3: Jadi untuk minimal belanja di Bukit itu minimal 1 juta gitu mbak.
2: 1 juta itu udah seruangan tuh bisa kita reserve gitu?
3: Iya benar.
2: Kapasitasnya berapa orang kapasitasnya?
4: 30 kak.
2: Oh banyak ya?
4: Iya.
2: Jadi kalau misalnya ulang tahun anak nih bisa juga nih 30 orang ya, temannya sekelas cukup lah gitu. Dan itu minimal purchase-nya cuma 1 juta. Berarti kalau misalnya 1 juta nih dibagi 30 orang, satu orang anggaplah sekitar 33 ribu aja. Yeah.
3: Bener.
2: Udah bisa nikmatin fasilitas yang ada di warkop saudara itu. Oke. Dengan fasilitas ada AC-nya, ada audionya juga. Jadi bisa karaokean buat apalagi buat teman-teman ya yang adik-adik atau misalnya lagi pengen ulang tahun bisa kali ya. Tapi sejauh ini kak, yang paling sering reservasi di bagian indoor yang ada AC itu apa, siapa aja sih kak?
4: Kebanyakan tuh ibu-ibu arisan, sama kayak misalkan dari apa ya, kemarin tuh brand-brand gitu loh kak. Sempat ada dari brand Skin Tipik kalau nggak salah. Udah berapa kali sih sering reservasi di situ, sama juga dari komunitas-komunitas motor.
2: Jadi emang banyak juga ternyata ya, beragam mulai dari brand sampai ke komunitas juga yang reservasi, sampai ke yang kalau misalnya nih yang ulang tahun itu ada nggak sih kak?
3: Untuk yang ulang tahun sih belum ada.
2: Belum ada ya, tapi mungkin nanti ada abis ini. Siapa tahu kan ya.
3: Kami menerima semua bentuk
2: semua reservasi. Event ya kak, bisa. Yang penting ya itu tadi, minimal purchase 1 juta. Tapi 1 juta tuh untuk 30 orang itu menurut aku tuh minimalis banget loh budgetnya. Bener-bener minimalis. Nah itu kan 1 juta per 30 orang. Ngomong-ngomong nih, kalau harga yang ditawarkan di warkop saudara ini berapa sih kak range-nya, dari yang paling menu paling murah sampai yang paling mahal?
3: untuk menu makanan yang paling murah itu sekitar 27 ribuan gitu kan. Iya. Untuk minuman paling kita jual kayak mineral, jeruk peras gitu kan.
2: Itu berapa tuh range harganya?
4: Itu biasanya kalau jeruk peras tuh 20 ribuan. Uh-uh. Cuman kita juga ada americano, uh-huh, Kak. Uh-huh. Itu harganya di 15 ribuan cuma.
2: Oh, berarti yang paling murah 15 ribu ya untuk, yeah, minuman.
4: Mineral paling.
2: Oh, mineral berapa tuh?
4: Mineral tuh kita sekitar 8 ribu enggak saya?
2: Iya. Yeah. Murah ya. Biasanya kan kalau udah masuk tempat yang agak nyaman itu udah belasan ribu loh. Ini masih 8 ribu.
3: Masih masuk di dompet ya.
2: Sangat enggak masuk, yeah, Kak. Masih kayak kalau kita sebagai orang awam kayak normal lah harga kau nih, nah itu ya. Jadi yang paling murah itu di kalau di minuman 8 ribu ya. Nah terus yang paling mahal nih Kak, di berapa yang kayaknya menu nih paling mahal di warkop saudara gitu?
3: Untuk menu makanan sih Mbak paling. Kita ada tom yum seafood
4: 40-an
3: gitu.
2: 40-an kalau salah. 40-an gitu. Seporsinya 40 ribu aja. Iya, itu bisa. Udah yang paling mahal Kak?
4: Iya udah.
2: Oh ya ampun. Masih terjangkau loh, masih di bawah 50 loh. Jadi nyaman ya kalau misalnya hemat budget kita aman nih kayaknya kalau ngajakin ramean gitu. Itu kan menu yang paling murah sampai yang paling mahal nih kayak. Kalau menu andalan, nah, tiap tempat kan pasti ada menu, yeah, andalan yang kayak misalnya Kak di sini apa yang best seller, kita pasti nanya gitu kan kalau misalnya baru ke tempat baru gitu. Nah kalau di warkop saudara apa nih?
4: Kita tuh kalau di warkop tuh ciri khasnya yang paling best seller Kak ya, yeah, bakmi tadi Kak. Bakmi kalau untuk cemilannya tuh ada di roti bakar, roti kukus. Terus kalau untuk minumannya tuh kita lebih ke kopi Kak kalau di sana.
2: Itu menu andalan dari, yeah, warkop saudara, uh-uh, ya. Berarti kopi, kopi. Kalau kopi yang apa Kak yang paling sering dipesan tuh varian apa sih?
4: Kita ada saudara sama saudari Kak di situ paling, oh, best sellernya. Iya.
2: Apa tuh beda saudara sama saudari? Lucu ya namanya. Iya. Bener.
4: Jadi kalau orang mau pesan tuh, apa sih Mbak bedanya saudara sama saudari? Iya, itu bener, paling bener, jadi pertanyaan sih Kak.
2: Paling banyak ditanyain ya,
3: tapi yang datang nama tempat ya Mbak.
2: Kalau boleh tahu nih Kak, apa nih Kak? Spill dong beda saudara sama si saudari ini. Beda
3: kalau
2: gender Kak?
3: Saudari itu manisnya itu dari gula aren gitu Mbak. Ya gula aren sama susu evaporasi, sedangkan saudara itu manisnya dari susu kental manis sama susu beruang gitu. Jadi tergantung customer yang mau lebih ke manis atau lebih ke creamy. Karena saudara tuh lebih ke creamy, saudari lebih ke manis dari gula aren.
2: Gula aren, yeah, ya. Dan best sellernya tetap si saudara sama saudari itu ya.
4: Iya,
2: yeah. Ini varian kopinya. Terus kalau bakminya nih yang paling best seller apa nih di warung saudara?
3: Kebetulan kita bawa bakminya ke sini kan. Yeah. Jadi kita di sini ada bakmi ayam asin sama bakmi ayam jamur. Kalau ayam asin itu rasanya lebih ke gurih, kalau ayam jamur itu sedikit manis gitu. Jadi dua ini punya penggemar yang masing-masing nih Mbak.
2: Iya. Yeah. Yeah. Jadi kalau misalnya suka gurih bisa
4: ayam asin,
2: yang agak suka yang manis-manis ayam jamur gitu ya. Nah, itu kan dari menu-menunya aja nih Kak yang jadi andalan di warkop saudara. Tapi kalau misalnya kita lihat perkembangannya nih ya, bagaimana itu gimana sih pembagian peran antara minuman seperti kopi dan menu makanan? Apakah pelanggan tuh lebih banyak yang datang cuma buat ngopi aja atau justru makan aja gitu kalau di warkop saudara?
3: Kalau di warung kopi saudara sih seimbang ya Mbak.
2: Seimbang ya.
3: Iya. Mereka mesen minum, mesen makan, atau kemungkinan di hari-hari tertentu juga ada yang kebanyakan dominan cemilan sama minuman gitu. Tapi di jam lain dominan dimakan.
2: Kalau ya, yang paling rame nih Kak, trafiknya paling rame di warkop saudara tuh kapan sih Kak biasanya?
3: Ya biasanya kalau di cabang Poligon ya Kak, itu di hari Senin, Sabtu, Minggu gitu.
2: Senin pun rame ya?
3: Iya, karena hari kerja gitu Mbak.
4: Sarapan orang.
2: Oh sarapan, ya, kayak, oh iya benar.
4: Misal bener, dari PNS-PNS gitu, sarapan dari misalkan polisi-polisi itu.
2: Oh
4: gitu
2: ya, abis apel, kita capek kali ya.
4: Mampir
2: gitu. Itu di hari Senin. Nah, kalau Sabtu Minggu ya wajar karena emang orang lagi free weekend, semua kan, weekend kan ya, wajar itu mah. Kita emang kayak, aduh makan mana lah ya, lemaknya. Aku libur nah.
3: Bisa mampir ke warkop.
2: Bisa mau ke warkop ya. Udah cabangnya udah.
4: Dua ya,
2: dua yang di Bukit sama di Poligon.
4: Benar.
2: Kalau Bukit kan kita tahu semua nih tempatnya emang strategis nih. Tapi kalau di Poligon itu di mana sih Kak?
3: Kalau di Poligon tuh tepatnya di Perumahan Bukit Sejahtera, itu di samping pasar Poligon ada tulisan warung kopi saudara.
2: Oh, bener-bener samping pasar ya?
3: Iya, di pinggir jalan. Pinggir jalan. Jadi bener-bener langsung bisa terlihat oleh customer gitu.
2: Gitu.
3: Atau kalau customernya malas nih datang langsung bisa pesan langsung dari GoFood atau GrabFood gitu.
2: Oh, bisa kita pesan juga online tersedia. Ya. Enak nih. Jadi kalau misalnya lagi mager tapi pengen makan yang enak gitu, bisa langsung aja GoFood. Gitu ya, teman-teman. Ternyata aku baru tahu tuh kalau Senin tuh rame. Aku kira tuh kalau tempat makan yang kayak gitu tuh yang ramenya tuh ya
4: weekend,
2: tadi
4: ya,
2: kayak Jumat, Sabtu, Minggu kan, karena sekarang Jumat orang juga pada WFH kan banyak kan ya. Itu yang bikin rame. Tapi ternyata Senin juga lumayan trafficnya loh. Oke deh kalau gitu. Terus ini Kak, masalah kualitasnya. Kalau bisnis kuliner ini kan rasa pasti kita
3: nomor satu.
2: Nomor satu lah ya. Tapi ada juga yang harus dijaga nih, kualitasnya pasti.
4: Iya,
2: kualitas. Apakah rasa itu konsisten? Kadang kita kan pernah makan di tempat, pertama kali makan oh enak, kedua kali enak, ketiga kali kok berubah
4: beda-beda
2: ya?
4: Gitu
2: beda-beda
4: ya.
2: Enggak
4: konsisten.
2: Enggak konsisten. Nah, kalau dari Warkop Saudara sendiri gimana tuh? Ngejaga rasa dan kualitas makanan maupun minuman tetap konsisten.
3: Jadi kalau di Warung Kopi Saudara ini kita punya central kitchennya sendiri Mbak.
2: Okay.
3: Ya, jadi kita ada satu central kitchen dan central kitchen ini masih di bawah langsung
4: pengawasan
3: masih di bawah
4: owner.
3: Pengawasan owner gitu. Jadi owner juga langsung turun tangan ke central kitchen ini. Jadi kualitas dari bahan pangan maupun konsistensi rasa itu masih terjaga karena ownernya masih mengawasi secara langsung.
2: Oh jadi nggak langsung diserahin ke pegawainya aja ya, karena kan memang beda tangan kan beda rasa, walaupun
4: betul.
2: Resepnya sama, tapi kalau masih diawasin kayak ini masih bisa di quality control kali
4: iya,
2: ya.
4: Bener. Soalnya kita tuh rata-rata semua bahan makanan tuh homemade semua gitu.
2: Homemade semua ya, nggak ada yang pabrikan gitu, kayak ada kan yang pabrikan.
4: Paling
2: gitu?
4: Ada beberapa kayak cemilan ya Mbak, kayak sistagor, kayak dia tuh isiannya ada kentang gitu
2: oh,
4: loh,
2: gitu.
4: Yang beli di luar.
2: Oh, ya karena emang agak susah sih buatnya.
4: Kalau kayak Mbak Mini kita bikin sendiri.
2: Bikin sendiri, daringnya juga.
4: Iya.
2: Oh wow, homemade dan bebas micin.
4: Iya.
2: Berarti kalau untuk anak-anak ini terjamin ya.
4: Aman.
2: Aman gitu, karena kan beberapa anak tuh emang agak alergi sama
4: micin
2: gitu, yang berbau-bau seperti itu. Oke. Okay. Tapi kita jeda dulu sebentar ya Kak ya. Sekalian mau lihat nih. Udah ada yang nanya loh di line YouTube kita. Buat teman-teman yang mau tanya ke Kak Sarah sama Kak Pita, boleh ke line YouTube kita @pro4palembang atau bisa telepon juga di 0711-351-656. Tapi kalau misalnya males nelpon, boleh deh WA di 0897-7884-884. Kami jeda sejenak, tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
1: Kenapa sih kamu nggak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

0: Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.
1: Labalam 4 Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodor masih bersama Yowan dan Kak Vita serta Kak Sara dari tim manajemen Warkop Saudara. Kita masih berada di Teras UMKM loh Kak Kit loh, dengan tema dari kopi hingga bakmi, cerita di balik Warkop Saudara. Ini sudah ada yang nanya-nanya nih Kak di YouTube kita @pro4palembang. Aku bacain dari yang paling atas dulu ya Kak ya. Ini dari @rico_depriansyah2. Kak, aku waktu itu pernah kesana siang-siang. Sadly, bakminya cepet banget habis, gitu. Itu emang secepat itu Kak habisnya Kak, best seller banget. Sebestseller itu ya.
2: Kita ada bakmi ayam asin, ayam jamur, sama bakmi goreng seafood yang bestseller di situ.
1: Wah, pantesan cepet habis ya. Ini tapi tempat favoritku sarapan. Wah, ada love-nya pula kayak gini. Gitu ya. Terus ada juga nih dari Rini Sudirman. Mie ayam kan banyak Kak, bedanya sama mie ayam biasa apa ya? Bumbunya kah atau adonan minyak kah?
3: Dia gitu. Tuh di tekstur minyak kita Kak.
1: Di tekstur minyak ya.
3: Jadi kalau bakmi itu tekstur minyak tuh lebih tipis kebanding mie ayam biasanya Kak. Kalau mie ayam tuh kan kayak agak tembel ya. Tekstur minyak tuh.
2: Sama di sayur kita tuh pakai pakcoy. Kalau mie ayam pada itu. Umumnya kan pakai sayur hijau, kita pakai pakcoy gitu.
1: Pakcoy kan lebih mahal juga ya. Iya, dia lebih mahal pakcoy dan juga emang kayak pakcoy tuh agak gak umum ya Kak dipakai di bakmi gitu karena satu mahal, kedua juga emang penikmat pakcoy ini tuh memang ada orang-orangnya aja gitu.
3: Iya,
1: ya
3: betul. Oh,
1: gitu. Terus ada lagi pertanyaan dari Luna nih Kak, menu rekomendasi selain mie ayam apa Kak?
3: Selain mie ayam biasanya di nasi goreng ya Mbak?
2: Nasi goreng seafood gitu.
1: Nasi goreng seafood ya.
2: Sama ada kita ayam ada juga. Nasi mentega ayam Mbak.
1: Nasi mentega ayam. Kayak saus butter gitu,
2: saus mentega gitu.
1: Saus mentega gitu ya. Ini pedes enggak sih, Kak?
2: Enggak terlalu pedes. Jadi masih aman untuk anak kecil gitu, Mbak.
1: Jadi kalau untuk adik-adik kecil itu masih oke lah ya. Bisa lah gitu.
2: Tapi kalau mau yang pedes kita ada nasi cabai garam gitu.
1: Waduh.
3: Iya, ada macam-macamnya juga sih sebenarnya
1: itu, Kak. Banyak banget menunya ya. Ini kalau nasinya nih sejenis yang porsian atau yang kayak rice bowl gitu?
2: Kita yang porsian ya.
1: Porsian ya. Oh, banyak udah dapatnya. Kalau rice bowl kan kadang kita ngerasa aduh dikitnya. Enggak kenyang. Mungilku tidak bisa menerima ini terlalu sedikit gitu. Ternyata nih porsian berarti masih oke nih. Terus ada dari Margareta Johanna nih. Kak, kalau misal mau work from cafe gitu di Warkop Saudara boleh gak ya? Aku tetap pesan makanan sama minuman kok, tapi emang kemungkin bisa duduknya 3-4 jam gitu, agak lama gitu. Nah, kalau ini gimana Kak? Ini kan biasanya kan pernah baca juga di apa utas atau di thread orang itu katanya mereka pelaku usaha nih agak mengeluhkan buat yang WFC gitu karena emang ngurangin jatah orang yang mau makan gitu kan. Nah, kalau di Warkop Saudara sendiri boleh gak kayak gitu?
2: Kalau kita sih welcome dengan customer yang WFH, asal mereka tetap pesan makan, pesan minum, dan juga harap maklum kalau udah masuk jam closing gitu Mbak.
1: Jam closingnya kapan tuh Kak?
2: Kita untuk di
3: beda-beda ya.
1: Kalau di Bukit?
3: Kalau di Bukit itu 11.30.
1: 11.30
3: close ordernya. Tutupnya di jam 12, kalau
2: Kuligan 10.30 gitu.
1: Oh lebih pagi ya?
3: Iya. Jadi beda 1 jam ya?
1: Beda 1 jam. Jadi bukan cuma dari pagi sampai siang aja.
2: Kita untuk di Polygon dari jam 6 pagi sampai jam 10.30 malam gitu Mbak. Sedangkan yang Bukit itu dari jam 6.30 sampai 11.30 malam.
1: Wow. Iya. Ini sekitar 18 jam nggak sih beroperasinya?
3: Kalau mau nongki tuh, kalau misalkan mau lama dari siang ya Mbak, mau ke malam bisa.
1: Bisa ya. Kalau misalnya mau work from cafe bisa, tapi ya itu tadi pesen dong. Masa numpang duduk, nge-charge pula laptop di-charge, tablet di-charge, HP di-charge. Ya gimana pelaku usaha ini mau untung, boro-boro untung gitu kan ya. Rugi nombokin listrik gitu. Tapi kalau misalnya pesan makanan ya oke lah. Yang penting itu aja syaratnya, kayak enggak ada minimal. Misalnya kayak kalau misalnya mau duduk lama ada minimal pesan makanan misalnya harus 100.000 gitu.
3: Enggak ada sih.
1: Bebas ya. Syaratnya tadi tahu diri. Terus Kak, kalau misal mau reservasi buat gathering gitu hubungin kemana ya?
2: Jadi nomor WA admin kita baik itu yang di Polygon maupun yang di Bukit itu tertera di IG kita Kak.
1: Itu beda atau sama?
2: Beda.
1: Tapi ada di Instagram masing-masing ya?
2: Iya, di bio Instagram masing-masing. Di Warung Kopi Saudara Bukit, Warung Kopi Saudara Poligon. Tertera. Di masing-masing bio Instagram.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong nih Kak, tadi kan kalau yang di Bukit udah ada fasilitas yang memang diperuntukkan untuk yang kalau misalnya mau pesen ramean. Nah, tapi kalau di Poligon sendiri ada nggak sih Kak yang fasilitas
2: kalo
1: kayak gitu?
2: Kalau yang Poligon sih kita nggak ada fasilitas yang di Bukit. Ya. Nah, jadi untuk yang reservasinya itu kebanyakan ibu-ibu arisan gitu.
1: Di Bukit ya. Berarti Bukit lebih friendly ya untuk ibu-ibu ibu-ibu muda membawa anak kecil gitu. Dan juga untuk event-event mungkin lebih diarahin ke Bukit gitu. Di Poligon satu tempat itu satu lantai Kak atau gimana?
2: Kita satu lantai.
1: Di Poligon. Dan outdoor atau semi outdoor?
2: Kalau kita semi outdoor sih, Mbak.
1: Semi outdoor gitu ya. Jadi kalau misalnya mau nyaman tadi bisa ke Bukit aja dulu kali ya, cabang Bukit aja gitu. Oke deh, itu dari pertanyaan dari teman-teman kita di YouTube Pro 4 Palembang. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanyakan lagi sama Kak Pita dan Kak Sarah, boleh tinggalin aja live chatnya di sana, nanti aku bacain. Kalau misalnya segmennya masih ada, kalau berakhir yang gimana nggak bisa dibacain dong, nggak bisa dijawab juga gitu sama kakak-kakaknya ya. Kita mungkin balik lagi nih Kak ke tema kita hari ini nih. Mungkin ini kita kan tahu kalau di balik usaha yang terlihat berjalan setiap hari itu pasti ada tantangannya nih. Apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi sama tim Warkop Saudara selama ngejalanin bisnis ini? Selama yang ya sepengalaman kakak aja deh, apa nih tantangannya?
2: Kalau dari Warung Kopi Saudara, karena persaingan UMKM makin banyak, paling konsistensi dari rasa itu harus tetap dijaga sama kualitas dari SDM sih Mbak.
1: Kualitas SDM? Iya. Itu sengaruh itu Kak ya kalau misalnya kualitas SDM tuh?
2: Ya jadi karena dari Warung Kopi Saudara sendiri menerima mereka yang belum memiliki pengalaman. Jadi itu menjadi tantangan sendiri bagi manajemen Warung Kopi Saudara gitu. Gimana cara nge-training mereka biar sesuai dengan SOP gitu. Dan juga menjaga standar yang udah ada sebelumnya
1: gitu. Jadi yang fresh graduate atau yang baru-baru itu bisa yang ngelamar. Nah Kak, untuk apa turnover pergantian staff di Warkop Saudara itu gimana tuh Kak? Apakah mereka di sistemnya tuh kayak kontrak gitu atau selama bagus dipertahankan gitu?
3: Kita nggak kontrak Kak.
1: Oh nggak ya?
3: Jadi kalau misalkan setiap kerjanya tuh mempunyai peningkatan semakin bagus, dia
1: lanjut terus.
3: Lanjut terus.
1: Oh gitu. Enak juga, jadi nggak deg-degan gitu. Aduh kontrak aku mau habis. Takut banget tahun depan aku di-cut gitu. Takut gitu kan. Siapa tahu kan ada kan fresh graduate kan ya butuh makan juga lah. Selain butuh pengalaman butuh makan gitu. Ini ya pengalaman pribadi sih. Takutnya aku kontrak aku habis. Deg-deg hati ini.
3: Gak sih, kita nggak sistem kontrak.
1: Nggak ya. Jadi selama kita kerjanya bagus, ikut SOP yang ada, nggak yang aneh-aneh. Insya Allah aman lah ya, kerja aman gitu. Nah, tapi kalau misalnya kan tadi Kak Sarah sempat nyinggung masalah persaingan UMKM. Tahu deh, Palembang ini kayak terkenal nih aneh. Satu bulan satu coffee shop. Satu minggu satu coffee shop. Sekarang ada apa? Ada julukan-julukan seperti itu rame nih. Nah, kalau ini gimana tuh Warkop Saudara sih ngelihat persaingan ini, apa yang dilakukan agar tetap punya pelanggan gitu?
2: Kalau dari manajemen sendiri kami mulai merambah ke dunia sosmed gitu. Selain dunia sosmed kami juga mengembangkan menu-menu baru gitu. Jadi kami menyesuaikan dengan era-era sekarang. Awalnya Warkop Saudara ini punya bakmi, roti bakar, sama kopi gitu. Seiring berjalannya waktu kami juga mengembangkan menu seperti lontong medan, nasi lemak, sama kita ada juga menu-menu camilannya Mbak, seperti dimsum, lumpia, dan juga ceker. Jadi customer itu memiliki variasi untuk memilih menu.
1: Jadi banyak juga karena ngelihat demand sekarang yang kayaknya customer tuh lebih beragam, milih yang nggak cuma aku mau ke Warkop, aku mau minum kopi sama makan mie aja, nggak. Tapi dilihat juga karena demandnya sekarang banyak yang menggunakan Warkop sebagai tempat nongkrong ya, tempat nongkrong, tempat makan siang gitu. Jadi emang menunya dikembangin gitu ya. Tapi itu kalau misalnya Kak, aku sebagai customer nih ya, misalnya kok ada nasi ini sih, misalnya nasi A lah ya sebut aja gitu. Kalian dengerin gak sih Kak kalau misalnya ada yang komentar-komentar seperti itu? Atau, gak ada Kak, kita mah yang ada aja gitu.
3: Malahan yang saran sama kritik dari customer itu kan yang penting banget buat kita.
2: Kita jadiin sebagai bahan evaluasi gitu.
3: Buat
1: jadi emang karakter pelanggar ini didengerin ya. Kayak misalnya ada beberapa pelanggar tuh emang kayak dia tuh suka tempatnya gitu, tapi kadang gak cocok sama makanannya gitu kan. Jadi kalau di warkop saudara, hal-hal seperti itu sangat diterima ya, masukannya.
3: Iya.
1: Gitu. Ini luar biasa nih, tim manajemennya bagus nih.
3: Iya, jadi makanya di bawah menu itu tuh kita siapin nomor WA ya, Mbak.
2: Untuk buat kritik dan saran.
3: Buat kritik dan saran.
1: Oh gitu, jadi bisa ya langsung chat aja gitu.
3: Iya,
1: Kak, request Kak menu ini. Tiba-tiba request menu. Tiba-tiba kan, siapa tahu tuh. Emang karena saat ini kan emang kalau menu makanan tuh gerakannya cepet banget kayak tiba-tiba viral ini, tiba-tiba viral itu. Ya kita sebagai pelaku usaha mungkin ikut tren juga gitu ya. Nah, tapi ini kan karena Kakak Broni dari bagian tim manajemen ya Kak, bagaimana pembagian peran di dalam tim? Dan menurut Kakak sendiri, seberapa penting sih membangun tim yang solid dalam bisnis UMKM ini?
2: Jadi untuk dari manajemen workshop saudara itu kami untuk di lapangannya dibawain oleh SPF. Jadi semua SOP, baik itu peraturan dan sebagainya itu dilakukan oleh SPF. Namun masih di bawah persetujuan owner. Di bawah SPF baru ada ketua tim seperti aku dan juga Puspita gitu. Dan juga untuk kerjasama tim itu menurut kami itu sangat-sangat penting. Karena kalau nggak ada kerjasama tim, baik itu di dunia F&B maupun bidang lain, itu kacau ya Mbak manajemennya. Jadi kerjasama tim itu yang solid sangat penting ya.
1: Gitu. Jadi emang perlu Kak ya. Kakak kan sekarang leadernya termasuk ya. Nah, timnya juga sekarang udah solid. Tapi kalau misalnya kan ya namanya kerjasama sama manusia nih kan karakternya beda-beda gitu. Itu gimana tuh Kak menanggapi kalau misalnya ada karakter yang emang bukan berlawanan sih, tapi emang gak sejalan sama kita gitu. Sedangkan ini ya demi kebaikan tempat kita kerja juga gitu.
3: Kalau yang gitu tuh mau ngatasinnya tuh kita tegur dulu sih Kak, gak yang langsung spontan kasih SP gitu, enggak. Maksudnya kita tegur baik-baik, kita arahin dulu, kita ajarin. Kalau misalkan mereka masih tetap kekeh, mau apa sih,
2: tidak sesuai SOP dan melakukan kesalahan secara berulang, maka surat SP baru diturunkan.
1: Jadi enggak langguran. Jadi enggak langsung yang kayak langsung apa peringatan gitu enggak ya.
3: Enggak.
1: Kita masih menjalankan sifat manusia yang kasihan dulu. Kasihan gitu. Kasihan. Ternyata segitunya ya kalau misalnya apa ngadepin manusia ternyata enggak susah juga ya. Ya berhadapan sama sesama manusia gitu.
3: Karena kadang banyak macam-macam karakternya.
1: Iya, banyak kan karakternya beda-beda tuh kan. Apalagi ya mohon maaf nih, bukan aku, ini ternyata pengalaman pribadi juga gitu. Sebagai presgo itu kadang pelongok-pelongok itu ada loh. Bingung aku ngapui. Terus aku udah gawe ke deh. Kan ada tuh yang jatuh kan. Ngapu sih marah-marah terus, aku udah gawe. Tapi kan beda deh gitu. Karena emang ada SOP-nya juga, kita ada peraturannya juga gitu. Ini pengalaman pribadi sih. Surat aja. Iya. Ya kalau dimarah ya sudah lah, woy, namanya juga hidup. Nah, terus nih, kalau masalah digitalisasi dan promosi, Kak. Sekarang kan media sosial itu jadi salah satu alat penting untuk UMKM. Kalau warkop saudara gini, sendiri tuh gimana manfaatin media sosial untuk ngenalin produk dan menarik pelanggan? Kalau tadi kan sudah dibilang, udah berusaha buat konten tuh, Kak, ya. Sejauh ini nih, konten dari warkop saudara itu signifikan nggak sih buat narik pelanggan?
2: Kalau untuk konten kami dari tim sendiri itu nggak terlalu aktif ya Mbak. Namun kami baru aja bergabung di aplikasi Threads. Udah mulai perkenal lagi nih dengan calon-calon customer di aplikasi itu. Dan juga kami mengajak kerjasama juga untuk food vlogger. Dan kami terbuka untuk menerima kerjasama dari mereka gitu.
1: Nah kalau misalnya lagi kerjasama sama kayak food vlogger atau influencer gitulah ya, itu ngaruh nggak sih Kak selain traffic? Media sosialnya, tapi ke traffic penjualannya juga
3: ada
1: signifikan nggak? Signifikan nggak kasih Kak?
2: Lumayan Mbak.
1: Lumayan ya. Oh, berarti emang bener-bener menarik customer baru ya kalau abis.
3: Mereka tuh penasaran kan?
1: Iya benar-benar. Kalau misalnya ya aku juga, kita juga secara pribadi kalau misalnya lihat kayak food vlogger itu kayak oh di sini mereka lebih aware ya. Kalau kita kan lihat dari luar oh udah warkop saudara gitu. Tapi begitu lihat kontennya. Oh ada ini, ada ini, ternyata fasilitas segini.
3: Iya, dari itu yang gak tahu tuh
1: jadi tahu, ya. Dari yang tahu jadi penasaran. Oh, gitu. Ternyata signifikan ya. Soalnya ada beberapa cerita juga katanya aku udah pakai jasa gini tapi kayaknya emang trafiknya kurang gitu. Tapi kalau untuk warkop saudara sendiri ini ngaruh ya. Oke. Nah, terus ini Kak, tren kuliner dan tren di media sosial ini kan cepet banget nih berubah. Kayak aku bilang tadi, menu A, menu B, menu C, kayak setiap bulan tuh ada menu viral baru. Warkop saudara sendiri gimana tuh ngikutin trennya tanpa harus kehilangan ciri khasnya di bakmi tadi?
2: Jadi kalau untuk tagline menu kita kan bakmi, roti bakar, dan kopi.
1: Ya.
2: Untuk pengembangan menu baru, kita ada di sisi menu sarapan, Mbak. Jadi kita ada bubur ayam. Jadi bubur ayam kita itu menu baru dengan tipenya tuh tipe Chinese, jadi tanpa kuah gitu. Dan alhamdulillah itu diterima dengan baik oleh customer dari warkop gitu. Untuk minuman minuman baru itu kita ada matcha coconut dan juga ada menu tambahan di kopi.
1: Tapi kalau misalnya kayak ada kan beberapa tempat makan tuh ada menu seasonal gitu lah, menu apa, musiman. Nah kalau warkop saudara sendiri ada gak sih Kak, kayak apa menu musiman kayak itu? Ini misalnya cuma muncul pas bulan ini aja gitu.
3: Ikut-ikutan kayak itu ya?
1: Bukan ikutan sih, kayak misalnya nih kan kalau lebaran kan
2: untuk
1: kita
2: event-event
1: tertentu gitu, nah kan ada menu misalnya bubur
3: yang viral gitu,
1: misalnya bubur opor lah misalnya misalnya kan, dan ini cuma ada di warkop saudara pas bulan Ramadan misalnya gitu, ada nggak kalau gitu?
2: Untuk saat ini sih belum ada sih Mbak, namun kita setiap bulan Ramadan itu ada menu paketan gitu. Jadi kalau ada paket A itu dapat benefit kurma atau dapat benefit yang lain gitu.
1: Jadi kalau paketan ini lebih murah nggak sih Kak?
2: Iya lebih murah dan juga dapat kemarin dapat benefit roti tos dan kurma gitu Mbak, dan juga lebih apa ya, murah dan lebih friendly untuk kantong.
1: Iya. buat bukber ya. Yang apalagi yang kalau misalnya seminggu 3 kali bukber itu ya hemat lah kita. Seminggu 3 kali bukber aktif ya gitu. Di situ tapi itu adanya cuma di season kalau pas lagi Ramadan aja Kak ya. Selain di Ramadan ada misalnya ada season apa lagi tuh Kak? Ada promo-promo apa lagi kalau di warkop saudara?
2: Untuk di warkop saudara eventnya cuma di Ramadan aja sih.
1: Ramadan aja ya itu. Ada enggak kalau misalkan misal di Lebaran nih Kak, kan ada warga-warga yang tidak mudik nih Kak, dan nggak ngerasain rendang. Kira-kira bakal ada nggak menu rendang di warkop saudara?
2: Kita sebenarnya ada menu rendang Mbak di
1: warkop saudara. Oh ada ya, benar.
2: Iya. Untuk tambahan di lontong medan lontong, atau nasi lemak gitu.
1: Oh gitu, iya soalnya kan siapa tahu dia

0: juga promosi di aplikasi seperti GoFood dan juga GrabFood lebih terjalan gitu.
1: Yang apa campaign-campaignnya tuh kan, kan sudah ada apa, kadang ada promo-promo gitu ya. Nah, kalau kedepannya nih apa nih Kak yang pengen dicapai sama tim manajemen Warkop Saudara nih? Apakah ada rencana campaign apa gitu, atau ada pengembangan menu lagi, atau mau tambah tempat lagi, ada nggak kalau dari tim manajemen?
2: Iya sih, harapannya gitu ya Mbak. Jadi kita tuh untuk sekarang mau memperbaiki standarnya dulu Kak. Kalau standarnya udah baik, terus tahap berikutnya kalau bisa ya, bukan kalau bisa, pengennya kita tuh bisa buka cabang di tempat lain
1: gitu. Nah kan sekarang lagi tren nih Kak, kayaknya coffee shop atau restoran-restoran lagi buka di daerah Jakabaring. Kalau dari Warkop Saudara sendiri ada ketertarikan kah mau buka di situ juga? Karena kan di situ kayak rame.

0: ada tips nggak atau closing statement deh, closing statement dari kakak, menurut kakak kalau misalnya ngejalanin bisnis UMKM tuh apa sih yang harusnya dipersiapkan dari awal gitu biar bisnis itu bisa bertahan gitu, ini selaku kakak sebagai tim manajemennya gitu.
1: Kalau hal tersebut sih dari segi menu otentiknya sih Mbak. Seperti tagline kita ada bakmi, roti bakar, dan kopi. Jadi itu menu otentik kita. Untuk kopi kita ada saudara-saudari. Kalau dari tagline kita ketiga menu itu udah konsisten rasanya, yang jelas menjadi penarik sendiri bagi customer-customer yang baru maupun yang lama gitu. Dan juga untuk menu-menu baru itu sebagai menu tambahan itu menjadi penarik perhatian lagi bagi customer-customer itu. Jadi mereka tuh lebih banyak varian gitu. Dari segi rasa juga harus dijaga konsistensi rasanya. Makanya kami memiliki central kitchen-nya sendiri gitu.
0: Oke. Tapi kalau misalnya menurut Kak Sarah sama Kak Pita nih, selama jadi tim manajemen Warkop Saudara nih, pelajaran terbesar apa sih yang paling berkesan dan paling ngubah cara pandang kakak terhadap dunia usaha ini? Ada nggak?
1: Karena saya baru di dunia F&B, jadi saya benar-benar belajar gimana cara berinteraksi dengan orang, karena watak-watak orang tuh beda ya Mbak. Ya, sama sistem SOP di dunia F&B. Dengan bidang lain tuh beda gitu.
0: Beda ya, karena emang langsung kalau F&B ini langsung ngadepin temennya langsung, customer-nya juga langsung ya, langsung kayak tatapan gitu ya. Itu kalau dari Kak Sarah, kalau dari Kak Pita sendiri apa nih? Pelajaran terbesar yang paling berkesan nih selama di dunia usaha ini.
2: Selama aku gabung di F&B tuh banyak sih Kak pelajaran yang aku ambil dari sini.
0: Apa tuh?
2: Mulai dari misal kalau kemarin yang kitanya enggak berani tampil atau langsung komunikasi langsung sama semua orang, sama customer. Nah, semenjak aku gabung di sini aku mulai ngerasa kayak banyak perubahan sih Kak, mulai dari bisa berbicara sama customer itu yang beda-beda, obrol-obrol santai gitu.
0: Sambil nerima masukan gitu ya. Nge-follow up juga customer ya. Ada itu lagi enggak? Mbak gitu. Bisa hubungi saya gitu. jadi bisa lebih apa? Public speaking-nya dapet, terus nge-follow up banyak follow up calon customer potensial juga oke nih ya.
2: Jadi gitu. Kita tuh bukan cuman kerja aja tapi sambil belajar juga kita di situ.
0: Itu yang paling berkesan bagi Kak Pita. Oke deh. Ini obrolannya seru banget ya, tapi sayang banget kita harus jeda, bukan jeda sih, stop dulu. Karena sebentar lagi kita bakal azan dan beduk azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang sekitarnya ya. Dan aku bisa simpulin dari cerita Kak Pita sama Kak Sarah, kita bisa lihat bahwa di balik secangkir kopi, spring bakmi dan suasana sebuah warkop itu ada proses panjang yang tidak selalu terlihat ya. Kita cuma lihat oh hasilnya tempatnya gitu. Tapi sebenarnya itu ada keberanian buat mulai dan proses bangun tim itu ternyata enggak semudah yang dibayangin, kayak tinggal hire orang suruh-suruh, enggak. Ternyata kita harus juga jaga kualitas, paham pelanggan, ngikutin perkembangan zaman, dan tentunya terus belajar untuk mengembangkan usaha. Makasih untuk Kak Pusmita Arya dan Kak Sarah Dian Agustin dari tim manajemen Warkop Saudara yang sudah berbagi cerita dan pengalamannya bersama kami hari ini ya. Semoga cerita dari Warkop Saudara ini bisa jadi inspirasi bagi donor Pro 4 yang sedang menjalankan bisnis UMKM maupun teman-teman yang baru punya rencana nih kalau misalnya mau bikin usaha. Jadi kan udah kebayang nih, oh kalau dari tim manajemen kayak gini gitu ya. Dan juga jangan lupa sebuah usaha besar tuh seringkali dimulai dari langkah yang sederhana ya. Saya Yohan pamit untuk diri dari Teras UMKM Lokal Kito. Jangan lupa terus dukung UMKM lokal, cintai produk dalam negeri, dan pastinya terus dengerin program-program menarik di Pro 4 RRI Palembang. Saya Yohan dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama kami.
3: Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan

0: penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya.
1: Dulur, selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya di pukul 11.55.
2: Saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah.

Kids. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru kita dengar kebersama tadi beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini jadi pengingat bagi kita untuk segera menaikkan ibadah sholat zuhur tepat waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

0: Muda Reality.
1: Bujang belagak metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
0: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

8,44 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dudulur masih bersama Cik Iwan di Sriwijaya Siang. Kali ini kita berada di hiburan informasi, yang mana Cik Iwan bakal ngasih informasi tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan. Nah, Dudulur, kabar asap nih masih nyelimuti sejumlah kawasan kota Palembang di Sumatera Selatan pada Rabu pagi ini 30 September 2026. Kondisi ini tentu perlu jadi perhatian terutama bagi masyarakat yang akan aktivitas di luar rumah maupun pengguna transportasi udara ya. Berdasarkan informasi dari BMKG, kabut asap turut menyebabkan penurunan jarak pandang di sekitar Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Perakirawan BMKG SMB 2 Palembang, Novita, menyampaikan bahwa jarak pandang di sekitar bandara berkisar antara 600 sampai 700 meter. Meski demikian, kondisi cuaca secara umum masih cerah berawan dan aktivitas penerbangan tetap berlangsung. Kabut asap juga terlihat di kawasan pelabuhan Palembang. Sementara itu, pemantauan kualitas udara menunjukkan indeks di atas angka 700 dan masuk kategori berbahaya. Kondisi ini menjadi pengingat bagi Kitogalo untuk lebih waspada terhadap dampak kabut asap. Bagi dodor yang harus beraktivitas di luar ruangan, sebaiknya membatasi kegiatan kalau memungkinkan dan menggunakan masker yang sesuai untuk membantu melindungi saluran pernapasan. Jangan lupa juga untuk memperhatikan kondisi kesehatan terutama bagi anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Namun ada sedikit harapan terkait kondisi cuaca di Palembang. BMKG memperkirakan potensi hujan ini mulai terbuka pada Kamis dan Jumat 1 hingga 2 Oktober 2026. Hujan diharapkan dapat membantu mengurangi sebagian partikulat udara meskipun dampaknya bergantung pada sebaran dan intensitas hujan. Nah, dulur, sembari menunggu hujan turun tetap jaga kesehatan dan pantau informasi terbaru dari BMKG baik mengenai cuaca maupun kualitas udara. Semoga kondisi udara di Kota Palembang ini segera membaik dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan dengan nyaman. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan terus bersama di Perompak RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Lama-lama ke 44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dudur masih bersama Cewan ya kali ini. Kalau sebelumnya kita tadi sudah bahas kondisi kabut asap yang masih menyelimuti kota Palembang serta harapan akan turunnya hujan pada awal Oktober mendatang. Namun di tengah kondisi cuaca yang belum menentu ini, dampak kemarau panjang juga masih dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Salah satunya ialah di Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk membantu warga yang kesulitan mendapatkan air bersih, Polres Musi Banyuasin melalui Polsek Sekayu menyalurkan sebanyak 4.000 liter air bersih kepada 75 keluarga di RT 024 dan RW 007 Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu pada Selasa 29 September 2026. Penyaluran bantuan yang berlangsung mulai pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat ini dilakukan langsung di pemukiman warga. Kapolsek Sekayu AKP Dedi Kurniawan mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran kepolisian dalam membantu masyarakat yang terdampak kemarau panjang. Bantuan ini pun disambut baik oleh warga. Ketua RT 024 Julius nyampe ke apresiasi dan rasa terima kasih kepada air bersih yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya menegaskan bahwa Polri berupaya hadir mendengar dan membantu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung. Dodlor, bantuan air bersih ini menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap warga menghadapi kesulitan akibat kemarau yo. Semoga bantuan tersebut dapat meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus mengingatkan kita untuk semua untuk terus menjaga dan menggunakan air bersih secara bijak. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Abah, oi dah, Abah. Rego sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.

Lama-lama ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Yohan di Sriwijaya siang ini ya, dulur. Kalau tadi ketulian terhadap masyarakat tidak cuma diwujudkan lewat bantuan kebutuhan dasar seperti air bersih bagi warga yang terdampak kemarau, akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Nah, kabar baik datang dari pemerintah Provinsi Sumsel yang membuka program operasi mata gratis bagi masyarakat melalui Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat atau RSKMM Binar Provinsi Sumsel. Program ini didukung dana CSR Bank Sumsel Babel sebesar Rp350 juta dan telah diserahkan secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada Selasa 29 September 2026. Layanan operasi mata gratis ini dibuka hingga Desember 2026 dan diperuntukkan bagi masyarakat Sumsel yang membutuhkan penanganan gangguan penglihatan khususnya kelompok rentan dan pekerja harian. Direktur RSKMM Binar Sumsel Dr. Lady Kavotiner mengatakan bahwa pihaknya akan menerapkan sistem jemput bola untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pada tahap awal, pelayanan mencakup pasien dari Banyuasin, Ogan Ilir, Muara Enim, dan Kota Palembang. Selain meluncurkan program operasi mata gratis, Gubernur Herman Deru juga meluncurkan Pelita Sumsel atau program pencegahan kebutaan akibat penyakit mata pada masyarakat Sumsel. Program ini diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan gangguan penglihatan secara berkelanjutan. Dulur, program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang butuh untuk mendapat layanan kesehatan mata tanpa biaya. Bagi yang memerlukan, jangan ragu untuk cari informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur pendaftarannya di RSKMM Binar Sumsel. Semoga program ini dapat membantu masyarakat menjaga kesehatan mata dan kembali beraktivitas dengan lebih nyaman. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Dodol selanjutnya kita bakal relay ke Pro 4 RRI Jakarta dalam program Siara Suara Budaya Nusantara bersama RRI Palu dengan tema kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Bersama narasumber Ardian Syadwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu, dan Herman Wahid S. Esos, budayawan Sulawesi Tengah, yang akan dipandu dengan host RRI Jakarta bersama Jo Aditya dan host RRI Palu, Ratu Balkis.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4, informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Informasi pertama ialah es puding yang merupakan jajanan es jadul khas Indonesia yang dibuat dari santan, gula, dan bahan pengental hingga menghasilkan rasa manis gurih. Hidangan ini dikenal segar dan cocok dinikmati saat cuaca panas. Penyajiannya biasa dilengkapi dengan berbagai topping seperti kelapa muda, kacang, roti, atau buah-buahan. Es puding sering sajikan bersama es serut dan susu kental manis. Cara membuat es puding sendiri dimulai dengan memasak santan, gula, dan sedikit garam dengan tepung maizena hingga mengental lalu didinginkan. Setelah itu adonan dibekukan, diserut, lalu di blender, kemudian disajikan dengan topping sesuai selera. Kita beralihkan informasi selanjutnya. Misro merupakan camilan tradisional khas Sunda dari Jawa Barat yang terbuat dari singkong parut dengan isian gula merah. Nama misro berarti manis di dalam yang menggambarkan rasa khasnya saat digigit. Tekstur misro renyah di bagian luar dan lembut manis di bagian dalam. Camilan ini biasanya dinikmati sebagai teman minum teh atau kopi. Cara membuat misro cukup sederhana. Singkong diparut lalu dicampur kelapa parut dan sedikit garam. Adonan dibentuk dengan isian gula merah, kemudian digoreng hingga berwarna kecoklatan dan siap disajikan. Sekian info sedengar Ingat Pro 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
2: Lagi topeloi, Ingat Pro 4, informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Donor selanjutnya kita bakal relay ke Perompak RI Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara. Berikut kami relay siarannya.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa internet dan juga pendengar Perompak dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Yuritiyah dari Perompak Jakarta di hari ini di tanggal 30 September 2026 ya. Hari Rabu terakhir di bulan September nih, pemirsa internet dan juga pendengar Perompak. Di hari ini mudah-mudahan sih pada sehat ya. Kalaupun ada yang sakit, kita doain dah biar cepat sembuh ya. Sakit apapun itu Abang Po ya, dan juga pendengar Perompak, pemirsa internet, tapi kalau sakit hati ya susah obatnya itu ya. Dan di hari ini tadi udah ada lagu pembuka ya di siang hari ini, dan juga tadi video klipnya juga wah itu kayak adem banget, pengen nyemplung rasanya di situ ya. Ntar tapi kita pengen tanya nanti di situ itu lokasi di mana ini ya, sama teman-teman di Perompak Palu ya. Dan sudah tersambung di dengan teman-teman di Perompak Palu sudah ada dengan Kak Ratu Balki. Assalamualaikum, selamat siang Kak Ratu.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo. Iya. Gimana kabar, sehat
2: Kak? Alhamdulillah sehat. Panggil saya Dei karena Dei itu panggilan untuk perempuan yang disayangi.
1: Oh, oke. Okay. Dei Ratu. Dei itu panggilan untuk yang dewasa atau yang muda nih?
2: Untuk semua umur.
1: Oh, sih, semua umur Dei, sama gitu. Aja, gitu.
2: Tapi perempuan. Ya harusnya
1: gitu, Dei. Siap deh kalau gitu, okay. Dei Ratu. Siap. Dei Ratu, tadi kan ada video klip ya kita puterin nih di RRinet tuh, kira-kira lokasi di mana ya kalau pengen tahu tuh?
2: Kalau lokasinya itu dia di danau juga, ada juga di beberapa tempat yang memang di tag tempat-tempatnya luar biasa, seperti di Luwuk juga ada. Dan beberapa tempat lainnya ada juga di pusat laut dan di Tanjung Karang.
1: Okay.
2: Jadi kita punya banyak destinasi wisata sebenarnya yang bisa dikunjungi di sini.
1: Seru banget soalnya tadi. Ya, aduh.
2: Kabupaten kita juga yang luar biasa, punya kekayaan-kekayaan alam yang luar biasa.
1: Rasanya pengen nyemplung.
2: Jadi,
1: gitu ya.
2: Harusnya kesini gitu.
1: Rasanya pengen nyemplung aja.
2: Kapan jauh bisa kesini ya?
1: Iya, insya Allah nanti dah kalau ada rezeki dan waktunya. Itu sih. Siap. Okay. Daerah. Hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih ya?
2: Oke, kali ini kita akan membahas tentang kearifan lokal Sukai dalam mitigasi bencana.
1: Ya,
2: karena kita ketahui sendiri di tanggal 28 September 2018 itu sudah 8 tahun kita memperingati terjadinya bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Kota Palu. Nah, itu menyebabkan kita mengangkat kembali tema ini. Dan apa ya, kalau saya bilang mengingat kembali dan bagaimana ini dikaitkan dengan kearifan lokal yang sebenarnya dari turun-temurun itu sudah ada di Kota Palu. Dan harusnya ini menjadi sebuah pengetahuan umum yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kota Palu.
1: Oke.
2: Nah, seperti itu.
1: Oke, siap. Dan sudah hadir ya narasumber di sana ya, Dei Ratu ya. Oke, sudah ada siapa aja di situ?
2: Di sini sudah bersama saya ada Bapak Herman Wahid S. Esos, selaku budayawan Sulawesi Tengah. Dan juga ada
1: ya,
2: Ardiansah ya, Dwi Putra, ini pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu.
1: Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Herman, Bang Ardiansah.
3: Selamat siang.
1: Iya, siap. Dan sepertinya sudah siap ya Dei Ratu untuk pembahasan kita di hari ini. Tapi boleh sebelumnya boleh di-spill dulu untuk nomor Perompak Palu berapa ya, untuk nanti pemirsa RRnet, pendengar Perompak untuk menghubungi ke sana.
2: Iya, baik.

0: pagi hari ini kearifan lokal suku Kaili dalam mitigasi bencana. Dan nanti di menit 30 sudah kita bisa angkat langsung interaktif dengan pendengar ya, Dea Ratu ya. Silakan.
1: Okay. Baik, terima kasih Jojo yang saya panggil ya. Oke. Saya mau menyapa dulu dua narasumber yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Bapak Herwan.
0: Silakan.
1: Herman. Lhs Esos, Budayawan Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama kami di siang hari ini. Oke, dan juga ada Ardiansa Dwi Putra, pendiri komunitas literasi dan advokasi budaya Kota Palu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Sehat-sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah mau hadir bersama kami di studio ya, hari ini. Oke, nah kita tidak memungkiri bahwa saat ini kita sedang kembali lagi diingatkan ya pada 8 tahun silam ya, di mana sempat terjadi gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami yang meluluhlantakan kota kita ini ya. Nah, kalau melihat dari perspektif ya di kearifan lokal sendiri, nah saya ke Pak Herman dulu ya. Nah, kaitannya dengan perspektif kita melihat dari kearifan lokal yang berkaitan dengan bencana sendiri, apakah memang sejarahnya itu sudah adakah apa ya kalau dibilang hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan ini, kalau yang Bapak lihat seperti apa? Silakan Pak Herman.
2: Iya, terima kasih. Kalau kita berbicara dengan tentang kearifan lokal sebutnya dalam mitigasi kebencanaan itu merupakan memori sebenarnya yang kolektif dan sistematik pengetahuan tradisional pada masa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dari dahulu. Namun pada dasarnya sebenarnya kejadian-kejadian seperti tsunami kemarin tanggal 28 September 2018 itu merupakan satu, jauh sebelumnya itu sudah punya tanda-tanda tersendiri sebenarnya.
1: Okay.
2: Yang hari ini kita lupakan sebenarnya, karena dalam tutur Kaili kita sendiri ada semacam tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Nah, itu orang-orang tua dulu kita itu sudah mengenal itu, sehingga kesiapan kita pada saat dalam hal gempa kemarin itu semua manusia ada, yang ada di Kota Palu itu terlena dengan keadaan yang ada.
1: Okay.
2: Nah, itu sehingga itu terjadi itu ketidaksiapan kita sesungguhnya. Walaupun kemarin itu ada beberapa alat yang telah dipasang di laut itu, tapi tidak merupakan satu apa namanya bukti bahwa itu akan terjadi bencana.
1: Yeah.
2: Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada tanda alam. Nah, itulah kelebihan daripada orang-orang tua kita dulu. Yang saat ini, apalagi kalau kita berbicara generasi Z kanan, itu mereka gak terlupakan dengan hal itu, malah tidak tahu.
1: Betul.
2: Nah, itu yang menjadi salah satunya. Kalau kita berbicara kosakata daripada kejadian ini ya, sebenarnya ada tanda-tanda yang diberikan seperti lingu itu kan dalam bahasa Kailinya lingu, artinya kejadian yang gemetaran yang pada saat guncang terguncang itu kan dikatakan lingu dalam bahasa Kaili.
1: Guncangan ya,
2: ada namanya bomba talu. Bomba talu itu artinya proses air laut bergulung sebanyak 3 kali, malah lebih dari itu. Itu yang dinamakan dalam sistem adat ke bahasa Kaili mengatakan seperti itu. Juga ada namanya dikatakan nalodo. Nalodo ini sesuatu hal yang tenggelam tidak pernah timbul.
1: Okay.
2: Seperti itu. Kalau beda dengan bahasa naonga, kalau naonga itu masih bisa muncul, tapi kalau nalodo ini bahasanya itu yang tidak bisa lagi kembali ke atas, ke dasar.
1: Oke, berarti memang tenggelam ya?
2: Tenggelam, betul tenggelam ya. Seperti itu. Itu memang kemarin itu saya secara pribadi juga pada saat itu berada di lokasi bersama Pak Riansa itu. Artinya saat ini kami boleh menyatakan bahwa kami adalah saksi hidup dari peristiwa itu.
1: Iya.
2: Ya, karena kemarin memang ada beberapa kawan-kawan kami juga mengatakan bahwa kami berdua itu sudah meninggal.
1: Okay.
2: Namun Allah belum mengizinkan.
1: Baik, luar biasa. Nah, ini kan kalau saya bilang ternyata di kalau bicara soal kearifan lokal, ternyata kita punya istilah-istilah yang memang sudah ada ya sejak lama ya. Berarti memang gempa yang terjadi di kota kita ini sudah ada dari puluhan
2: tahun yang lalu
1: ya. Dan itu ternyata ini terulang kembali seperti itu ya.
2: Pertama terjadi itu 1938.
1: Oke.
2: Itu. Itu yang terjadi di pantai barat.
1: Oke, itu tsunami atau
2: tsunami?
1: Tsunami ya.
2: Meluluntarkan itu daerah pantai sekitar pantai barat itu. Nah, itu sudah salah satu tanda sebenarnya kita kalau kita masyarakat kita mau berpikir kita ini bukan hari ini yang kena bencana.
1: Ya, berarti
2: sebelumnya itu kita sudah ada. Nah, dan itu sering disampaikan orang tua itu kepada anak-anaknya itu. Namanya dia bertutur kepada anaknya menyampaikan, nah inilah tanda alam sesungguhnya.
1: Jadi sebenarnya pengetahuan kearifan lokal itu sudah ada dari dulu. Cuman kan kalau bicara soal informasi, ternyata informasi ini hanya diketahui oleh orang-orang tertentu.
2: Betul.
1: Jadi ini masih sangat eksklusif, khususnya hanya bagi mereka keturunan Kaili.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya,
1: betul. Dan seperti itu turun-temurun diceritakan kejadiannya, walaupun itu berupa penuturan. Nah, kenapa ini tidak menjadi apa yang saya bilang informasi umum?
2: Kalau kita mau bahas kan memang dari dulu ini orang-orang tua kita dulu memang susah kita untuk menulis.
1: Oke.
2: Okay. Itu satu tanda-tanda budaya kita itu
1: budaya tutur
2: ya? Karena kita tidak bisa menulis. Jika seandainya kita menulis itu pasti kita dimarah. Itu dulu. Itu terakhir itu kemarin itu kita tidak diberi menulis itu tahun 90-an terakhir. Nah itu kita ketinggalan, akhirnya kita di masa saat ini kita generasi kita di saat sekarang ini memang kurang dengan ilmu itu tentang itu, sehingga mereka itu belum memahami apa sebenarnya bagaimana alam ini memberikan berita kepada kita. Itu yang jarang. Kalau orang tua dulu itu satu minggu sebelum terjadi itu mereka sudah tahu.
1: Okay.
2: Apalagi kalau ada kayak seperti burung terbang.
1: Jadi hanya dengan membaca
2: situasi alam itu, okay, perkembangan itu mereka sudah tahu. Sekian hari ke depan kita akan gempa atau mungkin ada bencana lain.
1: Ya, jadi memang kayak ada ilmunya begitu ya khusus bisa membaca alam gitu ya. Ya. Nah, saya mau ke Irwansyah, Ardiansyah ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Ardiansyah nih kalau kita bicara soal budaya ya. Nah, komyu dari advokasi budaya. Nah, ini kan banyak sekali mungkin karena ini komunitas berarti ada beberapa program-program yang dilakukan oleh teman-teman ya. Nah, seputar apa sih kegiatannya? Apakah memang banyak juga bicara tentang melestarikan kearifan lokal khususnya bicara soal mitigasi bencana? Silakan ke Ardi.
4: Terima kasih. Jadi kami dari Komunitas Literasi dan Advokasi Budaya Kota Palu.
1: Okay.
4: Itu memang sejak 2021 itu memang fokus ke arah bagaimana kami mau melakukan pendataan awal.
1: Yeah.
4: Itu pendataan awal perihal daripada sebenarnya semua warisan budaya, baik itu yang benda maupun yang tak benda. Nah, khusus terkait dengan mitigasi bencana itu memang kami coba kemarin melihat dari berbagai macam bentuk literasi tutur yang tadinya dia memang arahnya tidak dapat tertulis sehingga dia

0: sejarah lisan itu sendiri, itu kebanyakan bentuk-bentuknya itu sebenarnya banyak tertuang di dalam bentuk-bentuk sastra lisan.
1: Oke,
0: Misalnya dalam
1: lagu ya, Kayori.
0: ya Kayori. Kayori itu paling sering mengungkapkan tentang kisah-kisah, tentang kisah-kisah tentang apa yang terjadi di masa yang lalu. Nah, hanya memang kami melalui literasi itu coba, jikalau memang dia misalnya enggan untuk tertuliskan, kami coba dalam bentuk audiovisual. Bentuk-bentuknya berupa video, waktu kami buat satu buah wawancara langsung, tapi kami video seperti itu. Jadi kami kada datangi tokoh-tokoh adat itu ya seperti itu. Kami buat satu video sehingga beliau percaya bahwa apa yang beliau sampaikan itu akan tersampaikan kepada orang banyak, itu secara terang benderang dan benar, tidak subjektif dari kami yang melakukan pendataan saja seperti itu, kira-kira, Pak.
1: Baik, berarti selama ini teman-teman melakukan pendataan terkait dengan literasi ya?
0: Iya.
1: Apakah juga pendokumentasian dilakukan? Maksudnya dalam artian Kayori. Kayori ini kan memang banyak ya, dan itu hanya ternyata dinyanyikan atau dituturkan seperti itu. Apakah juga dibuat sebuah naskah? Apakah teman-teman lakukan itu juga?
0: Nah, jadi sementara ini kami dari komunitas literasi itu, Mbak, itu seputar pendataan dulu. Karena yang akan melakukan bentuk-bentuk verifikasi dan validasi itu akan kami lakukan kerjasama dengan akademisi-akademisi tentunya. Sehingga nanti naskah-naskah yang kami yang dihasilkan itu sifatnya akan ilmiah. Jadi data itu mesti kami sempurnakan terlebih dahulu. Memang tidak bisa cepat, Mbak, karena memang kita harus mengumpulkan literasi lisan. Maka kami misalnya dalam waktu dekat akan menghadirkan tokoh-tokoh untuk mendapatkan satu apresiasi misalnya dalam satu festival yang mungkin nanti akan kedepannya akan dilaksanakan di Kota Palu. Itu niatan pertama adalah kami mau cari tahu dulu validitas daripada narasumber. Sehingga data-data sebelumnya tadi itu bisa objektif, jangan hanya dari satu versi. Nah, misalnya kalau Kayori kan kebanyakan versinya pasti dari Arab atau Barat, karena kejadiannya banyak sana.
1: Iya.
0: Nah, kami mau lihat apakah di Talise juga ada. Ternyata ada yang namanya Bomba Talut tadi. Gelombang 3. Itu maksudnya adalah gelombang air tsunami 3 kali menghantam daratan. Iya. Itu Bomba Talut dalam bentuk yang coba kemarin kami data. Itu seperti itu literasi pemaknaannya. Nah, kemudian ada istilahnya hilangnya pelabuhan Limbu diakibatkan tsunami di tahun kurang lebih tahun 28 1928. Itu ada satu pelabuhan di Talise, pantai Talise Kota Palu itu yang hancur diakibatkan tsunami.
1: Itu di tahun
0: 1928.
1: 1928 ya.
0: Iya. Nah, jadi akibat dari tsunami itu menyebabkan hilangnya. Tapi ketika di tahun 2020, 2018 kemarin, itu panjang daripada

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung.
1: Tanda-tanda alam tadi, sehingga tanda-tanda alam itu tidak hanya dikesankan sebagai bentuk lisan, tapi bagaimana kita literasikan seperti itu.
2: Oke, nah sampai saat ini seperti apa, sudah progresnya seperti apa sih kalau untuk kendaraan sendiri? Nah, sudah
1: ini masuk ke arah pendokumentasian. Oke. Jadi pendokumentasian kami langsung ke arah membentuk satu bentuk pertunjukan-pertunjukan. Jadi nanti akan kami coba tampilkan itu, Ayori, Waino, dalam satu festival. Nah, di situ nanti kami berserta seluruh yang terlibat dalam festival itu, begitu juga pengunjungnya, itu akan melihat langsung dan akan memahami langsung apa sebenarnya mitigasi yang dilakukan orang tua dulu. Nah, sebenarnya berlangsung lampau, Mbak, hanya memang kami tidak berani terlalu banyak bicara karena ini bentuk literasi seperti itu. Kita harus berhati-hati, kita berdasarkan data. Dari data kami bekerja sama dengan para akademisi untuk membahas secara lebih konkret, lebih bisa diterima. Karena kalau kita bicara ke arah yang lebih sensitif, kasus-kasus kemarin setelah pasca bencana itu kan yang akan coba kami redam dengan lebih masuk akal, lebih logis.
2: Gitu. Oke. Nah, saya mau ke Pak Herman dulu ya. Nah, ini kaitannya masih dengan kearifan lokal kita. Nah, saat ini kan kalau kita tahu bersama bahwa ternyata ini pengetahuan tentang kebencanaan ini harusnya diwariskan ya?
1: Iya.
2: Turut temurun. Nah, sampai saat ini, kalau Bapak melihat apakah pengetahuan ini juga sudah diwariskan ke Gen Z? Minimal ke generasi kita yang milenium lah gitu. Apakah sudah sampai di situ atau masih stuck di orang-orang tua kita? Nah, seperti komium lihat ini.
3: Kalau saya memandang hari ini itu masih dalam tahap, masih dalam orang tua sih, orang tua.
2: Okay.
3: Karena terus terang saja kan ini sebenarnya topom kita, kalau kita berbicara tentang topom ini, penamaan daripada suatu wilayah, sebenarnya itu adalah bukti sesuatu yang terjadi pada saat itu. Salah satunya itu ada namanya Desa Jono.
2: Jono, nah, ya.
3: Kalau kita berbicara Desa Jono itu pasti banyak di sini berbicara tentang lumpur. Ya. Gitu. Artinya Jono ini semacam pertumbuhan penanda bahwa di situ ada lumpur. Ya. Itu sebenarnya tanda untuk kita sebenarnya untuk kita saat ini. Tapi itu belum dibuatkan satu semacam literasi tentang itu kepada generasi kita saat ini.
2: Iya.
3: Tapi masih dalam tahap itu pengetahuan per individu oleh orang tua.
2: Nah, itu pun hanya orang tua yang
3: orang
2: tahu.
3: Orang tua yang tahu. Itu. Adapun kalangan itu hanya sebagian. Seperti di kalangan mahasiswa-mahasiswa pasti ada sebagian yang sudah tahu karena mereka kan melakukan penelitian. Tuh, seperti juga ada namanya biro. Biro itu sejenis tumbuhan juga. Kalau ada semacam biro, berarti di situ air tidak bisa kita membangun sesungguhnya.
2: Oke.
3: Okay. Nah, sama dengan balaroa itu. Mm-hmm. Itu balaroa itu semuanya itu putus air di bawah.
2: Iya. Jadi toponimi tadi ya, penamaan
3: lokasi itu
2: sebagai penanda.
3: Betul.
2: Bahwa pernah terjadi kejadian itu di situ ya. Seperti tadi ya, apa namanya?
3: Nalodo. Jono juga bisa.
2: Jono itu lumpur ya?
3: Jono itu penanda di bawahnya itu tumbuhan, sesungguhnya tumbuhan itu jono itu.
2: Okay.
3: Rumput, tapi di bawahnya itu lumpur.
2: Okay, berarti rumput itu sebagai
3: penanda.
2: Bahwa di bawah itu sebenarnya lumpur.
3: Dia itu dilarang.
2: Rawa
3: begitu. Jadi, itu sebenarnya penanda tidak boleh membangun sesungguhnya.
2: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kebarit itu, kita punya begitu banyak korban ya?
3: Iya.
2: Ada sekitar 5.000-an atau 4.000-an?
3: Kalau yang tercatat itu sekitar itu, tapi yang tidak tercatat mungkin
2: yang lebih banyak
3: dari
2: lagi
3: itu,
2: ya?
3: Lebih banyak lagi dari itu.
2: Nah, kalau saya lihat banyak yang bisa menghindari bencana ini kan ternyata orang-orang asli
3: Tidak,
2: Palu juga.
3: Tidak juga. Kayak seperti kita kemarin ya, kejadian di pantai itu kan. Pada saat gempa kita ada di tanah air itu, di terjang air itu. Kalau melihat situasi di dalam di lapangan itu, saya berdua ini sudah meninggal pada saat itu.
2: Gitu ya. Cuman kan, memang masih di.
3: Allah masih mengizinkan kita hidup.
2: Salah satu itu. Kedua, mungkin memang ini harus diturunkan informasi ini gitu.
3: Iya, betul.
2: Karena memang informasi ini ternyata ini mungkin karena range waktunya terlalu panjang, itu sekitar 80-an tahun mungkin ya, baru terjadi lagi. Jadi makanya orang itu sudah lupa.
3: Iya.
2: Padahal ini apa namanya informasi yang harus diketahui.
3: Betul.
2: Ada sebuah risiko ketika tinggal di Sulawesi Tengah, di Palu khususnya.
3: Gitu, saya kemarin sempat sampaikan di pertemuan-pertemuan budaya bahwa penamaan, toponomi penamaan kota kampung itu ada punya makna sesungguhnya. Sehingga ke depan itu bagaimana kampung itu membuat satu sejarah tersendiri buat mereka. Jadi satu bahwa itu adalah tanda sesungguhnya.
2: Bahwa ini juga ya memberikan kesadaran
3: kepada
2: masyarakat yang tinggal di daerah itu.
3: Iya.
2: Bahwa daerah mereka itu memiliki tempat-tempat yang memang jelas sekali tempat jadinya musibah itu ya, bencana itu ya.
3: Iya. Seperti itu dia.
2: Waduh, luar biasa.
3: Itu nanya. Artinya nah, orang tua kita sudah paham sesungguhnya pada saat itu tentang itu. Juga salah satu juga kemarin menjadi satu topik juga kita di kelembagaan itu tentang bagaimana masyarakat dulu itu membangun sebuah bangunan. Yang artinya bangunan itu anti gempa. Itu namanya.
2: Apakah di karifan lokal Kaili sendiri ada cara untuk membangun rumah yang anti gempa?
3: Ada. Dia punya tata cara tersendiri, dia teknik ilmu pengetahuannya ada, pengetahuan teknologinya ada. Itu nilainya juga ada. Penamaan mereka itu punya pada saat itu. Sehingga itu rata-rata di masyarakat kita yang ada di Lemba itu bangunan-bangunannya itu tinggi pada saat itu. Dan dia melihat situasi itu, kok ini apa tandanya ini? Kok ini seperti ini? Harus rumah yang seperti ini kebang.
2: Iya. Oh begitu ya?
3: Iya.
2: Nah, saya melihat ada satu gedung yang sampai saat ini masih ada ya. Itu yang sudah sangat lama sekali. Salah satunya saya lihat gedung juga.
3: Iya.
2: Ini gedung yang cukup besar ya, besar. Kalau untuk ukuran di Palu dulunya gitu. Sampai hari ini dia masih berdiri kokoh gitu, padahal sudah sempat terjadi gempa bumi di Palu.
3: Betul.
2: Apakah gedung ini juga ya, termasuk dalam salah satu percontohan ya, bahwa ini gedung yang dibangun di zaman dulu yang juga apa namanya menjadi tempat yang apa ya, kalau dibilang percontohan sih tidak juga ya, gitu. Ya. Artinya apakah ini juga salah satu atau mungkin lokasi ini aman gitu? Itu bisa jadi begitu.
3: Bisa jadi.
2: Seperti apa?
3: Kalau kita berbicara tentang gedung, yang kita bisa ambil nilai di situ adalah teknologinya. Teknologi dia. Bagaimana dia memasang suatu tiang dengan satu tiang yang lain menghubung itu tidak gampang goyang.
2: Itu
3: dia.
2: Kalau dari kalifan lokal Kaili itu ya.
3: Iya, seperti itu dia.
2: Pemasangan tiangnya yang kuat ya.
1: Karena dia di dindingnya itu, Mbak, dia ada semacam perlindungan dari anyaman bambu.
2: Betul.
1: Itu. Di dinding bangunan itu.
4: Iya.
2: Seperti itu ya.
4: Iya. Daerah itu.
2: Halo.
4: Iya. Iya, daerah itu ini udah menit 30 lebih ya. Betul. Udah kita bisa buka light interaktif ya. Dan juga ini seru, ternyata orang-orang zaman dulu juga di Indonesia, khususnya di Kail, juga udah punya keilmuan untuk bikin struktur bangunan yang kuat ya. Ternyata ya daerah itu ya.
2: Betul.
4: Iya,
2: betul.
4: Siap. Kalau tadi udah kedengeran suara telepon juga, mungkin boleh kita angkat nih ya teleponnya di Palu nih, daerah itu.
2: Kayaknya itu tadi cuma sekali.
4: Ya, miss call doang ya kayaknya ya. Ya gimana sih pemirsa RKN Pendengar Perempat ya. Tapi kalau di WhatsApp sudah ada belum yang masuk di sana?
2: Kalau di WhatsApp belum ada yang masuk.
4: Oke, di Perempat Jakarta sudah ada yang masuk
2: Jakarta?
4: Nih.
2: Oke, silakan.
4: Ini sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih di Perempat Jakarta dari Mas Haris di apa namanya? di Jogja. Ini mau nanya bagaimana saran mitigasi bencana menurut kearifan lokal suku Kaili di rumah yang sempit gitu, ketika ada bencana entah itu gempa atau apa gitu. Karena kan sekarang ini kita banyak nih ya, bukannya gimana, gempa terus juga erupsi kayak gitu ya, daerah tuh ya. Itu bagaimana nih mungkin dari apa namanya Pak Herman ataupun Bang Ardiansyah, silakan.
2: Oke. Nah, ini ada pertanyaan tentang sarannya seperti apa sih mitigasi bencana kalau suku Kaili sendiri, apalagi ini dengan rumah yang sempit gitu. Ya, entah itu nanti ada gempa, kalau gempa sendiri seperti apa?
3: Kalau untuk saya secara pribadi menyampaikan bahwa lebih mudah kita bertempat di rumah yang sangat kecil sesungguhnya daripada yang besar.
2: Okay.
3: Karena kenapa? Tetapi tidak lari dari jalur apa yang ada sekarang ini. Seperti kemarin kita ada teman-teman dari universitas mengkaji itu, bahwa setiap rumah baik besar maupun kecil, kita harus memperhatikan itu, sambungan rumah itu antara tiang satu dengan tiang lain.
2: Iya.
3: Sebenarnya itu yang menjadi satu ketahanan daripada sebuah bangunan.
2: Oke.
3: Itu sudah disampaikan oleh beberapa orang tua kita terdahulu, dan ada beberapa makna sehingga dalam satu pembangunan rumah itu tidak menggunakan paku atau apa.
2: Oke. Pasak.
3: Itu lebih pasaknya. Oke. Seperti itu dia. Itu lebih kalau untuk pemahaman saya kemarin itu dari beberapa narasumber itu, mereka menyampaikan bahwa itulah rumah yang terkecil yang tinggi itu lebih mudah kita lebih aman untuk
2: rumah tinggi ya
3: rumah tinggi.
2: Okay.
3: Rumah tinggi dia lebih aman untuk kita berteduh di tempat itu pada saat kita gempa seperti itu.
2: Oke. Kalau Pak Adrian sendiri bagaimana?
1: Ya, jadi Mbak begini, di suku Kaili itu sendiri mengenal istilah rumah tinggi atau Bandua Langga ya.
2: Iya, Bandua Langga. Nah,
1: jadi Bandua ini, rumah ini itu memang tepat tadi bahwa ada sambungan-sambungan khusus. Nah, namun ada di letak paling dasar dari sebuah bangunan di tanah Kaili itu dinamakan umpak. Jadi ketika dia rumah tinggi pasti ada umpak banget.
2: Oke, umpak ya.
1: Iya. Nah, berarti itu kesannya bahwa di areal itu dahulu berawa, awal dahulu banyak hewan yang berbahaya misalnya, sehingga rumah harus ditinggikan. Nah, misalnya kalau kita bergeser lagi ke arah suku Daang misalnya, dia bangun rumah kecil tapi di atas pohon.
2: Nah,
1: ya itu kan dikarenakan pengalaman masa lalu mereka akibat daripada
3: gempa
1: dan tsunami itu.
2: Okay.
1: Mereka punya memori kolektif lampau bahwa suatu hari nanti kita yang ada di lembah Palu ini akan kembali tenggelam, sehingga mereka merasa aman ketika mereka bangun rumah misalnya di atas pohon.
2: Yeah.
1: Itu kira-kira.
2: Oh.
1: Nah, jadi kalau saya dengan yang bertanya tadi, terima kasih pertanyaan
2: Mas Haris.
1: Ya, Mas Haris
2: di Jogja.
1: Ya, di Jogja. Salam kami dari Kota Palu, dari suku Kaili. Saran saya, di mana-mana setiap membangun rumah itu kita harus lakukan yang namanya perencanaan dalam pembangunan.
2: Iya, betul. Nah,
1: aman tidaknya sebuah bangunan dilihat dari bagaimana kita merancang perencanaan.
2: Iya.
1: Kalau pondasinya, misalnya maksud saya tadi itu dari satu bangunan, pondasinya kurang kuat, besar maupun kecil, ketika terjadi bencana pasti rubuh.
2: Iya.
1: Nah, misal ada pembangunan perumahan baru, kan cenderung kecil-kecil tuh.
2: Iya.
1: Nah, misalnya kalau antara tembok yang satu dengan tembok yang satu tidak dipasang pengait yang kuat, atau campurannya misalnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, ya mungkin saja dia bisa roboh. Itulah yang terjadi di Kota Palu di tahun 2018. Sehari setelah ulang tahun Kota Palu.
2: Betul sekali.
1: Banyak rumah yang roboh dikarenakan tentunya kita hanya bisa melihat ada perencanaan yang kurang tepat.
2: Betul-betul. Okay. Karena itu memang tidak, ya itu tidak pengetahuan kearifan lokal itu tidak ada juga gitu. Karena memang, iya itu baru terjadi. Karena kalau di saya sendiri pengalamannya adalah memang itu baru terjadi pada saat itu. Kita lahir besar dan baru tahu ternyata ada ini, bencana ini. Di 2018. Oke, ini ada yang bergabung lagi.
4: Boleh, saya mau terima silakan.
2: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida yang Baratu. Ibu Farida di mana?
5: Ampan, Palu.
2: Oke, baik. Ibu Farida di Ampan, silakan.
1: Waalaikumsalam.
5: Terus Jakarta ada Bang Jo. Assalamualaikum Bang Jo.
4: Waalaikumsalam Ibu.
5: Iya, mau ke Palu dulu ya Bang Jo ya.
4: Iya, apa-apa Ibu Farida.
2: Oke, silakan Ibu Farida.
5: Iya. Untuk cara sumbernya, assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam.
5: Itu Kak Yuli nih.
1: Iya.
5: Asli Ampan. Rumah tinggal menurut di Ampan, Ale.
2: Iya.
5: Iya. Ini kan lepas Ibu Farida juga baru on ini le, jadi dengar tadi tentang itu apa rumah kecil ya. Nah, kemarin kan kita bencana ya, penuh dalam kemarin sudah 8 Oktober kemarin ya, kan Palu. Bagaimana ya menampung ya dalam rumah kecil itu bagaimana mengaturnya ya. Cuma ini saja Ibu Farida tanyakan ya kepada narasumbernya yang ada di Palu ya. Tadi temanya itu apa ya, karena Ibu Farida baru on ini.
2: Oke. Jadi tema kita hari ini mengenai pengetahuan kearifan lokal terkait dengan bencana yang terjadi di Kota Palu. Jadi mitigasinya seperti apa ya, Bu?
5: Itulah. Iya, sangat ya untuk kita kena kejadian kemarin itu sangat ya. Untuk itu bagaimana caranya untuk untuk provinsi Sulawesi Tengah untuk membangun kembali provinsi Sulawesi Tengah untuk kedepannya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu.
4: Terima kasih Ibu Farida.
2: Ibu Farida, ya, terima kasih banyak. Oke. Baik, kita masih menantikan mungkin ada yang bergabung. Kalau di Palu belum ada yang bergabung.
4: Belum ada ya.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung.
4: Enggak apa-apa, kita respon dulu aja. Sudah ada yang di Jakarta, boleh kita angkat ya, di Ratu ya.
2: Boleh.
4: Oke. Okay. Halo, Prompa. Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, silakan Pak Haji Amsar.
6: Iya, Bang Jojo. Assalamualaikum. Apa tadi panggilan?
4: Dewi Ratu.
6: Sama itunya.
2: Narasumbernya ya, Pak.
6: Narasumbernya.
4: Silakan.
2: Iya, ada Pak Herman dan Pak Ardiansyah.
6: Oh, Pak Ardiansyah ya, sama Pak siapa satu lagi?
4: Pak Herman. Iya.
6: Iya, soalnya kalau di Betawi kan abang ya.
4: Iya.
6: Kalau di Palu apa manggilannya? Bapak ya.
2: Mangge.
6: Oh, Mangge. Belajar. Iya, Mangge.
2: Mangge itu kayak om itu Mangge.
6: Mangge itu kayak om.
2: Iya, itu panggilan.
6: Kalau Ratu apa tadi?
4: Dei.
6: Oh, kalau di Jakarta Bo.
2: Itu anak perempuan gitu.
1: Iya,
2: anak laki-laki Ojo gitu.
4: Boleh. Silakan Pak Haji Amsar pertanyaannya.
6: Iya, tentang kejadian 2018 ya itu. Saya yang mau saya tanyakan, itu rumah kecil artian itu rumah panggung apa rumah dari bahan batu, bata? Satu, okay. Keduanya kalau rumah pohon ya memang setiap daerah juga ada ya. Untuk keamanan karena di wilayahnya itu karena di hutan atau gunungan gitu. Di daerah saya juga ada, Jawa Barat itu rumah panggung ada. Kalau yang dipanggil umpak saya udah paham. Ya kalau sekarang kan pondasi umumnya gitu. Itu aja sih. Semoga tiada lagi bencana yang akan datang.
4: Amin.
6: Iya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Amsar di Jakarta. Boleh silakan Pak Herman atau Pak Ardiansyah.
2: Baik, silakan.
1: Oke. Terima kasih banyak ini Pak Ardiansyah terkait dengan bangunan untuk kecil maupun besar. Tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal yang tentang struktur bangunan rumah yang ada di KID. Yang pertama tadi itu yaitu sistem
3: batu umpak itu tadi, atau batu polande kalau orang Kaili bilang itu. Nah, terus ada struktur bangunan keringannya itu panggung, bangunan panggung seperti apa namanya, gambiri. Gambiri itu fungsinya itu banyak. Dia sebagai tempat penyimpanan pangan pada saat gempa ataupun kejadian yang lain ataupun kemarau atau apa itu. Dia juga bisa menampung keluarga di dalam itu. Sehingga dalam satu bangunan itu, suku Kaili pada saat itu pasti ada bangunan kecil spesifik untuk mereka. Kalau sewaktu-waktu bangunan besar yang mereka tempatkan itu rusak, mereka pindah pada satu bangunan kecil yang ada di samping.
2: Yeah.
3: Nah, itu dinamakan bangunan gambiri. Okay. Kalau dalam sistem budaya Kaili. Sehingga itu arsitektur itu dia itu untuk mas

0: daripada suku Kaili.
1: Oke, berarti zaman dulu ya?
0: Zaman dulu, seperti itu dia. Waktu kemarin, kejadian gempa 2018 kemarin itu, memang kemarin masyarakat Lereng sendiri itu berkata bahwa itu rumah tidak pernah goyang.
1: Tidak goyang
0: sama iya. Tidak rumah itu bahasanya ya? Masyarakat Lereng kemarin, kita sampai kita tanya.
1: Oke.
0: Adapun yang bisa goyang di dalam itu aja, itu adalah hiasan di dalam rumah.
1: Oke. Nah ini kan pertanyaan Pak Amsal tadi tentang rumahnya apakah memang bertingkat apa rumah tinggi gitu dan juga kayu atau batu.
0: Ya, kalau kita berbicara rumah kecil itu sebenarnya dia di rata-rata tinggi itu yang lebih aman dalam sistem kearifan lokal kita itu di atas satu paling tinggi 1 meter setengah.
1: Oke, 1 meter setengah ya.
0: 1 meter ya. Paling di bawah itu 1 meter. Itu lebih aman.
1: Oke.
0: Daripada gempa.
1: Dari kayu.
0: Kayu.
1: Oke. Apakah ada kayu khusus yang dipakai untuk membuat
0: Ya, kebanyakan mereka itu menggunakan kayu itu yang didatangkan dari Kalimantan dan kalau saya lihat ini.
2: Ya, kayu jenisnya kayu ulin.
0: Ulin.
1: Oke, jadi bukan kayu di sini.
0: Sembarangan ya.
2: Sebenarnya ada juga.
0: Ada.
1: Kayu di sini.
2: Kayu daerah ada seperti itu.
1: Kayu akan kita punya pohon kail ya? Apakah tidak pakai pohon itu ya?
0: Tidak. Kalau itu tidak.
1: Oke.
0: Untuk saat ini dari tahun sekitar 1600-an mungkin masih ada tuh. Saya belum tahu dapat informasinya itu.
1: Oke.
0: Sehingga di tahun 1980-an itu tidak ada, hanya ulin semua kebanyakan.
1: Kayu ulin ya.
0: Iya.
2: Mengenai kalau kayu yang jenis dimaksud kayu. Tadi kayu kail itu kan biasanya rasabu juga silaguri. Itu dia masuk di legenda
0: kalau menurut yang
2: dalam tuturan. Namun memang banyak kepercayaan masyarakat kail itu bahwa rumah-rumah tinggi misalnya Baruga Tatanga misalnya dahulu itu rumah tinggi tiang rajanya adalah berasal dari jenis kayu kail misal atau silaguri itu seperti itu. Nah mengenai rumah yang dimaksud tadi siapa Pak Amsal ya?
1: Iya Pak Amsal.
2: Yang kami ini kalau rumah Banua Langga itu rumah tinggi pada umumnya. Di Kota Palu maupun di
0: Sigi Donggala.
2: Sigi Donggala itu rumah tinggi rumah Banua Langga. Jadi yang kalau kami misalnya dari komunitas saya kalau mau mencontohkan satu Banua Langga misalnya yang ada di Kota Palu kita boleh melihat tuh Mbak ada satu bangunan rumah yang ada di Kelurahan Kabunina di samping masjid.
0: Iya.
1: Okay.
2: Nah, itulah arsitektur yang memang asli menurut kami kalau kami komunitas literasi itu itulah keaslian daripada arsitektur suku Kaili yang
1: Kabunina,
2: masih tersisa
1: ya?
2: Di Kabunina. Kelurahan Kabunina hari ini.
1: Okay.
2: Nah, dikatakan bahwa itu adalah salah satu bangunan peninggalan seorang ulama penyebar Islam bernama Pue Jidi. Gitu atau para mula nama beliau. Mengenai Soraja itu adalah bentuk arsitektur tapi sudah ada alkulturasi.
1: Oh gitu ya.
2: Jadi yang bisa melambangkan arsitektur suku Kaili itu di perlambangan tangga. Kalau orang Kaili membangun rumah biasanya tangganya dia buat dua
1: tangga ya.
2: Kalau bangunan seperti itu bangunan yang untuk dimiliki publik misalnya itu bangunan rumah raja itu biasanya dua tiang
1: harus dua tangga.
2: Kalau rumah masyarakat biasanya satu.
1: Oke.
2: Tapi ada yang kedua di belakang.
1: Tetap ada di belakang ya.
2: Nah mengenai perihal gampiri itu bangunan kecil kadang dia berbentuk persegi empat
0: ya
2: itu agak tinggi dia biasanya di setiap tiang itu diberi satu bundaran kayu itu dibuat bundar untuk menghalangi tikus karena memang fungsi awal dari gampiri itu adalah penyimpanan gabah penyimpanan hasil perkebunan untuk konsumsi atau kebutuhan pokok masyarakat di masa lalu. Nah gampiri itu juga di bawahnya itu tempat tadi Bapak itu tempat kalau sudah terjadi sesuatu terhadap rumah yang tinggi mereka menyelamatkan di bawah itu. Karena logikanya adalah gampir adalah posisi bahkan gabah itu aman, itu manusia pun bisa aman. Jadi dibuatkan semacam tambale
0: ya.
2: Di bawahnya gampir itu tempat memang orang untuk duduk. Nah, yang paling sering adalah setelah mereka panen duduk di situ. Nah, kalau terjadi misalnya bencana, itu mereka bisa

0: berlindung yang biasa di situ. Makanya biasanya gampir itu dibangun di lokasi yang pasti paling aman di lokasi itu.
1: Okay,
0: karena sih itu adalah salah satu bentuk ketahanan pangan dahulu masyarakat Kaili, adalah keberadaan gampiri tadi. Baik daripada musim kemarau atau bencana kemarau, bencana kekeringan. Nah, itulah mitigasi mereka. Sebelum terjadinya bencana kemarau misalnya, sehingga kekeringan terjadi, itu mereka akan menyimpan semua. Jadi lakukan mitigasinya gitu, menyimpan seluruh kebutuhan pokoknya di gampiri itu. Seperti itu.
1: Okay. Jadi udah disimpan gitu ya Pak ya, biar orang juga bisa duduk di bawahnya gitu ya.
2: Benar.
1: Siap. Daerah itu nih seperti udah masuk ke menit 56 nih. Mungkin boleh kita langsung ke closing statement ya. Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya harus diceritain ya daerah itu, tapi waktunya nih kayaknya yang emang kita cuman sesingkat-singkatnya dan sepadat-sepadatnya. Mungkin boleh nih daerah itu dari Pak Herman Pak Herman dan juga Pak Ardiansyah untuk closing statement.
2: Silakan ada yang mau disampaikan.
0: Ya. Jadi terima kasih, saya ingin menyampaikan mewakili komunitas saya yaitu Komunitas Literasi Aplikasi Budaya bahwa bencana itu terjadi ada sebab, ada awal. Jadi dalam kaitannya dengan kebudayaan kami, misalnya suku Kaili, setiap bencana itu ketika dihubungkan dengan satu topik atau satu persoalan itu tidak bisa hanya menjudge bahwa satu masalah itulah penyebabnya. Karena banyak sekali hasil temuan-temuan secara ilmiah, baik dari BMKG, bahwa kita pernah berada di bawah permukaan laut di masa yang lalu, hari ini terangkat, itu kan tidak ada sebab akibat daripada satu topik saja misalnya. Nah, atau ada satu kesalahan, misalnya kalau kami orang adat, misalnya orang adat saja yang salah, tidak seperti itu penyebab bencana. Sesungguhnya dalam setiap apa yang dilakukan oleh manusia di zaman dahulu orang Kaili itu semuanya berhubungan dengan permohonan permintaan terhadap keselamatan. Sehingga saya merasa bahwa tepatlah bahwa mitigasi itu penting untuk kita literasikan, bukan hanya secara lisan Pak. Tapi bagaimana kita kalau misalnya tulisan masih kurang, kita audio visualkan, kita dokumentasikan dalam bentuk video seperti itu.
2: Biar menjadi pengetahuan masyarakat juga secara umum ya.
0: Sehingga saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Kota Palu, di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah, mari sama-sama kita mau untuk terus belajar dan kita mau untuk memahami bahwa kita punya warisan untuk mitigasi. Warisan. Sehingga jangan hanya melihat satu sudut pandang, tapi bisa kita membuka sudut pandang yang luar dan lebih luas. Terima kasih.
2: Baik. Silakan Pak Herman. Singkat saja.
3: Iya, bencana sebenarnya ada di Palu ini, di wilayah Palu Sigi Donggala ini memang membuktikan bahwa pengabaian memori kolektif sesungguhnya lokal akibat modernisasi ini dapat meningkatkan resiko fasilitas bencana. Nah, mengintegrasikan kearifan ini seperti toponomi salah satunya dan arsitektur tradisional ke dalam sistem mitigasi kebencanaan kita. Sehingga saya terima kasih banyak dengan pemerintah Kota Palu saat ini telah membuat satu aturan peraturan daerah tentang kurikulum muatan lokal yang tahun ini setahu saya kemarin itu disampaikan bahwa itu sudah dibicarakan di tingkat pemerintahnya, itu mungkin tahun depan itu sudah keluar. Mudah-mudahan ini cepat sehingga teman-teman di literasi ataupun di guru-guru kita yang ada di SD, SMP itu dapat menulis sesuai dengan apa yang dia bisa pengetahuan tentang kebudayaannya. Dan juga salah satu mungkin ini sebenarnya bencana bukan hanya milik pemerintah, tetapi keluarga, masyarakat itu punya tanggung jawab. Juga lembaga, baik itu lembaga adat, toko maupun lembaga agama itu juga masuk dalam lingkup itu.
1: Oke, siap.
3: Sehingga ke depan itu bagaimana kita menjaga itu kebudayaan, kearifan lokal kita dalam mitigasi kebencanaan itu. Sekian, makasih.
1: Siap, terima kasih Pak Ardiansyah dan juga Pak Herman dan juga Deratu untuk kesempatan kita di kali ini. Mudah-mudahan yang disampaikan juga bisa menambah lagi informasi terkait kearifan lokal untuk mitigasi bencana. Terima kasih Pak Herman, Pak Ardiansyah dan juga Deratu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama datang dari Tili Ayah yang merupakan kue tradisional khas Gorontalo, merupakan salah satu warisan kuliner yang sudah ada sejak masa penjajahan. Kue ini biasanya disajikan dalam upacara adat atau ritual keagamaan tertentu, menambah nilai sakral dan budaya di balik rasanya. Terbuat dari bahan sederhana seperti gula merah, telur, dan santan, Tili Ayah memiliki cita rasa manis yang khas dan tekstur lembut. Proses pembuatannya cukup mudah namun tetap menjaga rasa autentik yang diwariskan secara turun-temurun. Keunikan kue ini juga terletak pada penyajiannya yang kerap diberi potongan daun pandan sebagai penambah aroma. Sebagai bagian dari kekayaan kuliner Gorontalo, Tili Ayah menjadi simbol eratnya hubungan antara adat, budaya, dan kuliner lokal. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tenun sinden merupakan jenis kain tradisional yang dihasilkan melalui proses tenun tangan yang rumit dan membutuhkan keterampilan tinggi. Tenun sinden memiliki ciri khas motif geometris yang indah dan unik yang menjadi identitas budaya suku Dayak. Kain sinden merupakan tenun tradisional yang dibuat dari bedang sutra dan katun. Kain sinden juga digunakan dalam upacara adat atau acara penting sebagai simbol status sosial atau kehormatan. Kain ini menggunakan benang emas dan perak untuk membentuk pola-pola yang rumit dan detail. Teknik tenun yang digunakan dalam pembuatan kain sinden sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sekian info dengar ingat Prompa, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasinya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Wakili kerabat kerja petugas, saya Yowan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Laba-laba ke 44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu setelah tadi kita menyimak obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan RRI Palu. Sekarang kita berada di segmen Besanjo ya, dengan tema hari ini mie goreng atau mie kuah. Nah, dulu kalau seleranya yang mana nih, mie goreng atau mie kuah ya? Ini tema kita hari ini. Dan untuk dulu yang nak masuk, jangan lupa pantun dulu dong. Kita angkat penonton berapa? Aduh, siapa nih? Halo. Terputus sayang Nian. Ya sudahlah. Mungkin kita tunggu penelpon selanjutnya. Ada siapa nih di belakang ini ya? Halo, Besanjo.
1: Halo, Besanjo.
0: Halo, Cek Asmi, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya, Cek.
0: Cek mano di sana? Asapnya tebel enggak?
1: Masih banyak, Cek.
0: Masih banyak. Ya. Bukan main-main, bukan ini, Cek yo. Aduh, aduh, kapan hilangnya asap ini? Oh, dah kolu lagi, sehingga kata.
1: Bukannya habis, nama tebal.
0: Nama tebal, iya. Cik Asmi, tema kita hari ini mie goreng atau mie kuah? Kalau seleranya Cik Asmi, apa nih?
1: Kalau kami mie kuah sudah jalan, Cik. Kami mie goreng, minter mie goreng.
0: Oh, mie goreng, ya.
1: Mie kuah sudah jalan, kan.
0: Ngapa Cik Asmi tak gelap yang berkuah? Tak suka kuahnya, apa Cik Mano?
1: Dalam
0: mak teh. Oh, asin. Ya Allah. Yo. Itu alasannya. Kira ngapo? Rupa dagang asin yo. Oke deh. Cik Asmi nak lagu apa?
1: Itu siapa tuh, Cik?
0: Pantun ada dak?
1: Yo, ada, Cik.
0: Oh, laju mana ada? Ndak ada sudah ndak apa-apa.
1: Ini pantun Cik dengerin dulu.
0: Oke.
1: Nah, takkan cocok menjadi benang.
0: Iya.
1: Benang ditenun menjadi kain.
0: Cakep.
1: Kalau lepas jangan dikenal, sama-sama cari yang lain.
0: Wah. Kalau lepas jangan dikenang ya, wah.
1: Iya,
0: Cek. Ya, wah. Ada apa ini? Iya. Nah, lagu apa, Cik Asmi?
1: Lagunya itu dari Aceh, Cek. Dari Aceh, Cek.
0: Oke.
1: Ya. Masuk ke temennya.
0: Ada dong, tenang aja, aman
1: ya.
0: Nih.
1: Ada Cek?
0: Ada dong, masa ada.
1: Untuk Cewan sama tugas, semoga sehat lancar di Cewan.
0: Amin, amin.
1: Ya, assalamualaikum Cewan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Asmi di Waita, di belakangnya kita tunggu ada siapa nih. Kita angkat dulu. Halo.
2: Cewan.
0: Halo, Cek Pipit ya?
2: Iya, Cek.
0: Sehat Cek Pipit?
2: Sehat toh, sangat banyak mampir nih Besanjo nih.
0: Iya, tempat kamu nih, aduh kemarin ya. Itu
2: ya, Cak Mak itulah.
0: Itu kemarin deket sama rumah Cik Pipit yang di belakang komplek Melati itu.
2: Iya.
0: Jasmine itu.
2: Lumayan sih.
0: Oh ya Allah, deket ya.
2: Terjangkau gitu. Oh, di Roger.
0: Aduh ya. Nyingok apinya bayak Allah lah besar.
2: Iya, ngepulnya.
0: Ngepulnya, Caknya deket rumah pula. Iyo, aduh.
2: Banyak latu-latu.
0: Adalah.
2: Tapi bahasanya yang hitam-hitam terbang tuh?
0: Laron.
2: Latu, eh.
0: Apa? Enggak tahu laron apa?
2: Bekas bakaran tuh apa namanya? Hitam-hitam.
0: Jelaga.
2: Jelaga, ya. Ayo, Kak nyumbang dulu pantun ya.
0: Lanjut, coba.
2: Pantun ya.
0: Kita dengerin dulu nih.
2: Enggak pernah ketemu teka-teki di sini.
0: Oh, agak lah, minggu depan lah.
2: Iya. Ini, Be. Yang legend, Be.
0: Apa tuh?
2: Pergi ke sawah menanam padi. Padi ditanam, tumbuh subur. Jadilah anak berbudi pekerti.
0: Waduh.
2: Hati ikhlas, hidup bersyukur.
0: Masya Allah, tabarakallah bunda-bunda.
2: Dapat konten berapa?
0: 100 lah. Iya, udah. Tidak kurang lagi nih.
2: Tidak nyosok ya.
0: Tidak nyosok juga, tidak kurang pokoknya. Oke,
2: nah,
0: deh.
2: Kalau itu lagunya.
0: Nah, lagu apa?
2: Itu ya, kalau kaca jadi intan di sini.
0: Hah? Apa?
2: Kalau kaca jadi intan, bisa gak?
0: Di intan apa?
2: Lagunya.
0: Kaca di intan?
2: Kalau kaca jadi intan.
0: Oh, kalau kaca jadi intan, coba. Itu lagu siapa?
2: Pernah waktu itu denger.
0: So. Itu lagu siapa sih?
2: Nah, gak tau. Kayaknya Cik Yawan lah waktu tadi yang minta.
0: Apa judulnya itu? Jadi intan itu ya?
2: Kalau kaca jadi intan.
0: Ini lagu dangdut bukan sih?
2: Melayu.
0: Melayu ya? Ada sih. Tapi aku gak tau lagu siapa nih. Ntar.
2: Waktu itu ada, nah. Cik Iwan ngomong. Ini lagunya, nah.
0: Oh, iya. Oh, masuk di dangdut sih, tapi Cak yo lagu Melayu nih ya.
2: Oh, enggak bisa ya.
0: Ternyata.
2: Ya, kalau Cak itu balik ke emak bae.
0: Emak yang mana nih?
2: Yang turisman.
0: Emak.
2: Berarti enggak bisa itu ya. So, minta dengan Cak, minta enggak bisa juga.
0: Kayak aku masuk kayak.
2: Jadi denger ingat Cak Yawan yang ngomong waktu itu.
0: Oh, iya aduh. Yo ada yang minta lagu Tiar itu kan ya.
2: Heeh. Dalam hati itu kata kan.
0: Iya, tapi itu Caknya masuk dangdut deh. Soalnya ada di folder dangdut. Cak itu mah. Oke deh.
2: Kalau Cak itu balik ke Mang Turis deh.
0: Ya oke lah. Udah, ada dong, sudah diamankan lagunya.
2: Enggak beguyur dulu ya.
0: Ya hati-hati ya, awas kereset.
2: Banyak tamunya. Banyak cangkingan yang bawa.
0: Bawa cangkingan ya. Iya.
2: Kalau ini kan bawa diri.
0: Mudah-mudahan
2: kalian ya pun bawa cangkingan.
0: Iya, amin. Oke, hati-hati Cek Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Pipit di Talang Petutu, semoga sehat selalu ya. Walaupun daerahnya ya Allah banyak kan Cak yang mau makan lahan ya, kesian aku. Oh, udah. Lanjut lagi nih, pelompok kedua ada siapa? Halo.
3: Halo, Mas Anjo.
0: Mas Anjo dengan siapa
3: Assalamualaikum,
0: nih?
3: Assalamualaikum Cek Iwan.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
3: KTP.
0: KTP Cek Iwan.
3: Iya.
0: Ati lagi cuma itulah.
3: Sehat Cek Iwan.
0: Alhamdulillah sehat selalu.
3: Masih pecah ongker ya?
0: Main hari caknya lah cak Wong Cino.
3: Oh, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Mereknya
3: tapi ya, dua-duanya mirip malu Cek Iwan.
0: Ya wah, jangan
3: lah. Cino mirip, Korea mirip.
0: Agak dipanggil Cece takutnya aku.
3: Itu banyak sennya namanya.
0: Cece mah berduit kita ida.
3: Iya itu kita tambah banyak sennya tadi.
0: Itulah takutnya kita. Ada pantun tak kita nih, Cek Iwan?
3: Baru nak belajar Cek Iwan.
0: Aju, belajar dulu di sini coba.
3: Iya, jalan-jalan ke Kertopati. Jangan lupa beli tekwan. Di acara perempat RRI bareng penyiarnya Cek Iwan.
0: Waduh. Luar biasa. Sehat.
3: Kalau dua lagu dapat Cek Iwan ya?
0: Enggak sih, enggak sih kok.
3: Masih sih kok tuh lah. Sikok,
0: iya. Kalau dua lagu yang lain enggak kebagian.
3: Oh, mah itu ya.
0: Oh, berbagi baik kita ya. Asa akur.
3: Iya lah, dasar baik.
0: Iya, asa akur yang penting sama kita nih.
3: Iya, bercanda aja, Iwan.
0: Iya. Cek Iwan, ini kan temanya mie goreng atau mie kuah. Kalau Cek Iwan lebih milih mana? Mie goreng apa mie kuah?
3: Oh, aku temennya mie kuah aja, Iwan.
0: Mie kuah?
3: Aku ini hobinya ngirup masalahnya.
0: Oh, ngirup, iya.
3: Iya.
0: Kalau spesifik.
3: Kalau mie goreng kan dah cak ngirup.
0: Ya, baca lah kata
3: tuanya. Kalau bubanyu dah tiraso.
0: Kalau
3: kering gitu kan.
0: Spesifik rasanya raso apa lah? Mie kuah itu
3: agak masin aku.
0: Agak asin. Rasa apa? Soto, kari ayam.
3: Oh, kita soto.
0: Oh, soto ya.
3: Ngapa
0: doyannya mie kuah soto? Kari ayam kan enak juga.
3: Aku,
0: aduh bawang-bawangnya kalau kari ayam.
3: Iya, pojok tadi lah. Pacak ngirup tadi lah ini pokoknya.
0: Yang penting ngirupnya tuh ya.
3: Ngirup ya, Iwan.
0: Iya.
3: Iya, kalau pindang hobi makan pindang daripada iwak digoreng kan. Pacak ngirup aku nih.
0: Oke deh. Nah, lagu apa Cek Iwan?
3: Lagu ini Mbak Cek Iwan. Yasaman, Mbak.
0: Yasaman, Pak Yo, untuk memutar hari ini itu.
3: Nah, ini ada ini, Wapet Miss Call, ngapa Cek Iwan?
0: Nggak tahu, kita jengok dulu ya.
3: Iya, ada Wapet, ada Mang Toze, Limbang Jaya. Wow, monitor Cek Iwan ini, dari apa namanya? Limbang Jaya daerah ini, Cek Iwan. Daerah mana, Cek?
0: Daerah mana itu?
3: Lagi lupa nama dosen. Yalah, itu baik Cek Iwan ya.
0: Oke deh.
3: Terima kasih waktunya untuk Cek Iwan. Semoga sehat selalu. Lancar luncur megawiannya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Nah,
3: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WA kita beralih ke... dari WA. Dari telepon kita beralih ke WA dulu. Aduh siapa nih? Aduh Mang Pen dilangkan dalam sama Wak Pen ya. Waduh, ini jumpa cuy. Besanjo Cek Iwan apa kabarnya? Minta puter ke lagu Tua Bebini Muda buat Cek Iwan sehat selalu ya. Assalamualaikum. Mang Pen, pantun dulu dong. Terus ini ada dari Wak Pen. Assalamualaikum Cek Iwan, semoga sehat ben dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tambah kebel, apa tebel kenten kabutnya Cek Iwan. Iya, dak nyala kenyo memang Wak Pen tebel galu di mana-mana nih. Teko lewat Ampera bae. Ya wah, pecah ke dunia lain aku nih. Beli sumbu tempat Mang Dola, biar buntu yang penting bergaya. Wuh, mantap. Oke deh. Lagunya Bujang Temboan. Kalau Wak Pen mie goreng kasih kuah. Mie goreng jok kuah. Oh, agak nyemek berarti ya. Oke deh. Kita putar ke dulu lagu-lagu yang sudah dipilih dulu kita. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Acak!

0: berarti seneng yang
1: terus kalau berbaginya pakai merata ya.
0: Oh iya. Kuat dibagi, mending dibagi. Oke deh. Nah, lagu apa Bang Napi?
1: Lagunya pilih ke dari Pahmi Sahab deh.
0: Pahmi Sahab, coba kita judulnya.
1: Benar Pahmi Sahab, judulnya terserah Cik Yohan.
0: Apa nih? Bening apa nih? Bersinar Sriwijaya. Cintaku di Kota Besar, garis Palembang.
1: Nah, Cintaku di Kota Besar ya.
0: Cintaku di Kota Besar. Oke deh, kita nendang habis ini.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Bang Napi.
1: Terima kasih.

0: Ini ada lagi yang miss call nah. Ay, dah masuk deh BG.
1: Agak di bawah padu sama Cek Rasen nah habis ini nah.
0: Iya. Mahmud miss call.
1: Agak Cek.
0: Iya, mat miss call demo teh.
1: Semasa ni yang sih.
0: Okey deh. Iyalah, itu banyak kan eh.
1: Okey deh.
0: Cek Cian yo, selamat menuntaskan tugas eh. Okay. Balik bentar lagi eh.
1: Yo,
0: periksa dulu barang tuh.
1: Ngapa?
0: Yang tinggal.
1: Tak apa-apa, mana tinggal.
0: Baca. Jauh balik lagi.
1: Tidak suruh Kak Rasa agak antar Kak tolong.
0: Kalau oh, yang ngajar. Kalau tinggal hati, tadi bebek ni pun mak mana?
1: Oh, ada. Wadidau.
0: Cek Rasa telefon
1: bawah. Siapa yang ngan itu? Keluar masuk.
0: Yalah itu baca ya nek.
1: Oke deh. Nah,
0: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Tuhan. Jadi kita dendang dulu dua lagu pilihan ini tetap sama kami di Propas Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang.

Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.
1: Dulur, Cik Yorong pamit undur diri dari Ruang Dengar Dulur di Sriwijaya Siang edisi 30 September 2026 ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cik Yorong bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal dilanjut lagi bersama Cik Rasid di Sriwijaya Sore. Tetap bersama kami di Prompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Di rawa-rawa banyak ilalang, banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
3: RRI pergi ke sungi, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
4: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. RRI Digital, dengan

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulu berbaik kita dengar kebersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menaikkan ibadah sholat asyar tepat pada waktunya. Dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: sungguhlah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengit, ingat Pro 4 bersama Kolo Cerasit, inilah info selengkapnya.

0: Dulu sebelumnya informasi pertama, tengkleng adalah hidangan khas Sulu yang memiliki sejarah panjang. Hidangan ini lahir dari keterpaksaan rakyat kecil yang harus mengelola limbah kambing seperti tulang dan jeroan agar tetap bisa bertahan hidup. Nama tengkleng muncul dari bunyi kleng-kleng yang terdengar ketika tulang disajikan di atas piring seng milik masyarakat miskin. Dari bahan yang sederhana, masyarakat Solo kemudian meracik bumbu rempah hingga tercipta kuah gurih yang khas. Cara menikmati tengkleng juga memiliki keunikan tersendiri, yakni dengan menggerogoti sisa daging hingga ke sum-sum tulang. Proses memasaknya yang panjang membuat kuahnya semakin kaya rasa dan menjadi daya tarik utama hidangan ini. Dulu Sob Budaya, informasi selanjutnya, Kampung Lele memiliki keunikan ide dalam budidaya ikan serta usaha lokal. Berlokasi di Sri Mulia Sematang Borang, kampung ini sebelumnya mendapatkan juara satu Kampung Kreatif Palembang 2025. Kampung ini memiliki tingkat produksi mencapai 200 hingga 500 kg lele per bulan. Selain itu, warga kampung ini mengembangkan usaha olahan fruit lele, bumbu, dimsum, abon, dan lainnya. Budidaya lele di kampung ini sudah berlangsung sejak 2021, sementara SK dari kementerian sebagai kampung budidaya lele resmi pada tahun 2022. Sekian info sedengar di Inet 4, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu lupa cak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui dan WhatsApp dan juga SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasid, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sebudayo, meniari diurang dengar dulu. Tetap baik, Pro 4 FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Alhamdulillah, hari ini di Sri Jaya Sore edisi Rabu 30 September 2006 bersama Kulu Cerasit. Cerasit merasa bahagia bisa meremangi dulur di hari ini yang akan membawakan beberapa acara. Di antaranya tadi ingat ada informasi sedengar telah Cerasit bawa ke, kemudian dilanjutkan dengan Bepadu Bepilih Lagu Dangdut dari jam 15 ini sampai ke jam 17 atau jam 5 sore kage. Selama 2 jam kita bisa berinteraksi dengan Cak Rasid Bepilih Lagu Dangdut di 0711-351-656 atau juga bisa melalui WA kita, WhatsApp kita di 0897-788-884. Dan dilanjutkan di jam 17 kage kita ada wisata, pelesiran wisata lokal. Di sini secara saya akan njok tahu ke informasi tentang objek-objek wisata yang ada di daerah kita di 17 kabupaten dan kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan. Kage di jam 17.50 kita akan bergabung dengan RRI Persatu untuk mengikuti pengajian Al-Qur'an yang hari ini akan dibawakan oleh qori kita Syahrudin Siddiq dengan surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6. Dilanjutkan nanti di jam 18.10 ada beduk dan azan maghrib pada saatnya nanti. Selanjutnya di jam 18.30 kita ada pelestiran adat budaya kita yang di sini Cerasit akan tahu ke informasi tentang adat budaya yang ada di daerah kita di 17 kabupaten dan kota, baik itu yang masih eksis atau masih berlaku atau masih terjadi maini hari ataupun yang tinggal katonyo atau tinggal ceritonyo baik. Dilanjutkan di season terakhir di Sejujurnya Sore ada tepin batang hari 9. Nah di sini dulur pacak dengar ke petikan batang hari 9 gitar tunggalnya kaget cek kasih pilih ke lagu-lagunya semoga berkenan. Ditunggu kebaik kaget di jam 17.00. Baik dulur, itulah rangkaian-rangkaian acara yang akan Cerasit bawa ke untuk merewengi dulur di ruang dengarnya. Wow. Kita beranjak ke acara kita pertama, Bepadu Bepilih Lagu Dangdut.
1: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Pro 4 RRI Palembang.

Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Baik dedulur, kita masuk acara kita berpadu berpilih lagu dangdut. Ah, dedulur sahabat budaya. Di sini cerita setelah pilihkan playlist lagu yang masuk di acara kita hari ini berpilih lagu dangdut. Cerita sudah tanya-tanya dedulur kita. Ini kiriman dedulur kita galau. Pertama ada lagu Berat Sebelah Megazet Tirani dari Lesti, kemudian aduh dari Roma. Kemudian Pengobat Rindu dari Elvi Sukaisi, Sedang-sedang Saja dari Fiti Farah, kemudian Terkesan dari Lesti, lalu nomor 7 Relakan dari Zul Anggara, 8 Jangan Sakiti Hatinya dari Mirna Mati, 9 Makan Hati dari Pian Raisal, kemudian 10 Aku Cantik dari Ayudhya Ayu, kemudian 11 Milikku 2 dari Arafik, 12 Lebih Dari Selamanya Lesti Fit Fildan, ke-13 DJ Dangdut Remix Aku Si Cantik. Wow. 14 Terdiam Sepi dari Vita Alfia, 15 Ada Dia Super Emak, nomor 16 Surga dan Neraka dari S. Ahmadi, 17 Tangan dan Bibir dari S. Ahmadi juga, 18 Setangkai Bunga Padi dari Santa Hoki, 19 Roma Irama dari Kabar dan Dosa, 20 Megizet Benang Biru, 21 Yus Yunus Sapu Tangan Merah, kemudian di terakhir 22 Iis Dahlia dengan Janur Kuningnya. Nah, jadi ada 22 lagu yang telah Cik Rasid masuk playlistnya. Kaget dudur pacak nerimo, pacak berpilih lagu-lagu yang telah Cik Rasid bawa ke. Nah, itu dia udah . Untuk tema kita hari ini, kalau kita susah tidur, nah apa yang dilakukan oleh dulu gitu. Nah itu deh kebiasaannya apa dia deh. Mungkin sikap wong tuh beda-beda. Oke, itulah tema dan lagu-lagu yang telah Cik Rasid pilih. Kita lanjut trimo dari line telepon kita. Halo, assalamualaikum. Bepadu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bepadu minta lagu.
0: Berpilih lagu dangdut.
1: Berpilih lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
1: Ini dengan Cek Tosai di
0: Kompanyu. Wah, Mang Tosai.
1: Iya, Mang Tosai, bapak Jepang mau Korea itu, Cek.
0: Wah. Wow. Di mana tuh Mang Tosai, tempat kita Mang Tosai, tempatnya?
1: Di Limbang Jaya kan itu, Cek.
0: Wah, oh, Limbang Jaya,
1: Iya, Kecamatan Limbang Batu, Cek.
0: Oh, Limbang Jaya sama dengan itu emang Helmi,
1: Dia Bangun Jaya.
0: Oh, Bangun Jaya,
1: Beda, ada jayanya, Pak, tetap berjaya itulah dia.
0: Wah. Wow. Uy, Limbang Jaya Mang Tosai ini yang itu, yang apa? Pandai, kan?
1: Iya benar, ada ceweknya Butun Kai Songket,
0: Cek. Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Oh, iya.
1: Ayo. Butun kami, Cek, bersambung aja. Baru datang dari Tanjung Batu, Tanjung Pinang dulu, kan? Nah, bersambung lagi, Butun Desa Limbang Jaya namanya, Cek.
0: Oh, iya. Iya,
1: kami ini besar, Butun kami, Cek, rasin 4 kardus kami ini.
0: Oh, tahu nih anakku, iya.
1: Limbang Jaya 1, Limbang Jaya 2, kan? Tanjung Pinang 1, Tanjung Pinang 2.
0: Dulu tuh Tanjung Pinang yang terkenal, ya?
1: Iya, aku Tanjung Pinang, Cek. Tapi rumah aku Limbang Jaya, Cek.
0: Iya. Bukan, masa aku tuh zaman dulu Limbang Jaya itu baru, gitu, ya?
1: Iya, baru, Cek. Tahu siapa ngelari nama Limbang Jaya.
0: Iya, setahu kami dulu. Sama lagi aku lagi kecil dulu kan. Galak Tanjung Batu tuh setahu aku Tanjung Pinang tuh lah apa
1: itu. Iya benar itu.
0: Mang Tos.
1: Pinang lah, pokoknya Pinang lah tahu aku
0: ya. Iya, aku bilangnya ada masih ada juga keluarga dulu itu ya. Tapi lelamu jarang-jarang itu bukunya aja lupa itu. Terus kecil wila nih. Mang Tos ay.
1: Oh, yang punya.
0: Kira-kira tadi dengar lagu-lagu yang kupilih tadi.
1: Iya dengar aja.
0: Yang apa kira-kira lagunya?
1: Aku nak minta lagu Setangkai Bunga Pagi tadi, Cek. Wow. Aku, Cek, kalau ada Setangkai Bunga Emas, Cek.
0: Boy, aku galak juga, kacus.
1: Iya. Tapi agak mahal emas sekarang, Cek.
0: Oh, iya, Lian.
1: Iya, 40 juta lebih, Cek, seluruhku.
0: Itu yang emas di Tank Batu masih ada, Pekor, ya?
1: Iya, mas, Cek.
0: Iya, ya?
1: Lebih murni lagi Tank Batu, ya?
0: Iya. Payu, kira-kira dah, Mang Tosai. Kalau kamu susah tidur, saru tidur, mana apa-apa yang kamu lakukan itu?
1: Susah tidur, Cek?
0: Iya, susah tidur.
1: Kalau susah tidur, Cek, kalau aku kan langsung ke kamar mandi, cuci kaki, Cek, apa, Cek?
0: Ma itu, ya?
1: Iya, boleh karena panas. Sekil gitu, kaki gitu, tak tahu, Cek. Ya, tapi kalau aku itu yang kebiasaan aku, Cek.
0: Oh.
1: Ya, kalau darat tidur itu, kan? kadang-kadang cek dah nak tidur tu, itu faktor umur. Kalau sudah 40 ke pojok ada dah nak tidur cek. Kadang-kadang bukan oleh kita bisa utang bukan cek. Memanglah itu apa dah.
0: Oh iya.
1: Iya, zaman ke zaman tu kita tu perubahan itu mungkin umur.
0: Jadi umur cek. Jadi masuk kaki jadi ya?
1: Iya, masuk kekil.
0: Iya. Oh iya iya. Ayo kapan-kapan nak kutur itu tu.
1: Iya, tak aja aku serius bukan yang kita ngomong bahasa basi.
0: Iya.
1: Yang kita pernah kita terjadi kita alam.
0: Iya, iya.
1: Iya, bukan kita ngomong bukan oleh mulu bukan. Ya.
0: Bukan, iya. Kalau baik bisa aku tuh.
1: Iya, ada lain.
0: Iya. Iya. Tak ada rugi masa aku main itu kan nurutnya kan. Iya.
1: Mana bersih pula pakai kain pula yang bersih kena tidur
0: kan. Baik, Bang Tosek, kira-kira ngirim salam-salam dengan siapa? Kira-kira dulu gitu. Boleh, silakan.
1: Salamnya buatnya Mang Iwan di Kertabati ya. Ada Cik Nadia, Pipit. Yang ketahu kalau Cik Robi ya. Ada lagi Pak Pet. Itu kawan kita kan, Cik Robi.
0: Kancu diri kalau itu.
1: Lah pernah aku datang ke rumah Iwan, Cik Iwan Kertabati itu pernah.
0: Iya.
1: Cik Pipit pernah ya.
0: Tapi kapan lah kamu itu ya? Paca siaran di Bigo yo.
1: Iya, waktu dekat aku kan main sama itu Cik Iwan.
0: Iya.
1: Kertabati itu udah Cik Iwan itu. Studio perempat
0: ya. Iya, maksud aku tuh ngobrol-ngobrol kita kan ada acara UMKM.
1: Itu apa ya?
0: Acara UMKM namanya ya. Teras Teras Lokak Kito. Nah, di situ pacak nyeritakan tentang usaha kita tuh, maksud aku jual yang pandai itu segala macam pacak diceritakan di Bigo.
1: Iya. Itu aku kemarin pernah aja bertemu penyiar Cek Gaya sama Mang Al.
0: Nah,
1: rumah dia tadi asrama haji deh.
0: Oh, iya.
1: Iya, aku tahu. Ramah tadi nggak suaranya be, Cek Gaya sama orang rumahnya Mang Ali deh.
0: Iya.
1: Tadi ketemu juga.
0: Alhamdulillah deh.
1: Iya, alhamdulillah ketemu lagi Cek Rasid ini pengen ketemu aku.
0: Boy.
1: Bisa tinggi ke? Apa bisa tinggi? Bang ada?
0: Ay, tak ada lagi.
1: Bukan Cak Binak Noe juga mau.
0: Bukan ay.
1: Okey.
0: Yo. Ya,
1: untuk Cik Rasid, selamat jalan Cik
0: Rasid ya. Yo, sama-sama.
1: Semoga Cik Rasid sama sukses ke depannya ya.
0: Iya, sama-sama saya doakan.
1: Semoga
0: Cik Rasid
1: ini dibanyak penggemar dan pendengar di mana-mana.
0: Iya. Salamkan untuk keluarga di dusun yo.
1: Iya, okey Cik.
0: Terima
1: kasih ya waktunya Cik.
0: Pak Yo.
1: Ada sangkai bunga padi
0: Cik? Aduh, tenang bye.
1: Kalau dah baca, kalau
0: dah kata, kamu bukan sangkai lagi sekarang ni kau ni.
1: Iya.
0: Bukan kalau dekat
1: nyanyi,
0: itu kan
1: nyanyi.
0: Wah, itu ya. Wah, bukan musuh deh. 2000 baru tuh ya.
1: Tapi dikit sagar 2000 terus tapi
0: ya. Iya, bayu.
1: Dari naik panggung sampai turun panggung.
0: Wah, bukan musuh ya. Cek lah pengalaman nih kok. Yo, Bang Sotai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya alhamdulillah. Cak durian runtuh aku rasanya lah. Oh. Lalamun ya dengan kandu iku. Iya, mau uju. Aku pacak tetengen tahu namanya bae. Mang Tosai jina dia ngomong. Rupanya ai pakam. Baik, kita tiba lagi sekok lagi di telepon. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, siapa ini?
2: Aku yang baru, Cik.
0: Wah, yang baru mana, woy?
2: Iya, samping RM ini lah.
0: Oh, si siapa namanya? Si
2: Jimmy.
0: Woy.
2: Apa kabar, Pak Cik?
0: Alhamdulillah, baik. Cik, mana kita, Jimmy?
2: Baru ni, ada masuk tu. Susah.
0: Wah, tapi pacak nomor 2 kamu. Pacak masuk. Pakam itu iyo. Ilmunya.
2: Iya, lalu posalahnya tu lah lama tak masuk.
0: Lalu itu, yo. itu Bang Jimmy, Cak Jimmy.
2: Ya.
0: Lah dengar lah tadi lagu-lagu yang kusebutku tadi.
2: Tangan dan bibir, Pak, kayak cikian.
0: Yang apa?
2: Tangan dan bibir.
0: Tangan dan bibir.
2: Iya. Cikian bae lah, lagu.
0: Dari siapa itu?
2: Yang enggak salah, Ida Laila sama siapa itu? Ahmadi apa?
0: Oh, tadi ada yang disebutkan. Oh iya, tangan dan bibir S. Ahmadi benar. Oke.
2: Iya.
0: Wah, pakam. Cek. Kalau kamu susah tidur, apa baik yang kamu lakukan ke?
2: Malam-malam.
0: Iya, terserah nak malam, nak siang. Tapi kalau kamu susah tidur,
2: Terpikir kadang-kadang sampai wudu. Wudu adalah itu sholat. Iya, emang jarang. Kadang-kadang inget, sholat ya, kataku.
0: Iya.
2: Nak teleponan, nganggu tidur lagi.
0: Benar nih ada.
2: Iya.
3: Iyo.
2: Aku ni samping Enggo tu lah rumahku.
0: Samping Enggo eh?
2: Enggo, iya masih dulur itu.
0: Oh. Iya.
2: Samping tu lah.
0: Kak, kenal sama aku kan?
2: Hah?
0: Kenal sama aku tidak ya?
2: Caknya lah pernah belum aku ya, tapi aku lah lama dah kere ini.
0: Ay, kerasa kalau nyengok aku ya kerasa tahu ya?
2: Iya, aku di samping ini lah rumah aku. Samping PLN, lah masuk hari ini lah.
0: Iya.
2: Seberang jalan dikit itu lah,
0: dalam.
2: Nah, pinggir jalan itu lah. Iya.
0: Jadi kalau kamu kalau susah tidur, jadi ngambil uduk ya?
2: Yo, ngambil uduk aku. Kalau jam 12 lewat masih tak tidur. Uduk itu lah.
0: Iya, payo kalau cak itu. Ada nak kirim salam untuk dulur kita? Boleh, silakan.
2: Ya, aku kirim buat ini, Pak. Apa tuh? Buat Ayah Suwari yang lame-lame itu.
0: Lame-lame itu, ya?
2: Ayah Suwari, Sisi Pelaju, siapa lagi itu? Bar, Bang Uju di rambutan itu. Ya, buka buat galo-galo, Pak.
0: Galo-galo, ya?
2: Iya, buat Joni juga di Pelaju, Jopal. Iya.
0: Baru Joni itu, ya?
2: Joni itu bang lama, Cek. Kalau jarang masuk,
0: ya? Jarang masuk, ya? Iya, terjak tuh rasanya belum masuk di aku belum pernah.
2: Aku dulu ini Cek, Rasid. Aku tuh pro 1 sama pro 2 kalau dulu gak masuk.
0: Dulunya yo.
2: Iya, kalau pro 4 tuh baru kapan waktu di zaman apa? Puyung Hari dulu nah.
0: Udah lama.
2: Puyung Hari Papolda.
0: Iya.
2: Ah dulu kan gak masuk. Susah kalau sekarang masuk Cek.
0: Iya.
2: Iya. Itu lah
0: Cek. Pak Cek Jimmy. Makasih banyak ya telah nimbrung siko. Iya sama-sama.
2: Iya makasih Cek.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Jimmy ye. Wah. Kita baca di WA kita ada Mang Penny langkan dalam Bepadu Bepilih Lagu Dangdut Cek Rasid. Sehat selalu. Minta putar ke lagu Milikku dari Arafik. Wah, kirim salam dari Pipit Tebet. Pipit di Tebet, Eligandus, Robi Rizwan Bukit Rizwan Bukit, Anggi Andra Iwan, Yeni KTV, Wakfet Hendra Kartini, Senamori Gasing, Nadia Sugabangun, Cek Ita Sungai Laus, Mang Tozai, Mbok Wati, BMI, galu-galu bebe Cek Kasih deh. Sampai tugas bebe. Assalamualaikum. Kalau aku Cek Kasih, kalau susah tidur, cuci kaki. Benar kata Mang Tosai. Wah, sama Cek Ding Mang Tosai, cuci kaki. Baik, Mang Pen. Kita pilih ke kaget Mang Pen tadi ya. Dari Arabik. Oke, siap. Baik, dulu sepada yo. Kita rengek ke dulu ya. Lagu-lagu permintaan dari dulu gitu. Ada Setangkai Bunga Pagi dan Serta Hoki. Kemudian dari Ida Laila dan Ahmadi, Tangan dan Bibir. Kemudian ada Mang Pen di lakukan tadi. Milikku dari Arabik.

0: Baik dulur, balik lagi ke acara kita Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut. Ngapo ngeheng-ngeheng. Langsung aja kita terima di line telepon. Halo, Assalamualaikum Bepadu.
1: Waalaikumsalam Bepadu, Bepilih Lagu Dangdut. Selamat sore, Assalamualaikum Jarasi.
0: Waalaikumsalam, selamat sore. Dengan siapa?
1: Yang siapa lah Cak Rasi?
0: Mongodon, bukan ya?
1: Dengan yang Nigasi.
0: Ui, dengan Nigasi. Apa kabar, Ui?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Wah, sehat ya?
1: Sehat, Cak Rasi.
0: Alhamdulillah, penting sehat dulu, iyo. Tadi...
1: Saya tak Cak Rasi kalau ini dari Gasi.
0: Hah?
1: Percaya tak?
0: Aku percaya baik. Kan ya, dulu sama-sama dulu sekarang enggak sekarang kola ke.
1: Dari Jalung, Cak.
0: Duh, dari Jalung. Nah. Hei, dah. Oh, Cak Putra, Cak mana cabangnya?
1: Siapa nomor tak aktif lagi, Cak Rasi?
0: Aktif ah.
1: Serta nomor tujuan Anda.
0: Oh. Serius? Kaki aku periksa kayak yang itunya.
1: 8-12 kan?
0: Iyo, masih yang lama tuh lah.
1: Berarti lagi di anu kalau di 4G tadi dekat.
0: Oh mungkin iyo. Kaki aku periksa dulu ya, cak mana ya? Kalau be.
1: Lagunya anu baca lah.
0: Lagu apa?
1: Roma beda.
0: Apa judulnya?
1: Ado tadi
0: caknya. Ado Roma berapa pikok tadi?
1: Dua pikok caknya.
0: Iyo rasanya ada dua pikok Roma tadi itu. Ado.
1: Sara dan dosa apa?
0: Kabar dan dosa.
1: Nah itu
0: cek. Itu Nah cek betul ga?
1: Cocok dengan tema ni cek itu kabar dan dosa tu jalak susah tidur.
0: Kalau kamu susah tidur apa dia gawe itu jo? Kamu laku ke?
1: Iya.
0: Kalau kamu susah tidur apa dia gawe nyo? Kamu gawe ke?
1: Kalau aku cek susah tidur.
0: Mm-mm.
1: Walaupun ya kebanyakan orang ngamuk susah tidur tu lewat tengah malam
0: je.
1: Aku mandi
0: je. Mandi? Ya. Seger jadi ya?
1: Mandi biasanya habis mandi aku langsung ngantuk tidur.
0: Kunci mandi ya, berarti?
1: Kalau aku
0: tapi je.
1: Kalau tak masih tak galak tidur juga habis mandi sudah je. Kalau ada toko buka. Terpaksa nyari AM,
0: Cek. Jadi mati kau kalau musuh, udah terlawan kita.
1: Kalau pening kan cepet itu, Cek.
0: Oh, ini disclaimer aja dulu. Jangan tuh. Mati. Tuh sama Wak Dola cocok kamu tuh. Iya. Iya, weh. AM Dola. AM dia kalau tak susah tidur.
1: Kalau mandi masih galak tidur
0: je. Kalau itu mandi katanya. Kalau susah tidur. Nah kalau masih juga tidur maksa tegok pak AM malah. Malah.
1: Hilang galau je.
0: Iya iya. Tapi itu disclaimer dulu leh. Iyo. Cak Putra baik itu.
1: Jangan
0: diturut. Iyo. Cak Putra, Cak Mano, aduh salam-salam untuk dulu kita.
1: Ya, ini boleh banyak apa?
0: Boleh. Sekebet dua kebet banyak lah, laju lah.
1: Untuk mempengaruhi, mempenangkan ya. Ya, Sebari Akbar, ada Fauzan juga Putra Banten, Durian, Iwan, Sikit pun ada Skorami, mengujuk dua lah. Si Nadia, Cak Ita, juga Yan,
0: Pokoknya
1: jam 10 tadi baru tembus cek kayaknya panas.
0: Benar.
1: Kuat tadi.
0: Heeh.
1: itu aja ya untuk Cik Rasid.
0: Sama
1: tugas sampai tuntas.
0: Siap, tugas siap.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Amin.
1: Jadi kalau Cik Rasid itu banyak rezeki, aku tuh macam nah, main ke rumah lagi. Ya.
0: Asik.
1: Mulai ujung lapan.
0: Mulai ya, ujung lancip, lancip, lancip sih nganyo. Iyo.
1: Itu aja ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Putra. Masih nak ngolah ketulah. Kita timur bagi Cek Putra. Halo, assalamualaikum Bu Pandu.
2: Waalaikumsalam. Berpilih lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih, Cek?
2: Samudia.
0: Di mana dia?
2: Dia di rumah.
0: Di rumah. Rumahnya di mana dia?
2: Di Parak Sinilah.
0: Parak Sinilah. Bisa jalan kaki berarti ya kalau Parak Sinilah ya?
2: Bisa.
0: Bisa. Berapa hari nyampe nya?
2: Kalau jalan kaki sebentar.
0: Sebentar.
2: Kalau melinding setengah hari nyampe.
0: Wah, melinding ya. Oke, ada yang tersinggung mungkin melinding.
2: Siapa? Paling yang tersinggung tuh ini. Mang Helmi.
0: Oh, bukan Mang Bubut bukan ya? Eh?
2: Sama yo dia.
0: Yo.
2: Itu gue palingnya
0: tinggal
2: kalau
0: di
2: gitu kan.
0: Oke. Panggil apa? Dia apa Pak siapa nih? Aku galak ragu-ragu.
2: Dia.
0: Dia. Ui. Tadi sudah nyimak belum lagu-lagu yang Cik Rasid sebutkan tadi?
2: Jangan
0: ngolak ke. Yang itu yang cocok dengan dia nih, aduh terdiam sepi dari Vita Alvia, aduh nah, adat dia.
2: Yang melincak-lincak aku tuh udah hobi yang lagu yang ini apa yang slow-slow itu kan.
0: Iya, apa dia jadi?
2: Dengan kepribadian aku ini kan ceria. Jadi iya. Aku enggak melincak-lincak aku.
0: Wih, sama Cak Bang Napi tadi senang melincak-lincak ya.
2: Iya, Bang Napi kan satu selera soalnya.
0: Satu circle dulu deh. Ya.
2: Ya, satu hati juga kan.
0: Satu hati. Wah, sawi pahitnya ini. Asli. Jangan bertuali langsung.
2: Ya sudah jadi, terdiam sepi tuh melincak lagunya ya.
0: Yang mana tuh? Iya, terdiam sepi.
2: Terdiam sepi. Terdiam sepi, tapi melincak. Mak mana lagi? Kontraknya ada dengan
0: kontrak sebenarnya
2: dengan musiknya.
0: Iya. Tema kita hari ini kalau seandainya dia ngalamin susah tidur biasa apa yang lakukan dia?
2: Aku kalau susah tidur. Aku biasanya ini tuh lah apa?
0: Ngorok tuh lah
2: Ya biasanya aku galak ini dengan dengar lagu kan. Kalau acara radio masih ada aku dengar radio. Nah tapi kalau radio habis, lagu juga lah bosen, baterai habis. Ya sudah telak-telak, kalau saya ngantuk dia menjem dewek, tegok-dewek kan. Tapi tak apa Cak, kalau memang susah tidur tuh, kalau dia ada ngantuknya pasti tidur tuh lah kan. Kadang-kadangnya memang ngantuk, tapi dia tidur tidak galak, nah itu lah.
0: Nah itu Nian, itu pasti nah, gara-gara.
2: Pernah, malam ini pernah itu.
0: Biasanya kata sih galak, jadi lagi galau biasanya.
2: Iya.
0: Artinya tidak tenang.
2: Kalau aku paling, pembebek aku. Iya,
0: bebek serati apa bebek Jawa?
2: Bebek goreng.
0: Bebek goreng. Ya. Nah. Lapa cak kepelesetan kan?
2: Enggak
0: ya, ngerti apa ya. Ya, lebih bisa kepelesetan ya?
2: Aku.
0: Iya, aku.
2: Kepelesetan.
0: Bisa. Bisa ya.
2: Nah, coba sekarang Cik Rasid, kepelesetan apa cak ya? Baca. Nah. Gue ini
0: teglasur
2: belajar ini pulo nyebat pulo
0: nyebat eh wah nyebat eh nyemes eh
2: belajar dengan mang
0: al
2: itu udah nyebat nyemes nah itu mantap itu langsung
0: aku udah itu aku apa kalau nyemes nyebat tuh udah apa udah sehati udah sehati dengan aku aku ngeloni belah ya itu nabung aku tipenya iyo
2: Pantes sayu itu di rumah
0: tuh. Iya. Aku ni istana g dalam. Nah itu nak wongnya aku nih.
2: Iya benar-benar.
0: Nah, selasa cak bibit tadi bahasa Jawa terus juga kau kaget kau.
2: Iya. Iyalah.
0: Kita bercerita bahasa Plemol masih malas, masih Jawa lagi. Nah, jiku bibi ini caknya nak ngajaknya ini.
2: Banyak kepacaan dia.
0: Banyak kepacaan itu. Heeh.
2: Bahasa kalbu jadi dia. Pacaknya lo gitu.
0: Oke. Iya. Bukan jadi cak mana tadi kalau susu tedok tadi?
2: Kalau susu tedok. Aku keturut di banyak rasanya. Iya.
0: Udah enggak ngapa-ngapain jadi
2: untuk misi apa waktu tuh jangan tidak mungkin lah diam kayak itu kan kalau itu senggoran aku kan
0: iya
2: iya ya dengan aku palingan kan kalau lagi ada yang pakai telepon ya telepon bebek kan
0: wah kan musuh tidak kau gangguin Aspin bae
2: aku lagi tertidur mimpi buruk aku.
0: Wih kau nih, dia kejamnian dirimu. Dia sambil di motor kan ini sambil denger. Ay kaget sambil ke rumah aku bales kau.
2: Tapi aduh di rumah bolos di hari ini.
0: Bolos hari ini?
2: Bolos dia.
0: Oh, kau tahu nian?
2: Aku bangsa jadi ini ya, kepala sekolah itu ya. Langsung ku DO dia
0: nyala. Oh iya. Tapi dia tadi lamunin balas WA aku tadi.
2: Kamu?
0: Iya lah, aku lah nak teduk. Ayo, aku sungkep lah. Iya,
2: ngabisin cucian dulu.
0: Oh, cak itu.
2: Aku kira ini cek rasanya.
0: Oke.
2: Tadi ada Mang Toza ya, masuk tadi.
0: Iya, Mang Toza.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, aku udah minta parang.
2: Nak ujung hirup. Nak ujung hirup. Terus ada lagi nih, apa? Baru santurnya siapa? Mang Boy Light kan?
0: Apa dia?
2: Emang siapa yang baru turun tadi?
0: Oh yang baru turun itu Mang Jimmy. Putra.
2: Ada cerita juga yang lagi ngobrol di api sebelah ini.
0: Wih, gila.
2: Ya, ada juga ini masih Dodo asli Trenggalek ini.
0: Trenggalek.
2: Ah, asli iki Trenggalek. Nah, kalau yang tahu jam itu tuh Jawa kawi-kawian itu. Terus ada ini juga ya, Adi Pitung, lupa gak denger dia nih ya.
0: Masih gak denger deh?
2: Oh, tadi udah aku kirim, aku masih gak denger, tak aku kirim lagi, aku kirim di kau.
0: Oh iya.
2: Kau baik-baik di sana dia, belajar bagus-bagus ya, situ ya, nurut aku kata guru ya. Pokoknya sukses bantu Adi Pitung ya.
0: Oh, dia kemarin juga, aku juga dia kemarin tuh.
2: Iya, denger dia tuh masih. Atau makin cowi-cowi, makin wah. Aduh Saru Rara Fautan Irin, Mang Pen 2, Mang Ujuk 2, Sisi, Rian Sudirman, ada Mang Pak De Surito, Pak De Pasnu, terus ada lagi Bu Wati ya, calon bertulung
0: Kulo. Kulo. Kulo sawo apa kulo? Kulo sawo apa selo kulo banyu?
2: Kulo daun.
0: Kulo daun.
2: Kulo perut. Aduh, siapa lagi? Ini Cek Diva juga kalau monitor ini.
0: Siapa?
2: Cek Diva, sapu rambutan ya.
0: Oh iya iya.
2: Nah, Wakpe sama Cek Miminyo, terus ada lagi Angkita, terus sopo sopo menaiki.
0: Sopo menaiki.
2: Sopo. Oh Pak, ini Pak Hasan Tanamas.
0: Oh.
2: Nah, ada lagi Mang ini yo. Mangkok Dok Garbu juga.
0: Pokoknya aku kira Pak, itu.
2: Yo Mawon.
0: Aku kira si Mamat Tebu.
2: Eh Mamat itu tak jualan, belum balik.
0: Belum balik.
2: Laku hari ini. Belum balik itu.
0: Kadang-kadang kanji udah itu.
2: Bukan kadang-kadang kanji terus. Oh,
0: kanji terus.
2: Tidak pakai musiman kanjinya.
0: Oh.
2: Kanji
0: terus. Iya sama sama cak manggo dia tidak pas musiman ya, ada terus.
2: Iya. Ayo baiklah.
0: Oh iya. Stay Mawon ya. Iya iya.
2: Iya ucapannya pas apa ya sama aktivitasan sore bela ya.
0: Iya.
2: Iya ini cerita kamu ini sudah nunggu ini di kuping sebelah ini ya.
0: Oke.
2: Iya kita masuklah cerita.
0: Oke.
2: Iya wes ya Pak Cik ya. Tak salah Pak petugas sih ya.
0: Iya. Lupis. Lupis.
2: Tidak dengar. Tidak
0: dengar. Tidak dengar. Tidak dengar. Tidak dengar. Tidak dengar. Udah Huta Galung. Baik kita terima di WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek Gasit. Oh, semoga sehat dan selalu dalam lindungan. Amin amin amin. Salam kangen bae. Samo bae. Salam kamen. Kabutlah tebelian. Oh, dompet tipis. Lagu ini buat pecinta. Semoga pecinta perempat maksudnya semoga sehat-sehat galau. Mau kasih Cik Kasit. Lagunya Benang Biru. Kalau wapet, kalau susah tidur, ambek enset. Ambek enset. Buka selawatan. Sempurke di kuping. Sudah tuh tidur. Insya Allah, Cik Kasit. Aman bangun, ensetnya lah putus. Oh ya Allah. Jadi wapet dia dengar keselawat.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke cara kita berpadu, berpilih lagu dangdut. Langsung kita terima di line telepon. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Waalaikumsalam, berpilih lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa?
1: Sejati,
0: baik. Oh, lalamu ni ane. Sombong. Sombong, eh. Nice.
1: Tidak
0: pernah masuk. Apa kabar?
1: Sehat sih, cuma agak sepi banget
0: jelasin. Oh ya Allah, ada apa?
1: Bawa
0: nasep
1: ya. Iya, sepi, jadi agak sepi.
0: Oh, tidak apa-apa. Iya, namanya lagi berputar. Tenang baik, insya Allah. Kita berdoa berdoa. Camano, tadi sudah dengar lagu-lagu yang telah Ceresek pilih ke?
1: Apa itu? Lagu-lagu itu aku lupa
0: Oke, siap. Kage, aku baca dulu ya.
1: Iya.
0: Berat sebelah Megi Z, Tirani Lesti, Aduh Roma, kemudian Pengobat Rindu Elvis Sukaisi, Sedang-sedang
1: Adu
0: Saja.
1: Domba, ya?
0: Hah?
1: Adu Domba bukan Adu.
0: Adu Domba, ya Adu Domba. Adu Domba apa Adu nih?
1: Adu gimana? Kacau lagi
0: tuh ya. Adu Domba ya, Adu Domba ya.
1: Iya,
0: terus itu Pengobat Rindu Elvis Sukaisi, Sedang-sedang Saja PT Pera, Terkesan dari Lesti, kemudian Relakan dari Jul Anggara. Jangan sakiti hatinya dari Mirnawati, Makan Hati dari Vian Raisal, Aku Cantik dari Audia Ayu, Milikku Dua dari Arafik, Lebih Dari Selamanya Lesti dengan Fildan, terus Aku Si Cantik dari DJ dan Remik, terdiam sepi sudah tadi, ada dia Superma, Surga dan Neraka dari Ahmadi. Wah, serem nyora eh.
1: Mana
0: sih sebenarnya
1: lagu itu?
0: Oh ya Allah.
1: Penggemar lagu lama kami.
0: Wih, itu ya?
1: Iya.
0: Yan. Kalau Rian susah itu, Rian ngapain?
1: Dengar radio baik, kasih rasit.
0: Iya.
1: Iya, RRI kadang sporting kan sampai pagi ya. 24 jam kan. Jadi kalau belum tidur dengar radio.
0: Kok itu?
1: Nah, itu baterainya habis mati deh, radio
0: tuh. Cek itu ya?
1: Itu lagi ajang subuh.
0: Oh.
1: Nah itu
0: bangun
1: lagi jadi.
0: Oke. Itu ya. Baik
1: jadi
0: kalau
1: dengar radio itu lah.
0: Oke kalau cak itu kirim.
1: Boleh siapa ya?
0: Boleh.
1: Oh buat Madia tadi Australia. Ya. Buat Cici Akbar, Faujan Irin, Putra Banten, Putra Kebari ya. Terus buat Aldo ya. Terus Pak Darmawan nih, terus buat Faujan Irin nih, Taro Lara Adi Pitung nih, terus buat Pak Pet nih, dan selalu Pak Pet nih, Bang Tojai juga nih, dan selalu juga lah, buat Mangguan juga lah nih, buat Galo-Galo Bela nih, ucapan dalam koper persaudaraan Bela nih, buat yang spesial nih, ya aktivisan sore, buat aktivisan sore Bela ya. Berkasih rasid ya.
0: Oke. Oke siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rian, wah, si Rian Sudirman eh, lama dak bersua, dak berjumpa. Alhamdulillah, akhirnya ketemu juga di ruang dengarnya di radio. Baik, dosa berdoa, kita terima lagi di belakang Cik Rian. Halo, assalamualaikum. Bopadu.
1: Bepilih
0: lagu
1: batu
0: CSKU.
1: Oi, apa ni CSKU?
0: Wah, aku kangen CSKU. Kangen aku.
1: Bener wah.
0: Serius.
1: Aku ada pantun dulu ya.
0: Lanjut.
1: Jalan-jalan ke Maluku.
0: Akor.
1: Jangan lupa naik perahu.
0: Cakep.
1: Sudah lama kita tidak bertemu.
0: Mantap.
1: Apa kabar CSKU?
0: Wah, baik CSKU. Lah berapa minggu, berapa bulan tak masuk?
1: Alah, cak 3 bulan setengah.
0: 3 bulan setengah eh?
1: Wah. Ya, ini jauh kau eh.
0: Lamu, umroh kamu dapat macam mana ceritanya?
1: Oh, kain dulu, aku nak minum dulu eh.
0: Minum dulu Pak Yo.
1: Ya, santai wah CSKU.
0: Santai CSKU. Iyo.
1: SP biasa, SP.
0: Biasa, tengah-tengah.
1: Bukan SP2 lah masuk dulu.
0: Belum.
1: Mana dia?
0: Kaget lagi tuh. Lagi ada tamu dia.
1: Oh iya.
0: Iya, CS-ku. Lah sudah dengar tadi ya, waktu Rian tadi ya?
1: Enggak tahu aku.
0: Hai. Eh bukan, bukan CS-ku, maksud aku lagu-lagu yang sudah aku baca tadi.
1: Perasaan aku ada lagu. Lagu ini tadi.
0: Lagu apa?
1: Siapa yang punya CS?
0: Siapa yang punya?
1: Omar apa?
0: Katik CS-ku. Wah, CS-ku, kaget CS-ku. Mana dah katik?
1: Lagu apa? Sepulang. Aku belum nyimak tadi.
0: 22 lagu sudah aku pilih. Iis Dahlia, Janur Kuning. Yus Yunus, Sapu Tangan Merah.
1: Terus
0: itu Setangan Merah sudah, Tangan Ibu sudah, Surga Neraka sudah. Ada dia, Super Emak. Aku si cantik. Terus itu Lebih Dari Selamanya, Lesti Ipildan. Milikku 2, Arafik. Aku cantik dari Audia Ayu. Makan hati dari Pindesan. Jangan sakit hatinya dari Mirnawati. Relakan dari Zul Anggara. Adu Domba tadi sudah ya di Rian tadi bukan? Oh bukan, belum. Adu Domba, Romi Rama.
1: Rita S apa ada nak itu?
0: Rita S hati. Nah Rita S apa? Apa dia Rita S coba?
1: Rita S dari ini weh. Idaman hati,
0: weh. Oke, siap CS-ku. Lanjut.
1: Sip.
0: CS-ku.
1: Iya.
0: Kalau kamu susah tidur, apa dia kau gawe kamu?
1: Kalau susah tidur, enggak CS-ku. Kalau nak tidur,
0: Yo.
1: Kalau sana susah tidur, Nanti tidur apa?
0: Iya, kacos. Ah, CS-ku, jangan CS-ku. Itu sama-sama satu ilmu, satu perguruan.
1: Kalau susah tidur,
0: kan? Galak
1: nanti tidur.
0: Aisyah baik tuh.
1: Aisyah baik. Bukan, kalau susah tidur, nanti tidur, kan? Cepat tidur.
0: Cak mana sarannya?
1: Sarannya?
0: Yo.
1: Ambek tali je deh. Kebet keriting. Terus leher di kait keleher. Itu kan cepat tidur dia.
0: CS-ku jangan CS-ku. Iya.
1: Itu kalau tak ajak tidur kita happy aja, santai aja.
0: Bagaimana caranya?
1: Caranya ya jalan-jalan apa kemana-mana sih?
0: Oh, cak itu ya, sih.
1: Mall kan terkata lu kalau ada mall buka.
0: CS-ku.
1: Iya.
0: Apa
1: ke pasar.
0: Woi, ke tempat Rian nih, Rian Sudirman nih.
1: Belanja sambil kan.
0: Iya, makan roti
1: ngopi.
0: Ngopi. Gitu, dah iya.
1: Di situ di pasar tahun ini banyak jalan.
0: Ujungnya galak nang aja saro nih.
1: Nyuci mata jadi lah
0: ada. Iya.
1: Mie semangkok.
0: Iya.
1: Kopi susu segelas.
0: Akor. Ajak Mang Pendi lagi gatel main hari.
1: Ngapo?
0: Dia nak tahu ngapo dia?
1: Bukan lu.
0: Dia lokaknya, si ada lokak jando dah. Oh, ya kegel mancing. Pendi lah ke dalam.
1: Banyak di pasar Indo banyak.
0: Pasar Indo
1: Iya.
0: Ah, Mang Pendi, Bang Pendi ajaklah itu mana Simon. Iya.
1: Pendi langkan
0: Iya, Pendi langkan.
1: Ya, kau ajak yang situ ke pasar Indo.
0: Iya, Pak, aja lah.
1: Sambil kopi kan di warung itu sana lah sambil kopi, kopi susu segelas sudah
0: Oh iya.
1: Gambar mata banyak jando jalan-jalan kan.
0: Jadi kalau SP jadi bawa kesibukan
1: Iya kesibukannya
0: kesibukan. Agak supaya biar capek dewek mata tuh ya.
1: Aku juga di rumah tambahin dari itu.
0: Bayu. Payu laju lah kau. Iya. Pokoknya aku terima galau kan itu hak masing-masing.
1: Iya benar itu.
0: Iya. Pribadi masing-masing. Dacak katanya gitu.
1: Kita kirim
0: Payu lanjut.
1: Buat Aldo terus Hendra Widodo SP2
0: nggak
1: masuk belum deh,
0: belum
1: biasanya WA dia tuh
0: belum
1: terus Pendi Langkan Pendi Gasing Aspin siapa lagi Irin terus Sahrul terus ini siapa tuh Mak Asma
0: Ya.
1: Di Pangkalan Balai dia kalau ada senggol digebuknya aku
0: oi.
1: Iya, dia teleponnya apa langsung?
0: Oh, CS-ku. Ada WA rupanya dia. Ada kata CS-ku, hadir aku CS-ku. Jenyo.
1: Oh, ada.
0: Ada. Monitor dia.
1: Oh, monitor
0: ya? Yo.
1: Ah, sudah tadi saya ngoleh SP2.
0: Yo.
1: Ah, terus ini siapa? Aisyah. Di Talang Kelapa ya?
0: Yo. Ah, spesial itu ya?
1: Iya, spesial
0: itu. Itu spesial yang ada telok dua tuh ya?
1: Iya, telok tiga.
0: Tiga. Pakai iwak teri, pakai pete.
1: Iya, kalau yang di sana itu enggak salah
0: tuh. Yang di mana?
1: Yang baru turun dari sana itu. Ah, kau kenal itu.
0: Oh, CS kau itu Rian, itu Pak Kito ngangkal itu aja.
1: Yang di talang ini apa tuh? Di mana tuh?
0: Mana?
1: Yang suka bangun satu itu.
0: Suka bangun satu, enggak usah ya?
1: Iya, enggak usah itu.
0: Ngapo ngeringam mong itu?
1: Ngeringam ke mana itu?
0: Oh.
1: Ada pantun itu dia,
0: eh. Untuk apa dia?
1: Ah, pantunnya ini dia. Menebang kelapa sawit. Kelapa sawit ditebang di pinggir sawah.
0: Cakep.
1: Aku yang nyari duit. Tadi aja kan nak wara lagi.
0: Ahai.
1: Kayak rumah aku tang kelapa tuh marah kayak.
0: Oh iya, tidak kita penesan. Penesan ini nih. Oh, ke CS-ku.
1: Aduh lagunya idaman hati.
0: Aduh.
1: Ah, itu ya, terima kasih ya.
0: Yo.
1: Ah, ada pantun penutup.
0: Apa dia?
1: Jalan-jalan ke Semarang.
0: Oh, jalan-jalan terus jauh-jauh pula jalan-jalannya.
1: Ini jauh Semarang nih, Sesu.
0: Iyo, kata ongkos saya balik ege.
1: Ongkosnya lewat udara.
0: Udara wae yo. Iyo, laju.
1: Jalan-jalan ke Semarang.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli roti.
0: Cakep.
1: Dari dahulu sampai sekarang, Cik Rasid selalu di hati.
0: Wah. Wow.
1: Ya, tapi assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Cik Sekuri macet ke Semarang beli roti. Samurian mah beli roti yang ke jauhnya ke Semarang sano. Jalan-jalan ke Pasar 16. Nah, atau ke Sudirman. Beli roti sama Cik Rian. Wah. Jangan ngomong teman-teman. Kaget kampu. Baik dulu kita jenguk di WA ya. Dari Arifin Tonggo Buntung request lagu. Oi. Sopir taksi dan gadis desa. Oi, kalau aku susah cek cuci kaki be buat Cek Rasid mau kasih. Oh, sama dia Cek Mang Tosai sama Mang Penila kan dalam eh. Jadi cuci kaki. Nah, nak turun ke kalau susah tidur pasti cuci kaki ya. Eh. Kalau baik mau jarap dah eh. Baik dulu sobat ayo. Kita rengek ke dulu lagu-lagu minta dulu tadi dari Surga dan Neraka, Idaman Hati. Kemudian dari Mak Arifin ya. Eh.

bertahan hingga November 2026.

0: Baik dulur, balik lagi kita cara berpadu berpilih lagu dangdut. Wow, kita lewat terima langsung di line telepon. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berpadu? Iyo. Oi, apa kabar Kiai?
1: Alhamdulillah.
0: Oh, mesti sihat dulu. Hoi. Iyo. Kaget yang lain-lain itu mesti sihat dulu. Alhamdulillah sehat.
1: Kalau
0: tak
1: sehat, sampai di situ.
0: Tidur kalau tak sehat. Ui. Mak mana, apa khabar hari ni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: dah,
0: eh.
1: Yo. Sehat juga.
0: Sehat juga.
1: Alhamdulillah.
0: Yai. Tadi sudah dengar ke tadi lagu-lagu yang pilih aku pilih ke tadi, Yai?
1: Belum.
0: Belum.
1: Soalnya baru buka aku.
0: Baru buka yo.
1: Baru nak masuk.
0: Aku. Oi, mak itu mau cak bong. Cak bong kan wong cabang tu lu yo, wong wong Palembang berarti ni. Iyo.
1: Lagu apa? Ado ano, Arapik tadi ho.
0: Oi, ado Arapik.
1: Nah iyo, Arapik tadi adalah.
0: Milikku duo.
1: Iyo.
0: Payu payu payu payu. Kiai. Kalau Kiai susah tidur yo. Kigo-kigo, apa dia yang dilakukan Kiai?
1: Oh, patnya, jangan tidur siang.
0: Tidur malam juga, misalnya sana susah tidur.
1: Bukan, tak pernah aku.
0: Tak pernah susah tidur.
1: Tidur malam.
0: Susah.
1: Tak pernah susah tidur.
0: Oh, itu yo.
1: Yo, kalau sekapal sedikit langsung tidur
0: lah. Lang.
1: Kalau dah jam 4 subuh tak bangun.
0: Oh, mak itu ya. Ya,
1: seolah-olah ada yang bangun kenyo.
0: Oh, alhamdulillah yo.
1: Nah, itu. Jadi siang tahan mai jangan tidur. Yo. Walaupun ngantuk-ngantuk, carilah gawe lain. Jangan tidur ke. Nah, itu obatnya melaku itu.
0: Iya. Kiai.
1: Lain-lain.
0: Oh, Kiai. Milik ku Arapik tadi sudah terputer rupanya, Yai.
1: Nah, apa lagi yang lain, yo?
0: Kaki aku baca ke dulu, yo.
1: Yo.
0: Pengobat rindu LP suka isi.
1: Nah, itu baru jadilah.
0: Oh, langsung.
1: Yo, janganlah melama, oh, dibaca ke.
0: Oh, yo, siap.
1: Yo, jadi orang di belakang lepas jatuh parung masuk.
0: Oh, payu. Kalau itu.
1: Jadi senang orang dengan kita, kan?
0: Oh, ya, alhamdulillah benar ya.
1: Nah, itu. Jangan banyak orang sakit hati.
0: Kuala Tuhan iku. Iyo. Yai. Jadi Kiai, jadi agar supaya tidak susah tidur malam, tidak usah tidur siang ya.
1: Tahan.
0: Oh, itu eh. Okay. Payu. Masuk akal.
1: Jadi malam jam berapa baik tidur langsung? Kita minta bangun ke sekitar jam berapa baik bangun ke nyok?
0: Iyo. Pantasan ya. Aku kan kalau seandainya di stop ya. Kan
1: kita dibangun gunya jam berapa baik kita
0: minta. Iya. Okey lah kalau itu. Okey ya, kirim ya, boleh ya?
1: Enggak usah galau.
0: Iya, galau ya. Bayu. Okey, siap.
1: Masuk
0: Simon. Sudah ya.
1: Sudah
0: dia.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat dia.
1: Syukurlah.
0: Itu wong iyo yai. Yo yai.
1: Terima kasih sebelumnya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Harun. Udah lama enggak masuk Kiai Harun. Biasa di mandi di bingi dia masuk. Halo, assalamualaikum Bapak Adu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Oi, siapa nih?
2: Kecil ni Anjar Rasid, suaranya aku ni tebeng baik dia ke dia ni.
0: Nah, ini kalau ini?
2: Iyo, Pak Sobari, Teluk Kejeng.
0: Wah, caknya wong lama-lama galo masuk ini.
2: Iyo, ini tapi dia aku ni pakai dia HP baik tak kedengaran kuat, tapi kedengaran juga dikit, tapi tak apa lah. Kalau aku, Cik Rasid, yo maaf ya sebelum waktu belum nanya, tapi aku lah ngomong dulu kan. Yo kalau kita susah tidur tu Mang Rasid, yo kalau balik-balik udah bangun banyak aling ambil wudu, salat terus sembahyang hajat, sembahyang tahajud, sembahyang witir. Udah itu baru kita berzikir, lama-lama kaki kita tidur.
0: Iyo iyo.
2: Ah itu baik.
0: Jadi
2: tidak banyak mentar je.
0: Iyo, tenangan batin ni sih lah.
2: Iyo, itu baik kita. Kalau kita nak dapat tidur tu, itulah kita salat dulu, apa beberapa tahajud, witir kan. Hajatnya juga sudah tu selesai itu berdoa kita berzikir. Nah, tenang hati langsung tidur lagi. Nah, itu baik je. Okay, lagu siap. Saya pilih ke baik. Amin ada lokalnya dari ini baik.
0: Dari siapa lah kaya?
2: Tapi temalah rambut.
0: Rambut Oh payu.
2: Kirim di akbar ya. Sisi menguju dua, di dua, Bang Akbar, Putra Panten, Irin juga, Pauzan, Mang Harun tadi ya, Pak Darmawannya, buat ke Tarulnya, ke Ita juga, buat ini Aswinnya juga, buat juga, siapa lagi Sisi, buat juga siapa lagi yang ada di dalam ni. Pokoknya galau-galau baca asyik yo.
0: Galau-galau yo.
2: Yo ada pantun dikit.
0: Mau lanjut.
2: Kalau sudah meli kemplang.
0: Akor.
2: Jangan duduk di bangku.
0: Akor.
2: Kalau sudah menjadi milik orang, jangan nak diganggu.
0: Wah. Asli kena, siapa yang kena nih?
2: Iya, Bang Rasir. Itu satu pantun kan. Itu buat Sisi ya, di Bandara Serjaya buat Sisi ya.
0: Oh, apa dia, lokaknya?
2: Agak dia masuk, agak kata kayak kaki pantunnya sebar-sebari lah
0: kan. Wah, ikan musuh
2: Iya. Udah makasih dia?
0: Belum, yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wah, yang lama-lama galau masuk ini nih. Kita terima musik lagi ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Wah, Bapak Du.
3: Assalamualaikum, Cik Rasid.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Cik?
3: Sama Wahab.
0: Hah?
3: Wahab.
0: Wahab di mana, Wahab?
3: Wahab di ini di Matang Orang.
0: Wih. Lajulah, Wahab pulau. Sekarang ganti nama gitu, eh. Enggak apa-apa. Aku lada nih, yo.
3: Iya.
0: Lainlah.
3: Kalau kami susah tidur, benar tadi tu. Jangan teman yang tidur siang.
0: Yo, apa he? Yo. Pik.
3: Oi.
0: Lah balik ke rumah belum?
3: Halo.
0: Oh, lah balik ke rumah belum?
3: Ada sudah.
0: Ada eh.
3: Kami lah balik.
0: Apa dia lo kak rumah balik lu sana eh?
3: Iya.
0: Ada gawe apa?
3: Oh, Mang Arifin lah.
0: Oh, Mang Arifin. Kaget sudah ini kebaca ke? Kaget Mang Arifin, kaget sudah ini. Lah tadi lah sudah naik lagunya.
3: Lagu yang di list dari Cik Rasid.
0: Iya, yang itu eh, apa namanya?
3: Baca. Abu tu relakan be, jual anggaran.
0: Oh, ngobong-ngobong. Oke, siap. Ada yang pertama tadi berarti ya?
3: Ya.
0: Zul Anggara.
3: Sudah banyak lagi macam kami dengar masalah.
0: Iya, nomor 7, relakan dari Zul Anggara. Siap.
3: Iya, Zul Anggara.
0: Kirim-kirimlah, kira-kira.
3: Ya, buat kalau baca rasid.
0: Kalau
3: ya, kalau susah tidur tadi itulah, jangan namun tidur siang.
0: Ya. Oh, sama cak itu, koyak-koyak harun eh.
3: Ya, kalau sudah tu, dah tu ini yang kedua ya, mancak susah tidur lah. Nak main ke HP, pak tu macam buku dah, ngantuk dewek ya dia.
0: Oh, kalau cak itu tu, cak apa, Mister Binting ngitungi itu dia, ngitungi apa namanya, kambing, domba eh, bukan kita cak itu ya.
3: Aman tak tu buka TV tak?
0: Buka TV eh?
3: Ya. Ya, bukannya nonton TV, TV
0: nonton
3: ya.
0: Kita.
3: Ya.
0: Oke, siap.
3: Ya,
0: coba
3: cek sudah.
0: Yo.
3: Ya, makasih.
0: Pak Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zul Anggara. Wah, relakan Zul Anggara siap ado eh. Dari topik kita timbul sekolah lagi palangannya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa, Cek?
4: Boy.
0: Lah, Boy pulo.
4: Boy Langidaro.
0: Woi, kamu. Kamu.
4: Daro, Boy.
0: Tadi lah yang Robi tadi ngulak aku pulo si Jimmy je.
4: Iya.
0: Oh.
4: In. Aku tak monitor ya, tadi. Monitor.
0: Oh, bukan Jimmy. Apa Jimmy ni tadi? Cari tap tak Jimmy.
4: Ada tamu.
0: Iyo.
4: Ada tamu buat sepan. Lama cerita. Ada pakor. Radio aku kuatin masih tak nyambung ni, boh. Ada tak? Masih tak lagu Berat Sebelah tak cerita?
0: Masih.
4: Ah, lagu tu baca.
0: Berat Sebelah eh?
4: Iyo. Oh. Kalau kamu baca tadi aku monitor kan. Tozai masuk aja. Aku bukan musuh Limang Jaya ni.
0: Iyo. Ngapa WA aku tidak balas?
4: Hah?
0: Ngapa WA aku tidak balas?
4: Oh, nah, berhubung aku tak pegang HP aja.
0: Ngai, dari pagi tadi. Tadi
4: pucuk HP itu.
0: Dari pagi tadi. Ah, ya aku.
4: Iya. Oh. Tadi buka belum?
0: Tak tahu ya, cuma baca contoh sih. Kok belum buka rasanya?
4: Belum dibuka ya. Oh, aku tak ada pegang HP hari ini. Dari ngantar budak sekolah tadi sampai sekarang lah belum buka HP. HP kecil dolah.
0: Siapa yang nelfon?
4: Siapa yang nelfon?
0: Nyuruh kamu, lah terbaca lah, terbaca.
4: Oh,
0: terbaca ya, iya.
4: Rumah berarti baca. Kalau aku belum, kalau aku baca ini langsung kebales. Rumah berarti muka.
0: Iya, ngapo Pin?
4: Ngapo ada Pin?
0: Bukan Aspin.
4: Oh, Aspin. Oh, ngapo Mas? Lah masuk belum dia?
0: Belum.
4: Belum, mantap lah kamu.
0: Mantap lah, kau habis kau. Habis. Iwan penutup ini Pin, antak lah kau Pin.
4: Antak lah kamu. Tak taruh lah kamu situ. Masuk lah. Masuk kelambu wae kamu tidur rupanya.
0: Wan, kalau jinya Wan, kalau susah tidur minum putas be 3 biji gitu. Oh, nyuruh mati itu.
4: Oh, itu makanya itu siapa tadi? Bang Cek Yus tadi itu.
0: Oh.
4: Iya, kan dak Cek itu kan kan?
0: Iya.
4: Terus minum apa?
0: AM. Ay, kacau
4: nah,
0: itu.
4: Gawe Bang Yus itu.
0: Asli.
4: Putra Jalo itu macet nurutnya kita.
0: Tak terlawan kita.
4: Tak terlawan gitu. Anak muda dia itu. Kita lah tuh, oh, sudah.
0: Tapi kalau zaman dulu banyak ke?
4: Ayolah kita kirim kalau. Kalau aku itu benar lah, Haji Asin. Kalau benar, apa? Ini kayak Harun tadi lah.
0: Aku yo.
4: Jangan tidur siang. Tahan ke kalau ngantuk tu memang tahan ke memang ni kan kalau malam tu terserah mak aja tu nak jam habis isak nak kadang tu nak maghrib eh
0: kadang-kadang
4: memang tertidur pulusnya gitu kalau siang tidak tidur
0: sudah isak langsung
4: fokus aku ni kan pantangan teguling laju tak tahu dulu elir iya benar aku ngakuinya sih mudah aku tak pernah tidur dalu
0: aku sama tidur juga Wan aku kalau seandainya tidak tidur siang mana habis isak tu laju Wan.
4: Iya,
0: kadang-kadang kesal kapal lah berdebat apa azan isak ni.
4: Iya benar.
0: Saking kenyo, eh?
4: Sakingnya benar itu. Yang makin ngantuk itu kan nak nunggu kenyo itu kan benar itu. Memang itulah kunci. Kalau kita tak pernah tidur siang pasti malam tu cepat tidur. Ujung tak pernah apa jangan minum kopi jo kan. Ah, aku sudah minum kopi secangkir penuh. Sudah ya tidur. Iyalah, berhubung waktu kita ramai.
0: Baik, siap. Okey, terima kasih.
4: Iyalah, itu baca lah
0: sih. Okey,
4: kalau Bella ya.
0: Yo, yo, Pak Yo.
4: Masuk tak Bella ya. Salam kompak Bella, dah eh. Salam persaudaraan selalu. Untuk mengaspin, dah salam mencet. Tak terima lagi.
0: Percuma apa ya?
4: Percuma apa kamu masuk. Detut-detut tak kenangkan. Yuk, sehat selalu untuk jelasin.
0: Yo, Pak Yo. Yo, yo, yo.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Iwan, eh. Wah, Iwan KTP terakhir, eh. Nah, kalau kita jenguk di WA, selain Aspin tadi, tapi dia udah minta lagu, dia ngolah ke baik. Aduh Rizwan, Assalamualaikum Cik Rasid. Akun ada kelas lagu, lagu pilihan ku baik, kira-kira yang lemak digejengar juga yang untuk menyapa Arifin, Amanda, oh Amanda mana, woi. Backwing Sisi, Rian Sudirman, Andra, Mang Pen duo-duonyo, semuanya baik, tanpa kecuali. Buat Cik Rasid, mau kasih. Kalau aku susah tidur, buat kopi sakit. Ay, tambah seduk, tambah susah tidur, itu. Pilih ke baik, siap. Baik dulu sahabat ayo, kita dengar ke lagu-lagu permintaan dari dulu kita tadi. Ada Elvis Casey, pengobat rindu, epitemala rambut, magazine berat sebelah. Kage, kalau sempat lagi kita putar ke lagu yang lainnya eh. Baik dulu sahabat ayo. Cek kasih nonton pamit juga di acara berpadu ini.

0: itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainmu. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
3: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah ne.
4: Enggak gitu Kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya stop ngerokok.
6: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Baik dulur, kita masuki acara kita selanjutnya, yaitu pelesiran wisata lokal. Yang hari ini Cik Rasid fokus ke di antara 17 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Selatan. Kita dari Kelirin di Palembang ke Banyuasin, Sukayu, Musirawas Utara, Musirawas, kini kita balik ke Muara Enim. Nah, ada beberapa objek wisata yang sangat terkenal di Muara Enim. Wah, kalau apalagi pasti banyak nampak dekat kalau Air Terjun Bedegung. Wah, kalau yang namanya di Muara Enim itu, kalau tak ke Bedegung Mak Jiwang tu, air rasanya kurang. Nah, jadi udah sebudaya objek wisata yang sedang viral dan populer di Muara Enim, Sumatera Selatan. Wah, mak ni air di denominasi oleh keindahan alam seperti Air Terjun Bedegung. Wah. Dan juga ada beberapa kawasan lain juga yang di Muara Enim. Kita spill ke dulu. Tapi kalau Air Terjun Bedegung ini atau yang di Curup Tenang. Wah. Lokasinya Kecamatan Panang Enim, Kabupaten Muara Enim, tepat di Tanjung Enim. Jadi keunggulannya dikenal sebagai ikon wisata legendaris dengan ketinggian sekitar 99 meter. Menawarkan panorama air terjun yang mengegah, yang udaranya sejuk, dan kini kembali viral berkat promosi konten kreatif media sosial. Wah. Biaya tiketnya lumayan terjangkau, 5.000 sampai 10.000 per orang. Wah, jadi beda kecil 5.000, uang besarnya 10.000 mak itu. Ada juga biaya parkir juga kalau kemarin ngajak kasih kemarin cak itu. Lanjut. Ada namanya kawasan aliran sungai Enim atau Karang Intan atau Tanjung Agung. Wah, iya. Lokasi aliran ini, daerah aliran sungai Enim ini di Karang Intan, Kecamatan Tanjung Agung. Keunggulan atau keunikan dari lokasi kawasan aliran sungai Enim ini menjadi tempat nongkrong dan bermain air baru yang lagi viral mak ini hari. Karena suasana yang ramai, asik untuk bersantai hingga viral dengan fenomena unik kendaraan yang merapat di tepi sungai. Ya itu dah Lanjut kita arah ke Palembang. Wah, tapi masih tetap di Muara Enim itu Danau Suji Lembak. Wah. Mainnya lagi Danau Suji Lembak ini terus berinovasi Lokasinya di Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim. Walaupun melewati kalau Danau Muara Enim melewati Romoli, lebih dekat ke Palembang sebenarnya di Lembak ini. Keunikan dan keunggulannya, destinasi danau pemenang penghargaan pariwisata nasional yang dikelilingi kebun karet Jembatan Ganteng Istramable dan gazebo apungnya untuk bersantai keluarga Biaya tiket masuknya 5.000 per orang. Wah, jadi dulu sebodayo kalau dari kita Palembang ini dekat Di situ juga yang sering galak C Yuan spill ke dah di sana tuh menggunakan pusat listrik tenaga surya jadi daerah percontohan itu dah Wow. Lanjut ada lagi Cik Pocik Kasih.

By the dulur, lanjut ke wisata edukasi dan keluarga. Wah. Di sini ada namanya Flumera Eco Park. Flumera Eco Park ini berlokasi di Kabupaten Morenim. Wah, tepat di kota ya, kota Morenim tepatnya. Keunggulan dari taman ini merupakan taman rekreasi ramah keluarga yang berkonsep alam, yang mengedukasi, yang dilengkapi dengan spot foto estetik ya, dengan tanaman bunga, berbagai macam bunga, serta area santai terbuka. Nah itu. Kemudian untuk edukasi selanjutnya ada namanya Museum Batubara Bukit Asam. Nah, jadi kalau nak itu ke Bukit Asam ada Museum Batubara ya. Ah, cakap asyik belum pernah kesini. Lokasi di Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul. Keunggulan dari museum ini, destinasi wisata sejarah dengan edukasi interaktif untuk mengenal proses penambangan batu bara terbesar di Indonesia. Wih, keren. Ay, bolehlah kapan-kapan deh. Biar kita tahu cak mana caranya ngeduk batu bara itu deh. Di situ mungkin ada cerita di balik itu deh. Mungkin awal-awalnya dulu mak itu. Nah, di situ ada sejarah di Museum Batu Bara Bukit Asam. Baik dulu sebenarnya. Kira-kira kayak kalau ada waktu kayak cek kasih speaker lagi objek-objek wisata yang ada Morenim. Tentunya masih banyak. Tapi kita dengar dulu gue lagu-lagu yang berikut ini ya.

0: Terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cirasit di acara Gito, pelesiran wisata lokal daerah Gito. Wah. Hari ini Cirasit fokus ke di Muara Enim. Tadi Curug Bedegung, ada aliran sungai Enim, ada Danau Suji. Wah. Lanjut kita dari Curug Lemutu. Nah, di Nusa Budaya, Curug Lemutu ini terletak di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Agung, sekitar 40 km dari pusat kota Muara Enim. Air terjun ini dewek memiliki 3 tingkatan dengan ketinggian yang berbeda-beda. Tingkat pertama sekitar 10 meter. Tingkat yang kedua berbentuk aliran kecil yang bertingkat. Dan ketingkat tiga yang ketingkat tigonya menampilkan lekukan alami yang indah. Jadi dulu sahabat budaya untuk mencapai ke lokasi dulu cuma melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi atau sewa lokal. Karena setelah itu trekkingnya ringan sekitar 10-15 menit melalui jalan setapak dan menyeberangi sungai kecil. Nah, jadi meskipun aksesnya tidak gampang-gampang, tidak mudah maksudnya. Pemandangan alamnya yang masih alami membuat perjalanannya dulu insya Allah terbayar. Ngapo? Karena kiri kanan itu banyak objek-objeknya, objek-objek yang pacak di dengkok untuk cuci mata, wis alami. Jadi kita bisa menghilangkan penat kepikukan kita. Kalau cak model cak Iwan, mungkin sekali lagi nyongotel terus. Nah, dah sekali ajak ke manja ke kakinya, trekking model cak itu dah cak Iwan, Karena fasilitas di lokasi masih terbatas, baiknya membawa bekal, makanan, pajuarian, maju cek gaya itu, dan juga minuman. Wah, pastikan juga menggunakan alas kaki yang nyaman. Jadi pakai sepatu, kira-kira sepatu, mundur sepatu karet, itu nana jadi kalau pacar tidak tembus banyu, tidak gampang rusak. Karena treknya mungkin ada tunggul mak itu, ada yang tanah-tanah yang bertanjakan cak itu nana. Jadi kalau sepatu-sepatu yang itu tadi lepas, gawat, belum dijahit, baru beli pula, modelnya. Baik dulu sebelumnya, selanjutnya ada sekolah lagi karena mengingat waktu kita tidak mungkin kan. Ada Danau Dedugu. Danau Dedugu ini berada di Desa Rantau Dedap, Kecamatan Semende Darat, Ulu. Kalau wong Semende tahu nian tempat ini nih. Tempat ini di ketinggian 1400 mdpl, dikelilingi kebun kopi. Danau ini memiliki luas sekitar 12 hektar. Wah, yang dikelilingi daerah hijau.

Dulu Surabaya kedalamannya hingga 12 meter ya. Wah, dalam juga ya. Suasananya tenang yang cocok itu dulu kita yang ingin bersantai sambil menikmati udara sejuk pegunungan. Wah, ya langkel maknya dah eh. Angin sepoi-sepoi, lain beda angin ini dengan itu. Angin kita di Palembang ini Cak Iwan. Angin di situ agak dingin, dingin, sejuk nih anak eh. Ibarat tuh O2-nya tuh. O2-nya tuh asli, tidak campur polusi. Itu nah, jadi beda nih an. Sama Cak kita ngirip oksigen yang di rumah sakit itu nah. Beda oksigen itu eh. Ah, Cak ngerasa lapar demam ini eh. Cak sesak napas ini. Jadi dulu Surabaya perjalanan ke lokasi membutuhkan waktu sekitar 4 jam dari pusat kota Morenim. Sesampainya di danau, dulu pacak duduk santai di tepi banyu itu ya, sambil berkeliling menggunakan rakit. Wah, ya, harus pacak berenang mbak tidak eh. Kalau Cak Aspin tidak pacak, ayo tekal buri yo. Uang itu tidak pacak berenang, danau itu baik, gaya batu. Sekali nganjak langsung terlelep. Baik dulu Surabaya, itulah dah eh. Objek wisata yang pacak cek aset ke sepil ke njok tahu ke di hari ini karena mengingat waktu kita tidak mungkin ke banyak-banyak namun ada sikok lagi lagu yang cek aset pilih ke dari kita tadi balik dari timur sekarang kita balik ke barat pulau dah eh lagu Wong Medan Mardua Holong payu dulu kita gemek baik.

Baik deh dulur, sebelum kita bergabung dengan RRI Plus 1 pengikuti pengejar Al-Quran, kita dengar dulu lagu yang bernuansa religi, Padamu Ku Bersujud dari Farila Intan.

Baiklah dulu, sudah kita dengarkan tadi lanturan ayat suci Quran, dilanjutkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPP RRI Palembang dan Program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala rangkaian kegiatan kita sepanjang hari ini, dimulai dari pagi sampai sore ini, bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam lindungan dan keridhaan-Nya juala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
4: Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
5: Sungguhlah pahit rasonyo pare, biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, masih di Perempat FM 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kolosio Rasid di hari ini Sriwijaya Sore edisi Rabu 30 September 2026. Sekarang kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pelestarian adat budaya kita. Wah. Yang hari ini Cik Rasid fokus ke masih Muara Inim. Wah, ngapo? Karena hari ini giliran Muara Inim, itu ceritanya . Dulu sebelumnya, Kabupaten Muara Inim di Sumatera Selatan berjuluk Bumi Serasan Sekundang. Memiliki kekayaan adat istiadat dan tradisi lokal yang kental dengan nilai gotong royong serta ajaran Islam. Dulu sebelumnya, ada tradisi yang namanya bebehas. Apa nih bebehas ini?

membuat lemang atau makanan ketan dalam bambu yang menjadi kearifan lokal wargo misalnya di daerah Karangjayo. Wah, lemaknya. Lemang, lemang, masak lemang ini ya. Kemudian dulu sebelumnya

kira-kira informasi-informasi tentang adat budaya dan istiadat yang ada di muara ini. Lanjut kita dengar ke lagu Darah Terasa Baku. Wah, ini kesenangan Angelina Astrodita. Wah, payo kita rengek dulu.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Baik deh dulur, kita masuk lagi acara kita pelesiran adat budaya. Di sini Cik Rasid pilih ke lagi ye. Pilih ke lagi. Njuk info lagi maksudnya. Ada namanya Kekampi. Wah, apa dia Kekampi tu? Kekampi ini merupakan tradisi mengambil pengantin. Wow. Jadi menangkap pengantin adalah prosesi adat di mana pihak keluarga mempelai perempuan secara simbolis menangkap mempelai laki-laki saat datang untuk menikah. Nah, itu deh. Hal ini dijelaskan dalam jurnal yang berjudul Pandangan Islam dalam terhadap makna simbolik tradisional Kekampi dalam adat pernikahan di Desa Sukamerindu, Kecamatan Lubuk Lubai, Kabupaten Muara Inim, yang ditulis oleh Dedi Setiawan. Tradisi Kekampi ini bukan bermakna negatif, melainkan simbol penerimaan sekaligus ujian bagi calon pengantin pria sebelum resmi menjadi bagian dari keluarga perempuan. Ah, alangkah lemaknya jadi lanang itu deh. Jadi dulu sebenarnya peran seorang laki-laki akan berkewajiban untuk menjaga harta pusaka dari generasi ke generasi. Wah, selain itu, ia juga harus mengurus mertuanya sampai hayatnya, sampai meninggal dunia maksudnya. Jika istrinya memiliki adik-adik, maka dirinya harus mengurus adik kandung istrinya sampai menikah dan hidup mandiri. Wah.

Dulu selain itu tadi mengurus keluarga, si lanang ini harus berperan ya, berperan sebagai nahkoda, nahkoda dalam keluarga itu. Di sisi lain pihak perempuan memiliki kuasa penuh untuk membayar biaya pernikahan atau mahar kepada pihak laki-laki. Wah, cak di itu berarti ya, cak di padang pariaman ya. Biasanya proses ini dilakukan dengan suasana penuh canda tawa dan interaksi hangat antar keluarga. Saya kan menurut tradisi sejarahnya, tradisi kekampi ini berlangsung sejak lama dan juga diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat lokal di wilayah Morenim ini, khususnya di desa Sukamerindu. Jadi bermula dari kisah seorang dari keluarga yang kaya raya dan juga terpandang di masa lalu, yang hanya memiliki anak perempuan satu-satunya yang sangat disayanginya. Jadi saat putrinya beranjak dewasa dan sudah waktunya untuk menikah, kedua orang tua ini sangat takut kehilangan putrinya. Nah, kemudian lahirlah tradisi kekampi atau mengambil pengantin dalam adat pernikahan, yang artinya pihak perempuan membeli pihak laki-laki. Akibat pihak perempuan yang menanggung semua biaya pernikahan atau juga resepsi pernikahan nih, kecuali mahar yang dijadikan sebagai syarat ijab kabul bae. Jadi secara historisnya menangkap pengantin ini berakar dari nilai-nilai yang ada di desa Sukamerindu itu . Penghormatannya kepada keluarga perempuan, simbol kesiapan bagi lanang dan laki-laki dalam berumah tangga. Kemudian itu juga ujian sosial dan tanggung jawab calon suami. Jadi dulur, itulah sekilas tentang tradisi kekampi ya, kekampi yang lu salah sebut ya. Saja dulu seperti aja loh, kita dengar ke dulu ya lagu Gondal Gandul. Wah, dari Cak Sorik.

0: Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4, informasi sedengget dari Pro4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang, dengan info sedengget, ingat Pro4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sobroyo, informasi pertama, Polres Pagar Alam membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat melalui kegiatan ngobrol pintar, dialog aspirasi interaktif atau ngopi dai di Dusun Talang Tinggi, Kelurahan Dempo Makmur, Kecamatan Pagar Alam Utara, Selasa 29 September 2026 kemarin. Forum tersebut menjadi sarana kepolisian menyerap aspirasi sekaligus mengidentifikasi persoalan warga yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolres Pagar Alam AKBP Adam Purbantoro memimpin langsung kegiatan yang turut melibatkan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan insan pers. Dalam forum tersebut, warga mendapat kesempatan menyampaikan kebutuhan, keluhan, serta persoalan yang mereka hadapi di lingkungan masing-masing.

0: Dulu Sobro Yuk, informasi selanjutnya, sebanyak 50 kepala keluarga di Dusun Bintang Campak, Kelurahan Setrio, Kecamatan Banyu Asin 3, Kabupaten Banyu Asin, kini menikmati akses listrik PLN setelah menunggu sekitar 8 tahun. Kehadiran listrik tersebut diharapkan mendukung aktivitas rumah tangga, pendidikan anak, hingga membuka peluang usaha bagi masyarakat setempat. Akses listrik itu diwujudkan melalui PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu atau UEDS2JB bersama ULV Pangkalan Balai dan UP2K Sumatera Selatan. Infrastruktur yang dibangun meliputi jaringan tegangan menengah sepanjang 1,5 km sirkuit, jaringan tegangan rendah 1,1 km sirkuit, serta satu gardu berkapasitas 50 kVA. Sekian info seringat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka aspirasi bagi dulu untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kelabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Baik dulur, hiburan yang baru saya rezeki kita berhenti kesinak untuk mengikuti beduk dan azan Isya waktu kota Palembang dan sekitarnya.

Video dulur, telah kita dengarkan tadi bedu dan azan isya waktu Indonesia Pak untuk waktu Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPPRI Palembang dan program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga segala rangkaian kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu dalam lindungan dan keridhaan-Nya juala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Dodulur Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Teh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

Baik dulur, kita masuki di season terakhir di Serja Sore bersama Cek Rasid di sini di edisi Rabu 30 September di akhir bulan nih. Wow. Malam besok itu selamat datang bulan Oktober. Wow. Baik dulur budoyo, kita tepin petang 9 ini Cek Rasid telah pilih ke lagu-lagu yang telah jadi judul ke. Aduh, pertama Kaos Lampu. Nah, Kaos Lampu ini Cek pilih Rasid ke, Cek Rasid pilih ke untuk Wapet sama Mang Pen hilangkan dalam ini ya. Wah, kage alang kepanjang mulai dong. Ini khusus untuk Koyong Madi sama Cek Aspin ini kage. Wah, pokoknya banyak banyak lagi kage untuk ku dulu kita galau-galau pokoknya dek. Pokoknya kage kurengek ke untuk siapa-siapa bayar dek. Payu yang pertama ini untuk Wapet sama Mang Pen hilangkan dalam Kaos Lampu.

0: Baik dulur, lanjut kita ke lagu berikutnya. Alang kepanjang boleh dong. Ini Cik Rashid hadiah ke untuk Koyong Madi sama Cik Aspin.
1: Bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau bergejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit indah angin nunggu.
2: Dedik musik.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau bekejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah anginan nunggu.

0: Awas deh, di sini banyak asap.
1: Membunuh nyamuk tanpa asap.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit. Ida anginan nunggu.

By the dulur, lagu berdetur kocor dinding oleh kesal dengan bini. Mengakhiri kebersamaan kita di hari ini di Sriwijaya Sore bersama Kulo Cek Rasid di ruang dengarnya. Dulu saya boleh yo, Cek Rasid mohon pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama dari jam 3 sore tadi sampai ke jam 8 malam ini atau jam 20 waktu Indonesia Barat . Jadi Cek Rasid mohon pamit, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, Cek Rasid pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: lucu si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.

0: Pan Balang Tama.
1: Saudara-saudara, besok setelah ayam turun dari kandangnya, kita kumpul di balai desa untuk kerja bakti. Tiap keluarga harus ada yang mewakili, dan ingat, bagi yang tidak hadir atau terlambat, atau yang tidak bawa peralatan, akan dikenakan denda atau sanksi.
2: Baik, Pak Lian.
3: Baik, setuju, Pak.
2: Setuju.

0: kalian. Sepertinya semua warga sudah pada kumpul ya, Pak Krian.
1: Iya, kenapa Pan Balang Tamak baru datang? Kerja bakti sudah hampir selesai ini.
0: Ampure, Pak Krian. Bukankah kemarin Pak Krian mengumumkan agar kumpul kalau ayam sudah turun dari kandangnya?
1: Iya benar, Pak. Dan karena kamu terlambat datang, kamu wajib membayar denda.
0: Waduh, Pak Krian. Pak Krian ini bagaimana sih? Ayam tiang baru saja turun dan tiang sudah langsung ke sini.
1: Gak mungkin. Ayam tiang sebelum matahari terbit sudah pada turun.
0: Aduh, itu kan ayamnya Pak Krian. Ayam tiang kenyataannya baru turun. Kalau gak percaya, Pak Krian dan warga semua bisa lihat langsung ke rumah tiang.
2: Krian Banjar dan warga bergegas menuju rumah Pan Balang Tamak. Dan benar saja, ayam-ayam Pan Balang Tamak baru turun dari kandangnya. Karena ternyata ayam-ayam itu sedang mengerami telurnya. Dan Pan Balang Tamak tidak bisa dikenai sanksi. Suatu hari, seluruh laki-laki dewasa di desa tersebut wajib ikut berburu ke hutan dengan membawa anjing pemburu.
1: Kalau sampai lewat tengah hari Pan Balang Tamak tidak hadir, dia pantas dikenakan sanksi. Pan Balang Tamak, ngapain bawa kuluk kacang itu? Bagaimana mungkin anjing kurus dan kecil itu bisa berburu?
0: Jangan salah menilai, Pak Krian. Kecil-kecil begini, dia pemberani. Kita lihat saja nanti saat berburu.
1: Baiklah, ayo kita berangkat.
2: Nah, saat warga tengah asik berburu, tiba-tiba anjing kecil tersebut dilemparkan oleh Pan Balang Tamak ke semak-semak.
3: Hai saudara-saudara, lihat, lihat anjing tiang. Dia berusaha menggiring seekor babi hutan. Tapi karena badannya kecil, dia diseruduk sama babi hutan dan terpental ke semak-semak. Jadi ini sudah terbukti, anjing itu adalah anjing pemburu.
2: Warga sesungguhnya sangat kesal dengan ulah Pan Balang Tamak. Ya, tapi kali ini pun sanksi tidak bisa dijatuhkan kepadanya. Beberapa hari kemudian, kembali disampaikan pengumuman untuk gotong royong serangkaian upacara di Pura Bale Agung.
0: Aku paling gak suka gotong royong. Sekali-sekali, aku pingin banget ngerjain warga desa. Tapi, bagaimana caranya ya?
4: Woi, Beli! Daripada bengong-bengong begitu, mending bantu tiang motong-motong jajan iwel ini.
0: Itu kan kerjaan perempuan. Masa Beli yang harus ngambil?
4: Beli ini terlalu fanatik dengan pekerjaan. Lagian Beli gak lihat pekerjaan tiang banyak sekali menjelang piodalan. Mana anjing pada ribut lagi, berak sembarangan. Bantu ngasih makan anjing kek, Beli.
0: Loh, gak usah maksain diri. Kalau memang gak bisa ngerjain, ya gak usah dikerjain. Beriannya itu harus ikhlas. Tapi
4: kenapa, Beli?
0: Anjing itu memberiku ide ya.
4: Yes, ditanya malah ketawa-ketawa gak jelas gitu. Beli.
0: Loh, boleh Beli minta emailnya dikit aja.
4: Iya, boleh lah Beli. Asal jangan dihabisin, karena ini untuk Banten.
0: Iya, Beli minta dikit aja.
5: Pak Krian, apa enggak bisa dibuat aturan?
1: Aturan tentang apa?
5: Aturan untuk warga pemilik anjing agar tidak membiarkan anjingnya berkeliaran dan berak di sembarangan tempat.
1: Memangnya kenapa kita harus buat aturan seperti itu?
5: Coba Pak Klian lihat, di Wantilan banyak sekali kotoran anjing. Jadi pengen muntah saya.
1: Oh iya ya, nanti kita pikirkan ya untuk aturan tentang anjing. Ngomong-ngomong, semua warga sudah hadir ya. Tapi Panbalang Tamak belum kelihatan batang hidungnya.
5: Eh, itu dia Pak Klian. Tapi kok dia nggak bawa peralatan apa-apa?
1: Sekarang dia nggak bisa berkelit lagi.
5: Dia harus kena denda Pak Klian.
1: Panbalang Tamak, kenapa kamu nggak bawa peralatan apa-apa?
0: Oh, maaf Pak Klian. Tiang memang tidak punya peralatan, tapi Tiang punya penawaran Pak Klian.
1: Penawaran? Penawaran apa?
0: Jika Tiang membersihkan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang tidak akan kena denda dan Tiang masih ada penawaran lagi Pak Klian.
5: Penawaran apa lagi Panbalang Tamak?
0: Siapapun di antara warga yang mau memakan kotoran anjing yang ada di Wantilan ini, Tiang berani bayar 500.000.
5: Penawaran gila. Kalau kamu mau, makan aja sendiri. Kami yang akan bayar 500.000. Dan kamu boleh tidak ikut kerja bakti hari ini.
0: Baiklah, saya terima tantangan itu.
2: Panbalang Tamak berpura-pura jijik memakan kotoran anjing yang sesungguhnya adalah jajan iwal yang dia bentuk menyerupai kotoran anjing lalu disiram sedikit air. Ya, serupa dengan kencing anjing. Berkali-kali Panbalang Tamak terbebas dari denda. Hingga warga dan aparat desa merasa sangat kesal. Lalu disusunlah strategi untuk menyingkirkan Panbalang Tamak melalui jamuan makan malam. Merasa dirinya diracun, Panbalang Tamak bergegas pulang menemui sang istri.

0: lo. Beli tidak lama lagi akan mati lo.
1: Kenapa bicara seperti itu, Beli?
0: Beli punya firasat. Saat jamuan tadi Beli diracun.
1: Ya Tuhan, Beli, kita harus cepat ke Jerobalian.
0: Enggak usah lo. Ingat, jika Beli mati, tolong mayat Beli jangan langsung dikubur lo. Cukup dimandikan, lalu dirias. Pakaikan Beli baju putih seperti pemangku lo ya. Lengkapi dengan genta dan sekar setama seperti akan berjaba.
1: Beli, jangan bicara seperti itu, Beli.
0: Jangan lupa, letakkan mayat Beli di balai dangin dengan posisi duduk bersila. Di rambut Beli, tolong ikatkan tabuhan simbar lo ya.
1: Beli, Beli.
0: Setelah sehari menjelang sore, tempatkan mayat Beli dalam peti. Kemudian taruh di gedung Beli Daje.
1: Itu kan tempat penyimpanan harta benda keluarga, Beli.
0: Iya. Oh, ingat pesan Beli lo.
1: Beli.

0: Mohon maaf Pak Kelian, Pan Balang Tamak ternyata gak mati, malah sekarang jadi pemangku, pintar melapalkan mantra.
1: Hah? Kamu serius?
0: Serius Pak Kelian, Tiang gak bohong.
1: Sebentar. Kenapa racun yang aku campurkan tak mempan ya untuk Pan Balang Tamak? Apa racun ini sudah gak ampuh lagi?
0: Hati-hati dengan racun ini Pak Kelian.
1: Aku jadi penasaran. Aku akan cicipi sendiri ah.
0: Jangan Pak Kelian.
1: Kerongkonganku.

0: Fajar akhirnya meninggal. Sementara itu, di rumah Panbalang Tama, ada dua sosok yang mengendap-endap menyatroni Bali Dajjal.
1: Wah, pedinya besar sekali ya. Rupanya di sini Panbalang Tama menyimpan kekayaannya. Ayo, kita bawa pedi ini.
2: Ayo.
1: Aduh, kok berat sekali ya. Dan peti ini busuk banget.
3: Wah, benar. Kalau gitu kita buka di sini saja dan hasilnya kita bagi dua.
1: Ah, gimana kalau kita bawa ke dalam area pura saja? Takut ada yang lewat.
3: Ayo. Ayo buruan, kita buka di sini saja.
4: Mayat!
0: Pencuri itu lari tunggang-langgang dan peti itu pun tertutup kembali. Hingga keesokan harinya, seluruh warga desa mengira peti itu adalah anugerah dewata, sehingga tidak ada yang berani membuka peti sebelum melakukan persembahyangan. Selesai sembahyang, peti itu pun dibuka. Dan ternyata mayat Panbalang Tama. Warga jengkel dan merasa diperdaya oleh Panbalang Tama, walaupun dia sudah menjadi

0: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera. Serta dulu pendengar di mana berada, sedang rasa di Kulo Cedola Pajak Bersua kembali dalam rangkaian acara Sriwijaya Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Salam dulu galo-galo di mana pun anda berada. Tentunya di keceriaan malam ini ya. Terasa malam minggu ya. Ternyata serebu, rebu malam kemis. Cacam ya. Tetap ya, wariwi semangatnya luar biasa. Kota Palembang kita lewati tadi, mobilnya banyak nian, wariwi pokoknya, cinggunya kami ya, tak siang malam ya. Kota besar Palembang ya, dan juga kita juga bangga banyak yang hadir di sini. Sama-sama kita jaga dengan senyum, sapa, iya, dengan kebaikan dan keramahan yang luar biasa yang kita tunjukkan untuk orang lain atau orang warga lain ya, atau warga luar Kota Palembang atau warga luar Sumsel ya. Untuk sama-sama jago namo daerah Palembang dan Sumatera Selatan. Oke lur, kita lanjut kembali rangkaian program dengan Sumsel Berdendang. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Cedola.
0: Halo.
1: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar, Cek?
0: Baik, Cek. Alhamdulillah.
1: Baik, minta Cek. Lagu, Cek.
0: Lagunya apa, Cek?
1: Lagunya ini baik, Cek. Pantun Palembang baik, Cek.
0: Pantun Palembang. Payuh kalau mah itu.
1: Iya. Untuk Cedola, selamat bertugas. Semoga selalu lancar rezekinya, Cek.
0: Amin.
1: Assalamualaikum, Cek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, lanjutnya untuk penelpon yang selanjutnya. Kita angkat lagi di 0711351656. Dulur pendengar di mana berada. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar?
2: Pak Balang Kama.
0: Ada apa?
2: Suaranya
0: apa?
2: Why?
0: Suara radio kecil kan dikit.
2: Nah, sudah.
0: Sudah.
2: Nah, masih kan?
0: Nah, lanjut.
2: Nah.
0: Ayo.
2: Ya, halo.
0: Ya, lagunya apa, Cek Ita?
2: Lagunya.
0: Aha.
2: Nah, masih, woy.
0: Ntar.
2: Nah.
0: Ah, ya. Ayo.
2: Nah, halo.
0: Ya, oke, okay, Mas Ruk. Lagunya apa? Halo.
2: Halo.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, ya sudah kalau begitu. Baik-baik diatur ini lagu apa? Lagu
2: Sani, gua dari sana tuh.
0: Iya, Po.
2: Iya.
0: Ah.
2: Oh.
0: Halo. Cikgu. Ah, kita kecil ke? Pada kendaknya.
2: Nah, kan?
0: Tapi suara kecil panggil ke sana kemarin. Yuk.
2: Ya, besain.
0: Oke lah kalau begitu. Diatur ini.
2: Lagunya?
0: Lagu apa?
2: Belalang tanduk
0: deh. Belalang?
2: Belalang tanduk.
0: Belalang panduk, tanduk.
2: Enduk, enduk.
0: Belalang panduk.
2: Iya, belalang tanduk.
0: Oke.
2: Nah.
0: Siap, itu aja ya.
2: Yo,
0: yang enduk-enduk belalang panduknya Estarno atau yang belalang panduk panjang?
2: Yang pendek belah.
0: Enduk, enduk belalang panduk itu Estarno.
2: Pendek,
0: Pak. Oke. Okay. Yang ya, lawas ya. Lawas ya, lagi lawas ya. Oke, oke, oke, oke.
2: Ya, itu becek deh,
0: Pak. Yoi,
2: yoi. Assalamualaikum, Balang Tama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di Budi Cita, silakan pengen bergabung kembali di 0711351656. Ya, majeng diatui. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Oh, apa kabar, Ponaan?
3: Baik, mamangku.
0: Duh, jajan.
3: Ayolah ketahunian dia.
0: Cak Ila selesu terus masuk nih. Semangat dikit. Ya. Nah. Baya semangat, ya.
3: Iya.
0: Baya.
3: Lagi nak nangkap belalang panduk tadi.
0: Ya. Jadi apa dia?
3: Ngejar-ngejar belalang panduk. Jadi
0: keluar. Oh, cacam.
3: Kalau
0: kebacanya
3: emang.
0: Iya. Apalagi? Ya apalagi?
3: Nah, apalagi apanya?
0: Nah, lagu apa maksudnya?
3: Nah, itu iya. Apalagi, mano?
0: Iya.
3: Lagunya apa ya? Ya, Neng Buntu memang.
0: Oh, lagu. Jadi ingat ada dia semangat. Iya, ingat saya semangat, kurang semangat. Buntu.
3: Iya, buntu.
0: Oh, tebok i.
3: Kada tu ini, Bang.
0: Mana do? Apo?
3: Igo gadis rumpun ada tak?
0: Lagu beli dia bukan?
3: Ida Wong Palembang.
0: Igo gadis rumpun. AI bukan tu?
3: Klik we. Ada.
0: Tigo.
3: Tigo gadis rumpun.
0: Kalau musik AI dah.
3: Ida.
0: Ya, coba kami cari
3: cari. Ya, itu lah. Ya, pening buntu tu lah lagunya.
0: Oh, pami sahab.
3: Musik-musiknya.
0: Iya, iya, iya. Yalah,
3: yalah. Ada ya?
0: Okey, ada.
3: Ay, bukan Mang Dola untuk ketemu.
0: Aku baru tahu lagu ini.
3: Iya, iya.
0: Iya, kalau nak dia tahu, ya alhamdulillah kan namanya data dapat.
3: Oh,
0: iya. Kalau Pak Misahab ada lagunya, tapi Tigo Gadis Rumpunnya belum.
3: Iya.
0: Iya.
3: Ada ya?
0: Ada.
3: Ay, mantap nih ya.
0: Ngapo, mantap aku duduk. Sih. Mungkin goyang-goyang dikit lah.
3: Kati lagi yang gak ada, masih ada galau. Itu aku setuju.
0: Iya lah, iya lah.
3: Iya, spesial sih ya.
0: Oke. Okay.
3: Buat ponaan cek itu lah. Buat Anggi, ucapannya sehat-sehat barang keluarga ya.
0: Oke dah.
3: Pokoknya doa yang terbaik.
0: Siap.
3: Anggi sekeluarga ya.
0: Mm-mm.
3: Buat mamangku juga ya, sehat selalu barang keluarga, Mang ya.
0: Iya, iya, iya.
3: Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Lagunya gue tunggu, Mang ya.
0: Iya.
3: Yang ori, Mang, lagunya, Mang.
0: Yang ori, ya jangan AI, ya, ya. Aku dah cocok juga dengan AI. Iya, iya.
3: Makasih waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tak boleh lagu-lagu yang ada digital atau AI-nya ya. Ejaannya kadang salah. Agak bahasa-bahasa kemana ke luar negeri gitu deh. Oke lah kalau begitu kita dendang ke tiga lagu permintaan pendengar. Dan kita dendang untuk galau-galau pendengar di mana berada.

0: Nah, antara lagu dangdut ternyata. Terkecoh saya. Oke, ini mungkin bisa diputar kagak di apa ya? Bepadu ya. Kepikir pakai bahasa Palembang. Mungkin ada versi bahasa Palembang ya, belum ketemu bae. Jadi kalau bahasa Palembang ya ini akan kita putarkan di program acara lagu-lagu daerah ya. Oke, dulur galo-galo ya, kita lanjut kembali untuk menelpon selanjutnya di sesi yang kedua ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sudah berdendang.
0: Iyo, apa kabar? Hoba.
1: Iya. Apa kabar, Cik Dora?
0: Hoba juga.
1: Kabar.
0: Nanti. Baik,
1: baik. Baik, syukurlah baik.
0: Alhamdulillah baik. Mama kabar sana?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya. Udah makan?
1: Udah barusan, Pak.
0: Alhamdulillah. Oke lah kalau begitu. Nah, lagu apa, Cik Nadia?
1: Lagunya? Dangdut ya, Pak Atis? Boleh?
0: Bukan. Saya terkucak sama Andra nih.
1: Lagunya... ini becek dulu aku. Lagu
0: apa?
1: Duku Palembang, Pak.
0: Duku Palembang, boleh, boleh, boleh.
1: Iya.
0: Duku Palembang,
1: lagi musim, enggak?
0: Hah?
1: Lagi musim, enggak?
0: Dari mana?
1: Ya, aku nanya. Lagi musim,
0: belum,
1: enggak?
0: Belum, belum.
1: Ya, belum.
0: Belum.
1: Iyalah, mudah-mudahan cepat musimnya, ya.
0: Amin. Kalau sudah musim hujan, oke.
1: Oh, iya.
0: Biasanya bulan Desember sih.
1: Alangkah puncak ya, Cik Dora ini.
0: Hah?
1: Cik tahu nih, kan.
0: Biasanya duku itu kan antara durian duku kan bulan Desember sampai ke Februari.
1: Oh, iya. Rambutan kawannya sih kok lagi
0: gitu. Ah, iya. Mangga, kalau mangga sudah gitu ngejingok. Rami.
1: Oh, iya. Ya. Lah beli Cik Dora, ya, sudah, ya.
0: Bukan beli, dibeli ke?
1: Oh, dibeli ke?
0: Iya.
1: Oh iya lah, syukur lah kalau kayaknya. Sering-sering bae omongin dengan yang beli itu, ya.
0: Hah?
1: Omongin dengan yang beli itu sering-sering bae omongin.
0: Iya, wong di rumah itu beli kan.
1: Oh, rumah.
0: Iya, ini sering di hobi makan salak.
1: Lah salak pun. Iya lah kalau kayaknya. Iya. Aku gak nunggu lagu aku bela kalau kayaknya.
0: Nunggu memang, ya. Oke, siap.
1: Iya. Cik Dora.
0: Oke.
1: Salak bertugas bae.
0: Iya, makasih.
1: Sampai ketemu dengan Mang Sapran, kage.
0: Iya, sebentar lagi ya.
1: Ya, tunggulah kedatangan Mang Sapran.
0: Iya.
1: Ya, ini, Be.
0: Hah?
1: Ya, ini dari hati pribadi nak turun dulu nih.
0: Iya, hati-hati, Be. Awas terpleset.
1: Ya, itu, Be.
0: Ya, hati-hati, ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cik Nadia, ya, di budi Cik Nadia. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, apa kabar Robi?
2: Alhamdulillah, sehat adalah.
0: Iya, iya, iya.
2: Panasnya adalah.
0: Panas ya?
2: Oh iya, bukan main.
0: Iya, dari keluar yang ngobek.
2: Iya.
0: Oh.
2: Nggak nguap
0: ini. Iya. Oke lah.
2: Apa kabar adalah?
0: Baik, yang di samping udah hidup cek.
2: Hah?
0: Yang di samping udah hidup kipas angin.
2: Itu terus, tidak pernah mati. Oh, juang terus dia.
0: Iyalah, makasih.
2: Mati, ya. Tahun banyak umurnya.
0: Tahun berapa beli baru?
2: Hah?
0: Baru beli.
2: Tak lama.
0: Oh, ya. Awet namanya.
2: Awet lah, berapa tahun?
0: Iya, kecil ya?
2: Tahun lebih udah.
0: Kecil apa besar?
2: Sedang kipas angin duduk.
0: Oh, itu mak angin besar.
2: Sedang yang setinggi dengkul lah.
0: Cuma ini jangan dihadap ke badan.
2: Ya ini arah ke badan adalah.
0: Oh, masuk angin kayaknya.
2: Panas aku tak arah badan.
0: Iya benar-benar.
2: Dekat loh jaraknya.
0: Iya ya. Kalau disaran ke.
2: Aku sweater dari aku
0: deh. Ya kalau disaran ke jangan kalau baca.
2: Wah iya. Panas adalah.
0: Tembak ke dinding.
2: Kulit lah tampelan kalau adalah.
0: Hah?
2: Kulit lah tampelan kalau.
0: Iya ya.
2: Kata pori-pori ya Allah kan.
0: Iya, iya.
2: Kena
0: oh, iya,
2: baju
0: itu,
2: baju keras.
0: Iya, iya lah.
2: Jadi panas, belakang lah aku nih ada kena adalah kalau depan kena.
0: Iya, iya. Kira kalau itu, Rob.
2: Pokoknya kipas angin terus ya.
0: Iya, benar-benar itu butuh itu.
2: Iya.
0: Ya. Oke, lagu apa, Rob?
2: Lagunya ini ya Allah, Timun Bungkuk ya Allah.
0: Timun Bungkuk, boleh.
2: Oh.
0: Anca spesial katih.
2: Spesial ini yang buat emak ya.
0: Iya,
2: emak di Pangkalan Balai.
0: Iya, dengarkan mak.
2: Iya, semoga sehat panjang umur.
0: Amin amin amin. Amin amin amin.
2: Oh. Sudah kata lah ya.
0: Yo.
2: Doa-doanya sama tugas.
0: Terima kasih, sama-sama doanya yo.
2: Iya, terima kasih adalah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Robi ya. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Nah, terputus lagi, silakan ya. Yang pengen bergabung. Oh, kita langsung dendang ke, oke. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Dengan Zulfan, Pak.
0: Zulfan.
3: Zulfan Pak Lawang.
0: Pak Lawang, apa kabar, Mang? Halo.
3: Alhamdulillah baik kabarnya, Pak.
0: Payo, Zulfan lagu apa, Mang?
3: Apa, Pak?
0: Nak dengar lagu apa? Bercerita boleh sebentar.
3: Pedih nak kisah cerita kan ni, Pak?
0: Iyalah, sana. Lagi apa tadi? Balik-balik dari dusun belum?
3: Belum, Pak.
0: Belum turun?
3: Masih kerja ni.
0: Ya, belum turun ke dusun belum?
3: Belum.
0: Berapa kilometer dari rumah?
3: Dekat juga, Pak. Sejam.
0: Sejam? Lumayan berjalan kaki. Apa motor? Oh. Jalan kaki, ya?
3: Jalan kaki, motor ada, tapi jalan kaki, Wak.
0: Berapa kali lewat air terjun?
3: Air terjun katik, tapi sungai banyak lewat.
0: Berapa ikut?
3: Dua.
0: Dua, di jembati apa jalan pinggir sungai?
3: Kecil, airnya tu, Wak.
0: Oh, jadi nyebrang, weh?
3: Nyebrang.
0: Oh. Okey lah.
3: Ada jambat motor, tapi...
0: Iya, kalau nak panen itu, lewat cepat ada jalurnya?
3: Katik, Wak, jalan sikut tu, lah.
0: Jadi pakai motor ngangkutnya?
3: Tahu motor.
0: Oh, okey. Untuk kopi tu. Iya. Okey lah, iya. Itu bayan lagunya apa, Zulfan? Udah ngecek informasi?
3: Lagu Muhammad Saleh, we.
0: Apa tuh?
3: Keliling Rahman.
0: Keliling Rahman, eh? Yang penyanyi asli, eh? Apa yang pilih?
3: Bukan. Muhammad Saleh.
0: Siapa tuh?
3: Penyanyinya, itu.
0: Iya, Rahmat, kan? Nama dia. Keliling Rahman, eh?
3: Oh, Keliling Rahman.
0: Yang ada kita nih pilih sama Rahmat nyanyi.
3: Rahmat Saleh kan?
0: Iya.
3: Nah, itu lah.
0: Sedusun kamu?
3: Apa?
0: Sedusun, kenal?
3: Bukan, Pak.
0: Oh, dia nih orang Gumai apa?
3: Oh, Ribang, Pak. Dengan Isoli.
0: Oh, iyalah. Oke.
3: Okay. Kirim salam, Pak.
0: Yo.
3: Yang pertama buat Pak Dola.
0: Yo, makasih.
3: Ya, bersama keluarganya.
0: Ya.
3: Robby tadi masuk, Pak.
0: Iya, spesial, Pak, salamnya.
3: Robby tadi.
0: Iya, spesial, Pak, yo.
3: Buat
0: halo
3: Erinya juga,
0: Mang. Halo, Mang. Mang, kirim ya. Itu baik, Mang. Ya, makasih, Mang.
3: Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau sempat gak ada bau husek ya, bersama lebar sempena panjang. Oke lah, kalau itu kita dendang ke lagu, tiga lagu sekaligus permintaan dari pendengar ya, untuk kalau pendengar di mana berada.

0: Ya, Dora, kita lanjut kembali dan Mang Sapar sudah siap nih. Kita kelamaan ngobrol dengan tentang perdosenan. Kita lanjut dengan program Bose bersama lebar semenda panjang bersama Mang Sapran. Kami buka line telepon di 0711-351-656.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanaku dan kanca di mana saja berada, kita jumpa lagi di acara Berhusik di Berhusik di Jagat Bersama Lebar Semenda Panjang malam ini Rabu 30 September 2026. Mudah-mudahan adik sanaku dan kanca bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kami di studio Mang Sapran, Mang Dola dalam keadaan sehat. Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Agak terputus tadi ngomong berdosen, masalah dosen tadi, Bang. Hitungan jam apa di tema SKS gitu.
1: SKS.
0: SKS itu bisa seminggu berapa kali ketemuan?
1: Nah, SKS itu tergantung dari mata kuliah. Ada yang bobotnya itu 2 SKS satu mata kuliah, ada 3. Ada yang 4.
0: Itu bukan itu mata kuliah, ya?
1: Bukan.
0: SKS-nya.
1: SKS-nya. Jadi per satu SKS itu lamanya ngajar itu itu 50 menit. Jadi kalau misalnya 2 SKS 100 menit
0: satu hari.
1: Iya, tergantung dengan inilah. Pajak itu satu mata kuliah itu kalau misalnya dia itu 4 SKS, pajak dibagi 2 hari.
0: Banyak kelas ya. Iya, kalau banyak kelas banyak SKS juga ya.
1: Banyak.
0: Itu enggak SKS tadi ya. Iyalah. Kita lanjut lagi Mang ngobrolnya asik ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita lanjut tentang Bosek Bersama Lebar Semenda Panjang. Buka Mang.
1: Iya.
2: Halo Bang Sapran dan Cik Dola.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Sandi Gandos.
0: Bukan.
1: Waitam.
2: Iya.
1: Ini hampir sama.
0: Mirip.
1: Seragamnya itu.
2: Waitam nih, Kak.
1: Iya. Itulah antara Waitam dengan Gandos.
2: Waitam tidak ketahu-tahu. Waitam masuk wae.
0: Iya. Baik. Mana cerita dengan Mang Sapran hari ini? Mang Sapran, cerita itu.
3: Bingung dia lagi ngomong.
0: Bingung pegangan.
3: Ini cerita Mang Sapran.
1: Apa ceritanya?
0: Tentang masa sekolah lah.
3: Lamun ya gitu udah ngobrol sama Mang Sapran.
0: Bukan, kita cerita tentang masa sekolah dulu.
3: Masa sekolah?
0: Masa sekolah kamu dulu.
3: Masa sekolah aku dulu, Cek.
0: Berapa lah duit jajan? SMP, Cek. Iya, kalau yang paling terkenang tuh SD, SMP, SMA.
3: Yang terkenang waktu aku kelas 4, Mang.
1: Kelas 4.
3: Itu kebetulannya aku pindah dari dusun aku Tanjung Rayo itu pindah ke Bapak Teman. Aku sekolah Bapak Teman yang terkenang itu jaraknya. Jadi kalau nak sekolah tuh sedihnya. Jadi kalau itu diakali ya kalau mobil lewat di stopi.
0: Kadang nak ngajak nang. Kalau berjalan nih.
3: Berjalan berkilo-kilo ya.
0: Sekilo 2 kilo.
3: Lebih lah kalau berjalan tuh hampir sejam lebih. Kalau pada SD kan DWA.
0: Belum ada sekolah di tempat kamu sana dulu.
3: Di Bapak Toman tuh lah itu SD. Cuman kami itu di kebun nih barangnya. Tinggalnya di kebun.
1: Sekolah hanya itu lah pagak dusun ya.
3: Dusun ya. Jadi barangnya
1: jadi sandi kebun.
3: Banyu aduh apa.
0: Terus sampai kelas berapa itu berjalan tuh?
3: Kelas tahun lah kalau 4 lah sudah itu pindah ke Lembang.
0: Okay.
3: Cuman kelas 4 lah selesai kelas 4 naik kelas 5 pindah ke Lembang.
0: Nakal lah kamu kecil tuh.
3: Tidak. Bukan itu ibarat wargo.
0: Bukan nakal lah, bukan gara-gara dipindah. Ya,
3: itu pindah.
0: Iya, iya, maksudnya nih, waktu kecil-kecil dulu nakal lah sekolah.
1: Tidak.
0: Dewek nggak ada ngaku. Iya.
3: Termasuk anak pintar.
0: Anak pintar ya lah.
3: Pintar otak iya.
1: Siapa nak ngujok? Amo di ngujok dewek.
3: Ini Tidak, kalau prestasi bukan muji kan.
1: Oh.
3: Sepermar ya gue, Jay. Waktu lulus SD, pemegang peringkat tertinggi.
0: Oh, beasiswa.
3: SD, beasiswa. Aku langsung dapat beasiswa sepermar, lulus dengan baik.
0: Sampai nah, SMA? Cuman. Sampai SMP?
3: Tidak, aku SD.
0: SMP udah dapat beasiswa.
3: Karena masalah ekonomi mungkin kan SMP aku malam harus jago malam.
0: Jadi
3: berhenti. Bukan berhenti. Jadi sekolah tuh belajar tuh agak itu jadi cuma dapat
0: Terus SMA di Palembang.
3: SMA Palembang kalau dari kelas 5 SD sampai SMA di Palembang.
0: Dari Mudo merantau ya.
3: Dari Mudo.
0: Dari kecil.
1: Oh.
3: Dari kecil.
0: Iya.
1: Sandi SD.
3: Cuma kalau aku bahasa Inggris lah ya kalau pelajaran. Kalau bahasa Inggris tabek lu.
0: Udah baca?
3: Hah?
0: Baca.
3: Cuman besok I love you, I love you.
0: No, laju.
1: Iya, yang penting-penting mah ya.
0: Mana bicit tadi berjauhnya nih.
3: Jadi lagi telepon sama Nadia. Nadia nyuruh aku turun. Kaget kan?
0: Apa jabatan dia nak suruh turun? Iya,
3: aku turun.
0: Iyalah. Tapi kalau nak, ada dua pilihan mang ya. Nak berkirim atau nak bercerita. Waktu ni. Halo. Ada kalau milih nak ngirim bercerita atau nak berkirim baik.
3: Oh. Ya pasti menolak dulu lah.
0: Ah,
3: kalau bercerita baik.
0: Ah sudah, kalau misalnya kaget nak ngirim tu galau-galau namanya.
3: Iya, siap.
0: Iyalah.
3: Untuk jadwal tu bisa dulu lah.
0: Iya. Jadi kalau dengan aku itu peraturannya mang. Kalau pacak jika bercerita panjang tak apa-apa asal ngirimnya tak panjang-panjang.
3: Sejam lah
1: mang ya.
0: Hah?
1: Sejam lah sampai subuh mang.
0: Ambil lah jam kami, tak usah lagi siagaan.
3: Mang dolar tak marah.
0: Tidak, kalau nak sampai subuh, sedangkan ni sampai jam 12.
3: Iya. Nan, aku dapat jatah dari mang dolar sejam nan.
0: Siapa? Mancing-mancing orang lain ya.
3: Tidak, Nadia lagi telepon semua.
0: Iya lah.
3: Nadia sama cerita telepon 63 dia.
0: Oh ya sudah kalau mah itu.
3: Dua-dua tu nak masuk, aku lagi itu suruhnya turun.
0: Iya. Ya. Sebelum kita udah panjang lebar bercerita apa di lagu?
3: Lagu.
0: Iya.
3: Lagu apa? Nak kemuda ada.
1: Nang kemuda.
0: Nak di sayur.
3: Iya, berarti nak ajak emang dolar nyayur berarti dia.
0: Kapan? Aku bawa iya boh.
3: Iya. Kita nyari nangkanya ya, Sarah. Yang nyari nangka jadi.
0: Masalah ikan pindang atau ikan laut, mang?
3: Nangka muda tu menaku enaknya yang digoreng-goreng,
0: mang. Iya, ikannya sarden apa ikan laut?
1: Ini lemaknya ikan di ini panggang. Ikan sepit.
3: Kaki balur katanya lemak, mang.
1: Hah?
3: Kaki balur.
1: Oh, balur jadi juga.
3: Sayur nangka muda. Lala peti.
0: Ayo kapan ngundang kami?
1: Itu ujung-ujung ya.
0: Penesan.
1: Tapi kalau enggak nih anda apa-apa. Oke
3: lah, emang dolar tu lah emang sapran yang ngatur.
1: Itu
0: ya. Ini apa aku ngatur yang punya rumah. Yang punya rumah ngatur. Bukan kalau
3: nanya ulang tahun Mang Dola kapan kan?
0: Oleh lewat.
1: 11 September September tadi.
0: Iya, RRI itu. Mang Sapran bulan berapa, Mang?
1: Hah?
0: Bulan berapa?
1: Bulan 5.
0: Oh, masih lama, Mang.
1: Lah lewat.
0: Masih lama bulan 5.
3: Ada ulang tahun tadi ya.
0: Iya.
3: Lah, dia masuk tanyalah Mang Dola ulang tahunnya kapan?
1: Bulan 10.
3: Nadia bulan 10 sudah. Pas ulang tahun Nadia apa
1: ya?
0: Siapa yang
3: mang ya? Kalau yang lain masih bulan?
0: Iya.
1: Payo.
3: Oi.
0: Iya.
3: Lain nak turun aku.
0: Okey.
3: Lain royong dua.
0: Iya. Yang lama-lama.
3: Daripada aku kena marah kan. Marah itu lah, marah itu pula lah.
0: Aku juga marah kalau lama-lama.
3: Makasih Mang
1: Dolar. Baik.
3: Yo, Mang Sapran. Ya selalu dimudahkan.
0: Okay.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Aspin dengan Mang Mamang. Ibung Asmi.
0: Dua badik. Kalau duit ke Mamang. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Apa kabar?
4: Apa kabar Mas Kapan Manggola?
0: Uy, yang lama.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lama dah.
4: Lama tergantung.
0: Sibuk dia nih.
4: Sibuk alhamdulillah.
0: Iya, iya.
4: Siang malam
0: begadang. Iwan, aku tak bantu motong ke jahit ke baju. Aku banyak job, Pak. Bang, aku banyak job, Mang.
4: Lepas hilang Mas Apran.
0: Oh iya.
4: Tinggal kalah dengan Mang Dola tuh.
1: Oh, mama udah balik. Enggak
4: usah berbaju malam
0: gitu. Wow.
1: Kalau takut galau sih,
0: Mang. Aku pikir marah, Mang. Beliau nih, Mang, enggak pernah masuk, Mang. Aku tersinggung dia nih, aku ini bukan penesan, memang serius. Nah, jadi hasil karya itu aku bawa ke acara Jakarta. Akhirnya ada dulur beliau nih, tapi belum ketemu lagi.
4: Sudah
0: dengan Madon nih?
4: Sudah.
0: Belum ngomong lagi, sudah diukur kemarin.
4: Bukan barang, sudah belum?
0: Sudah, tapi belum jadi.
4: Oh.
1: Sudah paduannya?
0: Sudah, sudah diukur. Ya kan?
4: Masih sibuk nama kala no
1: masak lan. Wai.
0: Ah, percaya bae.
4: Itulah di telepon Mang Aspen tak kuangkat
0: lego. Oh, itu sibuk.
1: Iya, ya, mana nang ngangkatnya kamu? Tangan kalau tercucuk jarum tuh.
4: Ngecek bunyi mesin kan?
0: Iya. Percaya deh.
1: Berjalan dewe deh.
0: Tapi bukan cuma bunyi mesin bae aja itu, Mang. Mau dorong-dorongan udah kecil yang main kelotok-kelotokan.
1: Oh, iya.
0: Kamu mah
4: udah kecil gitu.
0: Kecil main kelotok-kelotok. Ada udah kecil yang dorong-dorong.
1: Yang burung itu ya, ayam-ayam. Atau ini apa namanya, kapal-kapalan di
0: yang oh iya
1: di Baskom
0: iya,
1: tuh.
0: Minyak sama, Bang. Iya.
4: Itu untek itu kan.
0: Pistol-pistolan, Bang.
1: Ah, pistol.
4: Di cair kan?
1: Heeh. Ah.
0: Mang,
4: juga mau sapa mainan itu?
1: Oh iya,
4: mang. Mainan aku lagi kecil.
0: Iya, Mang, pakai minyak.
4: Aiyah, pakai minyak. Agak awet minyak. Tanya, minyak sayur.
0: Iya.
1: Datu ada lagi yang itu, Mang.
4: Kotak-kotak.
1: Yang dakocan itu tuh? Yang diputar dengan tali ya?
0: Swing, bunyi. Ada yang motor-motoran, Mang?
1: Oh, motor-motoran.
0: Yang ditarik pakai tali kan? Itu kayak kemarin aku jengok TikTok, ada lagi yang buatnya, Mang, itu.
1: Itu.
0: Namanya apa? Memutar ya? Apa nih? Hobi atau permainan lama deh.
4: Nah, pulantesnya kita mainan kita lama tuh.
0: Wah, iyo.
1: Iya.
4: Buat baca dengan mainan budak sekarang. Apa kadang, ini mainannya kan?
1: Kadang-kadang mainan kita tuh buat dewe.
0: Iya, buat baca.
4: Benar. Kalau mainan aku dulu yang apa? Tiang gelam kita tinjak itu mau sablan?
1: Hah?
4: Ada yang tiang kita keamanan di kami keringkaan tuh namanya.
0: Permainan apa?
4: Kita tinjak.
0: Permainan atau lomba itu?
4: Permainan.
0: Nah,
4: tangan dulu kita tegak gitu dari tangga dulu. Kalau nak naik
1: tinggi. Itu.
4: Keringkaan aja kami.
1: Apa itu? Engrang kalau main itu engrang.
0: Oh, engrang.
4: Ada dua kan?
1: Dua.
0: Dari bambu ada, dari bambu.
1: Ada dari batok itu, kelapa. Saya itu.
0: Oh, pakai tali itu.
1: Pakai tali ya.
4: Pakai tali. Kalau pakai kayu gelam kan. Yang tinggi itu.
0: Ada dari bambu, Mang.
1: Bambu, buloh.
4: Kalau ini bambu itu bahaya, Mang Dala. Kalau gelam tak ada.
0: Udah bambu daerah kami halus.
4: Dia,
0: dia nak nyakiti, minta tak maaf dulu ya, maaf kami nak nyakiti. Sangki halus.
1: Permisi gue dah.
4: Dikosok ke rambut dulu.
1: Nah itu miang ya.
4: Miang hebung itu.
1: Ah, miang hebung.
0: Yalah kalau itu
1: lagu apa? Apa lagunya, Mang?
4: Lagu kita ini, baik. Gara-gara kopi segelas.
1: Gara-gara kopi segelas. Iya,
4: aku tengok dengan Mang Dola itu, Mang Saplan. Itulah Quran kan dia masih turutan.
0: Oh,
4: itulah ngajar.
1: Segelas gitu, kopi apa kopi segelas?
0: Kopi segelas.
1: Kopi segelas.
4: Kopi segelas.
1: Ah.
4: Itu ingat Mang Dola lagi kecil itu.
1: Oh.
4: Iya. Kalau nakal Mang Dola lagi kecil.
0: Gara-gara kopi segelas, cuka sebotol. Kalau cuka tu nyobong,
4: nak main itu.
1: Cuka.
4: Mana asap itu, Pak Dola?
0: Ah?
4: Asap itu di Palembang?
0: Yo masih, masih pekat ya. Malah hari ini.
4: Di Man 1 tuh adalah kebakaran.
0: Di mana?
4: Kemarin.
0: Oh.
4: Di Man 1 yang pihak kanan kalau nak ke kiri kan Tegal Binangun.
0: Jagabaring.
4: Ke kanan, Jagabaring.
0: Iya, iya, iya. Di mana yang
4: itu lahan ini tuh?
0: Yang lahan kering yo.
4: Iya.
0: Bukannya sekolah. Bukan dekat sekolah, bukan jauh tuh.
4: Bukan jauh dari sekolah. Oh,
0: iya.
4: Hari tadi di dekat SMA 19.
0: Oh.
4: Betul-betul 2 hari.
0: Kamu jemput sana.
4: Iya, aku nyemput. Pagi kan lemak, nyemput. Asal sore ngapo motong kalau aja aku kan.
0: Bukan libur ke dak budak?
4: Oh, tidak, masih ya. Tetap aku ini.
0: Masih ya? Muka. Ya, ya, ya, ya.
4: Ya, itu
0: bayar.
1: Bayar, bayar.
4: Ada wapetin lagi miss call.
0: Nah, nah ya wapet.
4: Kita masuk wapetin.
0: Iya, oh. Bergancang lah aja itu.
4: Nak nganjok aku mungkin dia. Tapi tidak tanjok, aku pegang mesin.
0: Iya, iya, iya.
1: Ada pegangan, eh?
4: Ada pegangan.
0: Iya, iya, iya, iya.
4: Yalah, itu bayar. Mang Dola sama Mang Sapran.
0: Terima kasih.
4: Terlalu. Lancar luncur aktivitas
0: dan sama-sama.
4: Semoga baliknya selamat sampai ke rumah.
0: Iya.
4: Rumah masing-masing
0: tapi. Iya, benar.
4: Rumah kamu tuh mau sampai. Iya.
0: Aku tidur sini, woi. Iya.
4: Apa takut baliknya ke Tabati?
0: Besok pagi aku dinas.
4: Oh, dinas subuh-subuh.
0: Iya.
4: Ah, tidur di sana men dinas subuh.
0: Iya.
4: Iyalah.
0: Kalau ngajak ngopi.
4: Iya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Iwan.
0: Lah berapa Mang?
1: 42.
0: 42.
1: Sikot lagi. Sikot lagi.
0: Iya. Buka, Mang.
1: Halo.
5: Bahose, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
1: Sandi mana?
0: Pipit, Mang.
1: Oh. Talang betul itu. Apa kabar?
5: Jangan nolem, Mang.
1: Hah?
5: Dolang mentue.
1: Mama didn't knowledge sehadapan mama.
5: Enggak, pas ngomong tue itu tadi.
0: Kalau bahasa Palembangnya boesan kalau ada seomongan mah.
1: Oh.
0: Apa mah kalau gitu sediaman tuh?
1: Boesan. Tak apa.
0: Bahasa dosen gitu. Ribut.
5: Boesan lah. Benar itu.
0: Heeh. Hah? Sama boesan juga.
1: Boesan Palembang.
0: Kalau dosen apa? Beributan.
1: Aduh.
5: Kalau kenopi itu goresan.
1: Goresan. Oh, iya.
0: Bayo, bayo.
5: Mang Sapran, Mang Dola.
0: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Pit.
5: Alhamdulillah.
0: Pipit.
5: Iya.
0: Sekolah kan? Masa pada masa lalu, ingat apa yang diingat dia kenangan? Masih kecil-kecil lu.
5: Sekolah itu bebusi.
0: Kalau Mang Iwan tadi itu, dia ingat permainan.
5: Iya, bebusi.
0: Apa tuh? Di Palembang tinggal kecil tuh.
5: Iya, netas di Palembang.
0: Omongannya. Burung.
1: Au pipit. Ini di gumpun padi.
0: Untung temu gue wong.
1: Au.
5: Iya, sama lah Cak Mang Iwan tadi busian.
0: Mainan ya?
5: Main
1: di ye.
0: Tapi sekolah di Palembang juga? Hah?
5: Iya, di Palembang.
0: Tinggal di mana dulu kecil ya?
5: Zaman dahulu kala di Bambang Utoyo.
0: Itu bukan zaman dulu kala, zaman kerajaan kalau zaman dulu kala. Kalau zaman sekarang zaman Bingen.
5: Di Bambang Utoyo zaman dulu.
0: Oh, masa lalunya. Oh. Ya.
5: Iya,
0: Bambang Utoyo. Berapa kali tinggal oleh lompat? Pindah-pindah. Situlah.
5: Situlah.
1: Situlah. Situlah. Jadi semenjak diambil Kang Maman lanjut ke Talang Petutu.
5: Oh. Jadi pipit Talbot.
1: Talbot ya.
0: Rame enggak di Talang Petutu?
5: Wah, Kota Madia begitu di Roger.
0: Ya kalau rame buka lah usaha jualan. Jualan enggak?
5: Banyak sini usaha.
0: Iya.
5: Ada batu bata.
0: Oh, yang di ini kamu di apa nah?
1: Dekat itu lapangan.
0: Apa di nama?
5: Tanya dengan ini, Ci Agus.
0: Dekat rumah Agus, Talang Jambi.
5: Ci Agus Talang Betutu.
0: Talang Betutu ya. Oh, Talang Betutu.
5: Tapi Ci Agus di perumahan.
0: Banyu bagus.
5: Banyu alhamdulillah walaupun agak koneng-koneng.
0: Tapi aduh banyunya. Kemarau ini.
5: ada masih. Oh, oke. Okay. Walaupun yang jiku tadi agak koning tapi dia tak lengket.
0: Oh, tidak mampu. Ha.
5: Ayek bening ada.
1: Ayek bening ada ya?
5: Ada. Ningok be rai mang mam.
0: Jadi kaki tu banyak koning tadi kamu saring lagi. Langsung untuk mandi, untuk minum.
5: Keunikannya Mang Dola ya, walaupun kuning, tapi dia tuh tidak lengket. Nyuci baju putih tetap putih. Seperti mukena, kaos dalam, kan putih. Oh. Dia tetap putih.
1: Oh, bukan dia kuning tuh ngambang di itu permukaan itu kan?
0: Oh, bukan, Mang. Bukan. Bukan, Mang.
5: Tapi kalau
0: mau hujan, banyunya, Mang, kuning, Mang.
1: Oh.
3: Mengujang
0: melok-melok baik.
3: Ya, kita mengujang kan.
0: Nah, banyunya itu menyundapan ya mungkin ya.
5: Memang modelnya cak itu, Mang.
0: Cak payau masih banyu dalam tanah ya.
5: Iya, tapi tidak lengket tadi. Oh. Nah, tapi kalau musim hujan dia bening.
0: Oh. Kaget nunggu musim
5: itulah
0: hujan
5: kira-kira
0: ya.
5: Kira-kira di Roger.
0: Jadi kalau musim hujan nambah banyak banyunya namanya. Oh iyalah. Oke lah. Ada pertanyaan, Mang?
5: Itu bagian lagu ya.
0: Lagu apa?
1: Apa lagu?
0: Halo?
3: I love you, weh.
0: Nah, lagu apa, I love you?
3: Namanya lagu Aku Cinta Padamu.
0: Abu Usek ini, Mang. Jangan cak Andra Iwan tadi. Iwan tadi. Andra, ding. Iwan. Andra.
3: I love you, weh. Lagu Aku Cinta Padamu.
0: Oh, lagu apa itu? Lagu apa?
5: Payo kulo payo itu.
0: Oh. Kemana memelok pasti?
1: Oh itu.
0: Iya.
3: Ayo menyadap kari segala, punya nyamuk.
0: Ya jangan memelok di rumah. Yang nyadap emang maman.
3: Ya. Tidak tergatal badan.
0: Ngapa nak bibi? Wen abong melok tu?
3: Kari dah dapat, gatel iyo.
5: Nak keliling jago keliling.
0: Eh. Ngepet. Enggak boleh, Mang.
3: Mang, kemarin jagonyo mamang yang keliling.
0: Kalau mati lampu yo jago lilin, mati lampu, kan mati lampu.
5: Mang, kepalanya masuk kiri, Mang.
0: Ya lagalah.
5: Iwan.
0: Hah?
5: Tadi ada Mang Iwan kan?
1: Ada, ada.
5: Nah, Mang Iwan sama itu Ibung Yeni.
0: Ya.
5: Kamu Dedek Ratorenyo. Sebelum tadi siapa, Mang?
1: Mang Aspin dengan Ibung Asmi.
5: Oh, iya, Asmi. Mang Aspin sama
0: si
5: Asmi.
0: Oh.
5: Mang Pen Gasing ya.
0: Heeh.
5: Sama Mang Pen Langkat. Pak ini Ibu Mang Surito.
0: Heeh.
5: Mang Putra Banten.
0: Ya.
5: Ibung Masito ya.
0: Oh.
5: Ibung Ita.
1: Ibung Ita.
5: Sungai Live,
1: gale-gale
5: lah, Mang.
1: Oh, gale-gale ya?
5: Mudah-mudahan gale-gale sehat, Mang. Mang Sapran dengan Mang Dola sehat juga, Mang ya.
1: Amin, amin, amin.
5: Tambah ringkeh.
1: Tambah ringkeh. Ringkeh, jangan ringkeh.
3: Ringkeh aja ngapo-ngapo.
0: Kalau ringkeh itu kurus, Mang.
1: Ringkeh.
3: Oh. Mabalur.
0: Ya.
1: Bahu bae tinggi ya, itu ringkeh.
5: Terima kasih, Mang.
0: Ya, sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
0: ya.
1: Ibung Pipit dengan Kang Maman ya. Nah, Desa Nakuna Ganjo kita istirahat sambil dengarkah tiga lagu berturut-turut, Nangke Muda, Gara-gara Kopi Segelas, dan Kulak Payu, Kulu Payu.

0: donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya

0: Ada sana aku nak kancil, kita lanjutkan lagi berusik. Di jagat bersama libau semenda panjang. Kalau tadi nang kemoda gara-gara kopi segelas, kemudian kulak payu kulu payu. Kita lanjutkan lagi sambil dari telepon. Ya, kita angkat. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berusik di jagat semenda panjang.
0: Berusik di jagat
1: besar. Di jagat semenda.
0: Semenda.
2: Kembali.
0: Bersama libar.
1: Bersama libar.
0: Semenda panjang.
1: Semenda panjang. Ah, cak itu cak Dola yang benar tu.
2: Ya.
1: Ah, benar. Aku tadi tu sebenarnya benar nak ngomong itu makanya.
2: Yeah.
1: Kalau tanya cak Dola, tadi nak kan terkejut aku.
0: Terkejut ya.
2: Ngomong itu ya. Ya. Mohon maaf ya.
1: Ya. Aku mangap ke.
2: Ini yang salah siapa? Ya minta maaf siapa?
1: Ya enggak apa-apa.
2: Iya, iya.
0: Sehat Ibu.
1: Apa kabar? Nah. Safran, Mang Dola.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kamu aku juga sehat.
0: Sehat pula ya.
1: Sehat pula aku. Jadi?
2: Cerita
1: ini.
2: Cerita masa kecil.
1: Masa kecil.
0: Kau.
1: Kenapa masa kecil?
2: Yo,
0: tak apa, ada cerita di deh.
2: Sekolah mana?
1: Oh, yo banyak. Tapi aku lupa. Kalau lama ni ada.
2: Yang ingat baik.
1: Yang ingat baik.
2: Masa-masa yang senang tu kan istimewa.

0: SD apa SMP itu?
1: Ya, kalau yang menyenangkan tuh bahasa SD, SMP. Nah, SMA lah mulai agak-agak kok mano kan?
0: Lah banyak mikir.
1: Banyak ayo, banyak pikiran. Terus ke mano? Belum lagi ini urusan dengan pacar kan, cewek kan?
0: Oh, itu ya.
1: Iya lah kan. SMA kan lah kecewean biasanya.
0: Oh iya.
2: Biasanya.
1: Biasanya.
0: Ah. Ya, ini kan Cik Nadia deh, Be. Yang mengalami, bukan kami.
1: Oh.
0: Ya, bukan kami menunjuk mamanya kalau anak sekolah gitu. Ah. Ini pengalaman Cik Nadia deh, Be. Ah. Jangan-jangan simpel lah kena cowok.
1: Aku dari SD sebenarnya, cuman aku tuh yang gigi beda sama hati, Be, tapi
0: ya. Anji juga loh.
1: Iya, cuman yang batas yang lirik-lirik kan. Oh. Ah. Senyum baik itu kan.
2: Senyum dewean, eh.
0: Oh, gila.
1: Ijak makapran senyum.
2: Oh, dia ya.
1: Iya. Iya. Namun juga kan baru muda lah kan.
2: Awal.
1: Jadi kalau zaman-zaman SD tuh ini dulu pernah galak balik sekolah kan. Nampak dijemput, jemput balik dewe.
0: Oh, pintar.
1: Iya, pintar sebenarnya.
0: Nasat.
1: Iya, nyasar. Nyasar tuh tidak. Cuman aku ya bercarian bae wong tua tuh kan. Nah, bercarian. Jadi mungkin karena wong tua tuh tahu kan kira-kira dia ini lewat mana lewat sini kan. Untungnya ketemu. Nah, sebelum ketemu tuh ini apa? Nyari telepon umum kan. Nah, telepon. Tanya di mana. Di dekat ini nah. Dia dulu tuh kan tempatnya kan. Nah, betul di Bangka waktu itu kan.
2: Di Bangka?
1: Iya. Aku dulu tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 caturulan 2 di Bangka aku SD-nya. Nah, jadi kebetulan ayah pindah gawe kan. Jadi caturulan 2 itu pindah ke Palembang sini.
2: Palembang ya?
1: Daerah dekat flyover Polda itu kan.
2: Oh itu ya.
1: Nah itu dekat sebelah rumah sakit itu. Nah itu
2: sebelah ya.
1: Iya.
2: Nah itu.
1: Itu. Ya, kalau pengalaman tuh ya apa sekolah ya cak itu loh. Main-main dengan kawan.
0: Iya cak.
1: Berbala dengan kawan cak itu kan.
0: Iya buat sana.
1: Budak-budak kan.
0: Iya.
1: Iya zaman dulu kan kalau nak maafan kan kalau dengan kawan sekolah tuh kan ini galak anak anak kekelingking cak itu nanti doa.
0: Zaman dulu deh.
1: Iya kan zaman dulu kan cak itu. Ah. Mungkin cak doa ini doa sama masa perang cak itu juga dulu kan.
0: Iya.
2: Nggak kami dulu jempol.
1: Oh jempol.
2: Aw.
1: Zaman aku kelingking ya. Jadi kalau maafkan dengan kawan tuh kan ngacip kekelingking kan.
2: Ah.
1: Maafkan yuk, cak itu nanti.
2: Oden tu bandari Oden maafan tu ya?
1: Tidak, aku minta bandari kalau
2: pacar. Oh itu. Soalnya dia itu yang salah ya?
1: Tidak keruan juga siapa yang salah? Pacar budak. Lebih banyak pengalaman yang, yo SD lain lagi, SMP lain lagi, dia tu kan? Apa ni? Yo, aku banyak lupa.
2: Tergantung dengan tingkatannya ya.
1: Iya.
0: Iya, Cik.
1: Masa-masanya kan, masa kecil beda yang dihadapi kan yang beranjak nak ini

0: tapi tak sistem SKS eh.
1: Apa tu? Tadi bahas.
0: Iya.
1: Bukan ini kan SKS mata kuliah. Sistem kebut semalam tu kalau ada gak PR malam ini gak begitu.
0: Nah, aku termasuk pelaku SKS itu dulu tu. Kalau zaman sekolah tu. Jadi kalau ada PR minggu depan akak kira lah.
1: Jadi iya.
0: Kapan besok nak ngumpul? Malam ini kedepok minggu PR itu kan.
2: Tahu.
0: Kebut malam kan?
1: Iya cek.
0: Iya. Ada orang alami juga mungkin kan?
1: Ayo dah, kau pintar. Jiji Aspin tadi dapat beasiswa aku.
0: Tambah
1: kuliah beasiswa aku. Dari Waca. Mama aku. Serius dibiayai.
0: Aku juga beasiswa juga.
1: Eh dari orang tua kan?
0: Iya dari ayahku.
1: Kan dari Waca, ada kakaknya bapak.
0: Iya, yang penting beasiswa kan?
1: Iya sudah itu mengajukan memang beasiswa nih ya di awal-awal bang.
0: Oh.
1: Iya.
0: Iya udah nyangkung.
1: Udah nyangkung. Ngajukan dapat mang ya?
2: Oh.
0: Iya
1: lah,
0: udah diajukan udah dapat. Udah tahu kan?
1: Iya karena kita pintar tadi kan.
0: Oh,
1: pintar ngelobi.
0: Pintar ngelobi.
1: Ya lah kalau menghitung lagunya apa cek?
0: Lagunya aku nak pembarap ya lah.
2: Pembarap.
0: Iya.
2: Ria di tebing.
0: Bukan pembalap ya, tapi uji maksudnya pembalap. Ya.
1: Tidak, pembalap. Kami lebih tahu lagu itu.
0: Oh iya betul, oh salah
1: punya. Iya.
0: Apa maksudnya
1: nasinya itu? Hah? Nah kan nananya itu lah masih. Apa artinya bang? Arti bang?
2: Itu kalau sekarang itu kepala dusun apa kepala desa
1: pembarap
2: pembarap ria di tebing ria itu ya pemerintahan pul gitu. Dulu kan ada ria ada pembarap ada
1: iya bang
2: pesira
1: depati bang
2: depati
1: apalagi tuh bang yang kalau kepala marga
2: pesira pesira.
1: Iya. Halo.
0: Kan lemak kan jadi ya aku dengar ini.
1: Iya. Jadi kalau dulu kan
0: jadi pacak tahu kan.
1: Sebelum ada kepala desa, itu ada pimpinan banyaknya desa itu kan. Di kampung, dusun itu namanya pembarep. Atau tadi kriye.
2: Kriye.
1: Tapi ada juga lebih tinggi lagi pesira.
2: Iya.
0: Kan jadi kalau aku bertanya aja itu jadi tahu.
1: Dan dulu pemilihannya katanya sih aku melok seminar kan. Pemilihannya tidak cak sekarang. Dulu terbuka. Jadi dia milik yang panjang nama siapa, pembarapnya siapa yang calon-calon tadi. Dia nyusun ke belakang aja. Ngantri belakang.
2: Nah, kalau dulu kan kalau apa nama pesirah itu kan. Itu kalau sekarang itu kan berapa desa itu lingkup
1: banyak
2: warga itu ya itu
1: mungkin kan. Seribuan uang lebih
2: jadi lebih luas tuh kalau pesira dulu tuh kan nah, sekarang
1: kalau pesira itu wilayah kayak keresidenan itu
2: di bawahnya gitu ya.
1: Oh
2: kalau di pucuknya di keresidenan gitu
1: oh ya. Iya okay. Wali kota
2: kan? Oh berapa desa itu gitu. Kalau sekarang itu kan
1: iya iya halo.
0: Iya. Masih aku di sini cek dulu.
1: Enggak pendengar melo.
0: Iya,
1: aku pengen tidur tadi.
2: Kalau sekarang kan per desa itu ya kan.
1: Iya. Yang nanyo malah berlari.
0: Masih aku dengar ya, aku murid yang baik kan dengerin.
1: Ya sudahlah kalau
0: kalau enggak tahu bertanya.
1: Yang mau tanya yang lain deh.
0: Iya, itu baik aku tanya.
1: Mang tanya mang. Cara nyabut ubi yang benar itu mana mang? Lurus apa miring?
2: Cara nyabut ubi.
1: Iya.
2: Itu biasanya di ini apa namanya miring gitu.
1: Kembang. Biang kerok.
2: Hah?
1: Nyabut ubi gua.
0: Oh,
1: tekok
0: nyabut ubi di bahan.
1: Biar melo masuk juga.
0: Iya. Kayak kalau di belakang di simpon amara marah kelas cek dola ini.
1: Yalah kalau itu aja.
0: Itu aja.
2: Itu aja.
1: Ya, ya. Itu bahaya. Ya?
0: Itu iya itu baik jadi itu aja juga pacar sama saja.
1: Iya. Sergi semegi.
0: Iyalah untuk Mang Sabran sama Mang Dola ya sama
1: ya.
0: Tugas B.
1: Terima kasih.
0: Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah masing-masing.

0: Amin.
1: Ya. BMKG hati-hati untuk Mang Sapran.
0: Gitu.
1: Untuk Cik Dola jangan lupa ini pagar depan itu kunci ke dulu itu.
0: Kunci ke dulu.
1: Ya, pintu-pintu.
2: Jam 9 jangan lupa kayak Melo ya ngobrol di obrolan komunitas ya.
1: Obrolan komunitas.
2: Pagi.
1: Oh, insyaallah biasa
2: kalau
1: masih masak biasa jam
2: 9.
0: Isabel
2: sambil masak.
0: Sambil masak.
1: Lagi usuro ini BCI time masuk. Iyalah.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Pamit undur diri dulu ya,
0: maksudnya ini. Ya, hati-hati.
1: Ayo.
2: Oke, blessed.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Nadia. Di Sukabangun. Satu ya?
2: Ya benar Mang. Ya. Jadi kalau nambah ngobrol panjang, berkirim cuma sikot dua atau galau-galau.
0: Ya. Halo. Di belakang Ibung.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sasa.
2: Sisi.
0: Sisi.
2: Sasa. Penyedap.
0: Ibung Sisi.
2: Sisi. Nah,
0: karena tadi Nadia jadi A. Apa kabar Ibung? Allah Akbar.
2: Belum ngantuk?
3: Lumayan ini.
2: Iya. Kecil lu di mana? Rembang apa di Rusun?
3: Di kecil di Rusun.
2: Sekolahnya?
3: Di daerah Pelaju sih.
2: Pelaju. Oke. Apa masa-masa kecil lu?
3: Masa-masa kecil dulu waktu sekolah dulu pernah bawa baju ganti kan?
0: Hah?
3: Balik sekolah itu mandi sungai.
2: Daerah mana itu Rembang ada sungai yang bisa mandi?
3: Itu di daerah Pelaju.
2: Oh Pelaju.
3: Iya.
2: Baik sungai besar namanya.
3: Dulu bersih itu banyak. Sekarang nggak lagi kotor sekarang.
0: Sungai apa dulu deh?
3: Cita. Di ini di daerah sini apa? Depan Stadion Patrajaya sana.
2: Sungai apa? Oh tembusan ke Sungai Musi.
3: Iya.
2: Apa nama sungai deh? Sungai Patra.
3: Iya Patrajaya.
2: Ya namanya sungai apa? Sungai apa?
3: Kalau di ini di tempat kami itu namanya Sungai Sriguna namanya.
2: Sriguna, iya ada sekolah Sriguna sih.
3: Ada.
2: Jalan Sriguna.
3: Ada.
2: Terus masih aliran itu?
3: Masih, cuma sekarang sudah jadi daman. Dulu kan sungai besar di situ.
0: Oh, yang di depan Bagus Kuning itu kan ada di jembatan.
2: Ah iya
0: ya. Oh sungai itulah ya.
2: Iya. Mengarah ke Sriguna tadi. Dari Sungai Sriguna.
0: Oh.
3: Tempat kami mandi sungai dulu.
2: Tahun berapa sih itu masih bagus?
3: Oh masih kami kecilnya itu tahun 2009 2010 itu ya masih bersih banyak.
0: Masih bagus.
3: Tahun 2011 itu sudah kotor banyak.
2: Bukan 2000 dan 2000an sudah kotor.
3: Tidak terlalu.
2: Masih pak berenang situ kan kotor udah 2000-an.
3: Dah masih bersih masih
2: tuh. Tahun 90-an itu yang bersih tuh. Usaha waktu lewat. Aku masih
3: itu
2: kecil.
3: Itu sungai besar semenjak jadi daman ini lagi agak kotor itu.
2: Ya, tapi kalau di metu kan ya dipakai uang masyarakat gitu kan. Dari rumah ke pinggir. Berbuang sampah.
3: Buang sampah.
2: Nah, itu macam-macam itu lah ngotor. Iya. Iyalah kalau mesti jago sama-sama ya lingkungannya. Diingat ke lagi masyarakatnya mungkin untuk apa namanya jangan buang sampah lah. Kan. Numpuk.
3: Kalau cerita masa kecil itu emang banyak nakalnya daripada
2: orang. Oh, kalau manjat-manjat.
3: Ini main layangan.
2: Main lanang.
3: Iya kena ngejar layangan
0: lu. Oh, iya.
2: Ya sampai ke mana ngejar sampai ke ini ya Banten.
0: Semeru.
2: Ada mang daerah Semeru.
0: Semeru.
2: Apa tuh?
3: Gunung
0: ini. Gua itu. Kuburan itu.
2: Oh yang pusat tinggi deh.
3: Iya.
2: Oh iya gua iya daerah. Ya aku di mana Semeru. Bukit itu ya.
0: Kalau kanan itu Semeru, kalau kiri Naga Swida.
2: Iya tahu.
3: Tidak
2: sampai kan ke Muhammadiyah kan?
0: Ya, belum.
2: Maksudnya ngejar layangannya udah sampai kan?
3: Tidak.
2: Atau pintu besi Pertamina?
3: Tidak. Patrajaya situ.
0: Masih di lapangan itulah ya.
2: Iyalah. Nah, itu. Bayalah sih kalau itu sambil ngobrol-ngobrol lagu apa?
0: Apa lagunya?
3: Lagu ini apa? Ribu-ribu sedang
0: belum? Belum.
2: Ribu-ribu boleh.
3: Oke.
2: Okay. Ya.
3: Salamnya buat jalan-jalan
2: ya. Oke lah kalau
3: begitu. Dari Asus Laser siapanya selamat malam, selamat istirahat.
2: Yo, makasih ya ngobrol-ngobrol yo, gitu ya.
3: Buatnya Wak Dolas sama Kaprat. Mm-hmm. Selamat yo bertugas.
2: Eh, ribu-ribu yang modern sama irang-irang batang hari?
3: Basing-basing.
2: Mana bang Lawak bang?
0: Eh?
3: Basing yang penting enak.
2: Tidak, yang ngepop apa batang hari?
3: Yang penting enak.
0: Yang pop jadi.
2: Yang pop Nabila ya. Kita taslim.
3: Kalau ada yang versi Wadolah kalau ada.
2: Belum, belum. Ya, coba lah kita gimana yang lemak ya.
0: Iya.
3: Iya, bukannya di sekitar sana saja.
2: Iya, betul.
3: Kenapa ini benar-benar?
2: Tidak tahu. Tidak tahu.
3: Si padahal radionya jauh.
2: Iya sih. Oke lah kalau.
3: Makasih Wadolah.
2: Yo, sama-sama.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bung Sisi di pelaju ya. Di belakang Bung Sisi.
2: Terima lagi telepon. Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mang Sapran sama Mang Dola.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling jauh ini malam ini ya.
0: Luar datang.
2: Yo, Bung Mila.
3: Rating Mang, radio ni hilang itu siarannya, jadi mutar malik ke radio. Digantungnya di apa tuh? Tidak dapat siarannya.
2: Taruh di bubungan.
3: Lah, laku kami taruh ke di apa namanya sih embas ke Mila hati.
2: Embas apa?
3: Lah di duduk ke di ini di pucuk pagu.
2: Oh pagu, nah pucuk pagu itu.
3: Pokoknya kabel lah panjang benar cakal siaran tak dapat doa je ke mana tadi ni.
2: Tapi ini dapat ya?
3: Alah dapat yang ini mang.
2: Arah ke mana kamu?
3: Pucuk pagu situ sama radionya.
2: Oh pucuk pagu arah ke mana?
3: Arah ke ini. Apa
2: selatan.
3: Arah ke Alahat tu nak.
2: Oh lah. Padahal tinggi di sana mangnya.
3: Di sini apa itu siak galak di ini di nikah lagu apa tulang bawang ini.
2: Oh di serempet siannya sinyal.
3: Iya.
2: Oh ada radio lain. Iya lah ya.
3: Radio lain ini yang masuk nih. Jadi namun di tinggi ke antenanya ini kalah di radio yang tadi.
2: Iya wajar lah. Sama-sama jauh tuh. Iyalah.
3: Minta kalau lagu pun naik keluar.
0: Ah, tak boleh lagunya.
3: Rintik-rintik.
2: Oh, lah rintik-rintik.
3: Lata teletik ini. Caknya nak hujan kalau.
2: Nah, lemak tidur tu.
3: Lagunya yang itu saya tu mang, yang kita putar ke malaman saya tu.
0: Apa ya?
3: Pucuk jelatang rasa kubes. Ya ini penasaran dengan lagu itu. Dang lemak dan nengalinya mang kemati ya.
2: Coba kalau nanti ya.
0: Pucuk jelatang.
3: Rasa kubis
0: ya.
3: Enggak, apa pucuk pokoknya mah itulah.
2: Rasa kubis pokoknya.
3: Oh, ya penting ada kubis-kubisnya toh.
2: Iya. Akhirnya emang atau nak ngobrol-ngobrol dulu?
3: Ay, tak apa emang nak ngobrol nih ini pengalaman sekolah dulu.
2: Nah, iya.
3: Mak itulah aja mamang dong. Waktu masih lagi kecil-kecil SD dulu. Nah itulah ada pemainan sama aku ni dulu hobi berkawan dengan lanang. Dia pernah berkawan betina.
2: Oh.
3: Jadi kalau mikot tiga wilanang ni memang dia main kasti. Kalau dia main sepak bola tu mikot pula. Oh, aku hobi di ini mang dulu berkawan dengan budak lanang.
2: Oh, tomboy.
3: Jarang aku berkawan dengan anak ini dengan betina cewek-cewek.
2: Bercelana pendek terus kamu?
3: Iyalah, cak lanang lah mang. Kalau dia mandi ke sungai tadi, mandi ayat puntang tu mikot. Mandi pula kami.
2: Iyalah.
3: Itulah bercakap undung bapang kemana nyakila jam 3 lom balik. Engkau semidang kami kayak lematang
2: kepala. Iyalah kejauhnya.
3: Amun sekolah mah itulah balik sekolah belum balik ke rumah langsung ke ini tu dah midang ke stasiun tu mang.
0: Oh ke stasiun.
3: Midang ke stasiun tu, midang ke pasar kudai. Tapi mikut tiga wilan nong. Ke Sri Nanti tu, nah pada kami midang itu di kuburan Cina tu mang. Galak duduk di sana kudai kami santai di sana.
4: Iya, iya. Amun permainan ini lah tadi je komiko tiga wilanang lida kata komiko tiga ini. Tapi mau ngelolok lanang, amun je mengatakan aku ni dulu lanang ini mah ramilan ni lanang ini mah.
2: Dari kecil.
4: Kecil lanang galu.
2: Iya iya iya. Jadi itulah mah kenangan-kenangan ya.
4: Aw. Oh. Yang kenangan yang itu nianto dek kelupa tu galak mandi ayak puntang tu lah.
2: Iya. Tapi pacak berenang namae.
4: Jadi dah mau pacak berenang tu lah nela jadi gawi lanang tadi nak dilurungin nyamuk kita dek berenang gitu tu ini. Gitu nama ikut katanya. Oh. Gawi kami ni lanang katanya nama ikut ikan. Aji doh jika nama ikut katanya.
2: Besar risiko nyagoi.
4: Aw katanya kalau kami yang menadu tau tau kami belahi gedang katanya. Muka bapak tahu gedang belahi. Jadi doh masih nama ikut jika.
0: Jauh benar mau mandi ke ayak puntang apa?
4: Aku mang mandi aja puntang tu, puntang arah ke puntang ulu aja mang.
2: Ya, wilayah lahat mang.
4: Kereta api tu nang.
2: Oh tahu tahu tu, alurnya.
4: Arah sana kan. Mm-hmm. Itu tapi kita
0: terowongan.
4: Cakalileng apa tu mang? Cakalileng kadang-kadang.
2: Pernah ke sana mang?
0: Eh?
2: Pernah ke sana?
0: Iya.
2: Oh, yang dekat terowongan sepur.
4: Nah yo, arah ke situ pada terowongan itu. Jauh kami ni midang mang galak
2: tu. Rumah di mana? Rumah?
4: Rumah di situ lah di Pagar Agung tu lah. Di
2: agak dekat-dekat situ lah ya.
4: Dekat Dodik itu.
2: Oh iya iya. Okey okay. Dekat ya.
4: Dekat.
2: Iya iya iya. Tidak terlalu jauh jalan mainnya.
4: Tidak jauh main tuanya tu lah tadi jauh menara ke Puntang arah ke.
2: Jadi kalau lanang tu manjat, kalau manjat mang, bi.
4: Dia yang manjat kita di bawah nunggu. Wah, yang dia ngambil buah-buahan ya. Sama rambutan tadi kan kita tukang tunggu. Katanya minta aja kami, minta. Itulah sangka nak pacak naik katanya. Itulah sangka nak minjang anak mikut di kami lah besar katanya. Minta minta aja kami. Ya kita dia tahu naik, dia naik tunggu gitu nak minta.
2: Jadi dewean betina?
4: Hah?
2: Dewean betina? Ada kawan.
4: Itu hanya lah jauh galak kan cerita. Ada yang jadi tentera, ada yang di Kalimantan, Bainawi. Kan cerita cerita.
2: Galak ketemu juga masih, Bung?
4: Masih galak di WA han, di Facebookan. Tapi kabar je koi. Mak mana teringat kita galak mandi aye puntang dulu.
2: Iyalah iyalah iyalah.
0: Amu sandi Pagar Agung tu, man ke puntang tu be ini belembaan eh.
4: Aku mengamun puntang ulu, hanya men arah puntang ilew arah ke ujek ke Dodik tadi kan?
0: Aku.
2: Apa mang belembaan?
0: Belembaan.
4: Belembaan tu berhilegon.
0: Ini
2: turun. Pakai kapal.
0: Turun.
2: Aku berjalan.
0: Aku.
4: Aku betuhunan
2: belembaan. Baliknya berenang nganyut.
0: Pagar Agung tu kan tinggi. Itu. Ayek puntang tu kan di ini ya.
2: Oh, arus deras nih.
0: Agak deras
4: sama. Kamu cakap lematang.
2: Berani kamu berenang, Mi? Bung?
4: Melo talai, melo-melo paling jadi bimbingan uji kancil-kancil lanang tadi.
2: Oh, iya, iya.
4: Setelah lemaknya kancil lanang tu, kita te ini, te apa, terlindung.
2: Mm-hmm.
4: Amu kancil cewek, lama penakut galo, cak mana?
2: Sejak kapan berkancil cewek? SMA, SMP, sekolah lagi?
4: Sampai SMA aku masih cowok galo kawan.
2: No no pasti no.
4: Pasti aku cewek. Itu men SMA dulu lemak nian kau. Ada ini apa kisah-kisah galak ini. Namanya kawan lanang galo kan?
2: Iya iya. Panjang nih Bung. Panjang nih cerita nih.
4: Iya. Apa?
2: Panjang cerita SMA nih.
4: Iya, mau SMA tuh aduh nian cerita kan.
2: Nah, kita kita
4: hubungan kawan lanang tadi maling aja aku diajaknya.
2: Kayak kita cerita lagi di besok. Ya, ketemu lagi seri berikutnya seri 2.
4: Heeh.
2: Cerita maling ayam tadi lucu. Iya, iya, iya. Ya,
4: buat Mang Capran sama Mang Dola.
2: Semoga
4: sehat selalu. Kalau balik hati-hati hari ini nak hujan.
2: Oh, nah.
4: Ya, dilancar ke urusannya, dilancar ke rezekinya pokoknya.
2: Amin, amin. Sama-sama, sama-sama. Doanya.
4: Lagunya kutunggu, Mang.
2: Siap. Oke.
0: Pangku jelatang ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Mila di Mar Danau Semende. Nah, di sana kunang gaje kita istirahat sambil nengangkat
2: tiga
0: lagu ya. Pembarap, ribu-ribu dan pangku jelatang rasa kubis. Asa Kubes.
2: Lagu baru, Bang. Lagu baru kita tahu.

0: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
2: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita merayakannya dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
3: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
4: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.

0: Adik sana aku nak kancil, kita lanjutkan lagi. Buku Siti Jagat Semua Libar, Semua Panjang. Kalau tadi ribu-ribu, kemudian pembarap ribu-ribu dan pangkuk jelatang ya. Asa kubis.
1: Pangkuk jelantang itu apa? Bertanaman gatal ya?
0: Pangkuk itu pucuk.
1: Yang gatal kan?
0: Jelatang.
1: Jelatang
0: itu paling gatal itu. Ya. Ya. Kita terima ya, lagi.
1: Ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mak ini naga-naganya.
1: Kenapa?
2: Pacak di Jepun makan ketupat.
1: Cakep.
2: Amun mak ini asli-aslinya.
1: Oh.
2: Pacak telepon ke Radio Pro 4.
1: Wow.
0: Mantap.
2: Pak gerepak belakulah naik.
1: Nah.
2: Jangan kita nak supak-supak ada mangdolah dengan
1: mangsapra.
2: Kita pacak manghibur.
1: Ya, ya, ya.
0: Jadi Belanda naik sepur tadi ya.
2: Kenal kamu dua itu ya.
1: Dalam kenal. Dalam
2: kenal di kamu dua itu. Dia ada pendatang baru ya.
1: Oh, iya, itu, iya. Eh? Mang, mang. Belanda naik sepur itu siapa?
2: Mang Sapran. Dia nak mudik. Kamu dah tahu di kabar belum?
1: Apa,
0: mang? Apa?
2: Ada orang dari Temedak masuk hutan, keluar hutan, cucung demam lagi dah keurusan.
1: Siapa, mang?
2: Ya ada lagi monitor orang ini. Lagi mendengarkan ini.
1: Daerah kita sini lah.
2: Iyalah.
1: Oh, jadi masuk hutan keluar hutan dapatnya apa, mang?
2: Cucung demam lagi dah ketahuan.
1: Iya. Jadi
2: kalau ego masuk hutan keluar hutan
1: dapat madu tu.
2: Tak dapat madu, cucung demam dah keurusan lagi. Nah, lapor dengan biang kerok, bukan biang kerok ke Tuhan.
1: Oh.
2: Dokter bukan.
1: Tapi lah agak mendingan.
2: Alhamdulillah wa syukurlah bisa tidur.
1: Ah.
2: Jadi cucung demam dah ketahuan. Gara-gara masuk dari kebun, kumo, rumah ke dusun kumo. Kalau pagi dia duduk ke kebun, nyadap. Kumo ke dusun.
1: Kumo ke dusun lagi?
2: Iya, jadi cucung demam dah ketahuan.
1: Cucungnya di dusun?
2: Gawa ke dendung hutan pula, dah perlu diriwakan lagi.
1: Oh, ke dendung hutan?
2: Ada kawannya.
1: Aku pikir tadi ke dendung hutan.
2: Bukan, ada CS-nya dekat sedikit kampung dia tu.
1: Oh, ceritanya. Pendengar juga ?
2: Dengar. Makanya Mangkowi tahan ngomong ke itu.
1: Iya, Mang.
2: Mendia tak dengar, dia tahan Mangkowi ini ke itu.
1: Iya. Dinasihati. Dinasihati namanya.
2: Ayo sudah.
1: Kalau ini jangan milik ke hutan pula.
2: Alhamdulillah wa syukurlah ya. Ini Pak Ati lah bisa nyadap ya.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah bisa. Cuma kalau nak ngomong masih belum bisa dia tu.
0: Itu ya.
1: Tapi
2: cuma bisa bantu rumahnya dia.
1: Tapi jangan jauh-jauh ke mana-mana tu.
2: Ayo.
1: Dipantau jingo.
2: Masih dalam monitor dia tu. Cuma nak telefon dah boleh oleh bini yo.
1: Ngapa?
2: Ngomongnya
1: ya. Oh, iya, iya. Kaget kita jenguk sana, Bang, kalau ada waktu. Gitu.
2: Ayo, kaget kita berkabar baik, ya.
1: Ya,
2: kalau kira-kira berapa, kaget aku nelpon lagi, ya. Supaya peti itu lah bisa lah, kita panjat, ya.
1: Oh, iya, iya. Tapi aku dah panjat manjat.
2: Buka, aku dengar ini cedol lah.
1: Mang, aku dah nanya, Mang.
2: Pati tu lah.
1: Mamang tu lah, Mang. Aku dah nanya.
2: Seperan bayar je manjatnya, eh.
1: Oh, iya. Asal je tangga.
2: Dah, aku tu mengdola tu. Aku takut mengdola tu. Takut di duri nanas.
1: Iya. Mang, nak nanya, Mang. Halo.
2: Apa?
1: Nyabut ubi tu, lurus apa miring?
2: Nak kemasah pulak radio, nah.
1: Halo.
2: Di HP tak perlu dah ada suara radio ni.
1: Iya, iya, iya.
2: Suara kamu tak kena katik di radio.
1: Lagu apa, lagu apa, lagu?
2: Nah, ada kecil, tapi kecil.
1: Lagu apa?
2: Lagunya? Kamu lah tahu dewek lagu Mangkowi.
1: Oh, iya.
0: Ribu Rambang.
1: Ribu Rambang. Mang, halo, dengar tak?
2: Ayo, oi.
1: Kalau nyabut ubi tu miring, kamu lurus?
2: Nah, kecil pula di HP.
1: Alasan dua ini. Kalau nyabut ubi tu lurus apa miring maksudnya?
2: Oh, kecil urusan kecil bacanya itu.
1: Ya, trik yang mana biar cepat keluar ubi tu?
2: Pokoknya kalau masalah cabut ubi tu kecil urusannya okey.
1: Ya. Yeah.
2: kecil bacaan ya okey. Kita baca dari ini dari mangsa perang
1: okey. Ya yeah, trik ya deh.
2: Iyalah. Agi mang dolah agi suruh gini mancung nanas.
1: Nih.
2: Kalau mang gawe agi cabut ubi yo. Main itu kan mang.
1: Siap.
2: Suruh moto lagi.
1: Siap.
2: Kan main itu.
1: Siap.
2: Lagunya lah tau dah
1: baik kan. Sudah. Ya.
2: Pokoknya kalau yang mana mendengarkan mang sepran dengan cek dolah ini. Apa mau di Ibu Mila tu dari ini boleh kasih dapat gali. Satulah kentang, kedua kubis. Baca kerja pun makan ketupat. Sudahlah habis-habis. Baca nyala pun ke perut empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bang Sarkawi ya. Di Petanang. Di belakang Bang Sarkawi.
1: Ini baru pertama Bang.
0: Ya. Kita terima.
1: Bagi, Mang.
0: Halo.
1: Nah, ragu-ragu. Ngecek tuh ada pulsa.
0: Kita tunggu lagi.
1: Halo. Ya.
0: Halo.
1: Ya.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Masuk.
1: Kebalik. Dengan siapa nih?
3: Biasa, Mang Cialdo.
1: Cialdo?
3: Cialdo.
1: Mang Aldo.
3: Di Bali.
1: Mang Aldo.
3: Yo.
1: Okay.
0: Mang Aldo.
1: Apa kabar, Mang?
3: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Oh iya.
3: Kalau asap tambah tebal.
0: Tambah tebal, masih yo. Asap situ ya?
3: Iya, katanya itu dompet tambah tebal ya.
1: Iya. Sama nak baca kemana-mana, gitu. Senang hati. Mang. Masih banyak kondangan tak minggu-minggu ini? Belum musim
3: ada kondangan minggu tadi.
1: Ada ya? Kalau musim-musimnya bulan berapa Mang Bisa?
3: Musim-musimnya dekat bulan satu ini lah.
1: Kalau sudah panen banyak?
3: Musim durian.
0: Oh, durian ya?
1: Durian.
3: Itu di dusun kami tapi. Bukan di Bali.
1: Oh, di mananya?
3: Di Penanggiran.
1: Penanggiran itu di luar Bali ya?
3: Iyalah. Di kecamatan itu
0: di Gunung Megang.
1: Oh ya. Dekat si Andra.
0: Masuk Gunung Megang itu kan?
3: Nah, ya kecamatan Gunung Megang.
1: Musim durannya bulan 12 ya?
3: Ini sedang tua-tuanya.
1: Hah? Sekarang?
3: Sedang tua.
1: Tinggal nunggu nyampak aja. Punya dewek dijual Mang?
3: Punya dewek.
1: Ya, tapi diborong ke mah?
3: Tidak, kami dah diborong ke. Kami yang pertama tadi bagikan ke sebelah rumah ya. Nah, ada sisanya baru jual.
1: Di kampung itu apa di kebun?
3: Di kebun. Di ulu dusun di kami.
0: Nyebrang di itu Mang?
3: Kami di nyebrang.
0: Oh, di nyebrang ya? Kan tapi banyak
3: ke dusun.
0: Banyak kebun itu kan di seberang situ kan?
3: Banyak di seberang. Kebanyakan di seberang.
0: Berperahu.
3: Bermotor tahu.
1: Tapi banyak yang jual pinggir jalan Gunung Megang.
3: Iya itu. Dari dusun kalau itu. Pinggir jalan ya.
1: Iya. Jauh Bang dari kebun ke pinggir jalan tuh.
3: Tidak, kalau aku tidak. Tidak jauh nian, melangkah rel. Langsung jalan.
1: Mungkin kalau semakin jauh semakin mahal durannya. Kalau yang dekat-dekat murah udah beli.
0: Kalau kepangan tuh sanggup dengan hujan mas ya?
3: Di kami di Lewi hujan mas di Ulu.
0: Di Ulu hujan mas.
1: Kebun
0: itu.
1: Repangan.
3: Rintetan daripada Penanggiran hujan mas.
0: Laudem situ.
3: Laudem.
1: Maksudnya ceritanya. Penanggiran tuh. Udah tahu Mang.
0: Dusun itu kan.
3: Dusun.
0: Di dalam itu kan ada dusun berapa ya? 1, 2, 3
3: itu gitu. Uji kami kemen, kemen 1, kemen 2.
1: Oh. Si Kok Puyang dia. Keturunan.
3: Oh, si Kok Puyang.
1: Oh. Okay lah kalau itu. Yang di sana, kalau misalnya ke sana apa mang ada mang? Rumah lama apa rumah lama, apa masjid lama ada.
3: Hai je. Ini lah agak majulah ya.
1: Lah modern gala ya. Ada peninggal-peninggal.
3: Rumah-rumah bahi je.
1: Ah, lah habis.
3: Habis.
1: Oh, susah ya. Heeh.
0: Mang Aldo.
3: Oi.
0: Kenal tidak dengan ini? Apa namanya? Mang Honce.
3: Honce tahu aku.
0: Peternakan itu, pegawai peternakan di tebing tinggi dulu.
1: Kawan.
3: Nah, nyelanya orang tebing.
0: Oh.
1: Kawan.
3: Masih dulur.
0: Oh. Iya.
3: Dengan
0: Honce. Oh, masih dulur ya?
3: Ya masih dulur kami. Dia dulu tu agak besar tinggi badannya ya.
0: Oh.
3: Nah, daya agak bulat.
0: Nah, anaknya itu sekelas dengan aku, Asma.
3: Oh, ya. Yeah.
0: Oh.
1: Nah, anak tokel.
0: Hah?
1: Bukan. Oh, bukan usaha peternakan.
0: Itu kepala dinas.
1: Oh, kepala dinas.
0: Aku pikir kecamatan usaha. Tebing Tinggi dulu.
3: Oh.
0: Jadi kalau bos aku dulu pertanian. Jadi saat sekawanan.
1: Dia asli Penanggiran.
0: Eh? Asli Penanggiran gitu.
1: Oh.
0: Bang Honce.
1: Iya.
0: Oh.
1: Masih keluarga, Mang? Eh?
3: Masih keluarga.
0: Oh.
1: Banyak wong hebat, Mang.
3: termasuk aku hebat pun.
1: Iya, apa dia? Oh, tahu kebun berhektar-hektar.
3: Ya, kapan-kapan ya belanjalah ke Penanggiran.
1: Oke. Mengaduh. Oke lah kalau itu, Mang. Anak lagu apa, Mang?
3: Lagunya Penggawian.
1: Penggawian.
3: Lebung leca lebung.
1: Penggawian anak belai. Apa maju dulu?
3: Juga bikin ini ya, nih saya jadi sun. Leca lebung apa ya?
0: Anak belai kan?
1: Anak belai.
0: Judulnya tuh anak belai kalau ya?
3: Kalau udah tahu.
0: Kalau sairnya leca lebung itu kan?
1: Ini. Penggawian anak belai ya benar. Budi Sidang. Benar anak belai.
0: Anak belai.
1: Ya,
3: anak
1: belai.
3: Ya.
1: Betul.
3: Oh. Anak belai judulnya.
1: Ah. Kalau wong sapa ngomongin mengerti aku lagu anak belai. Lirik-liriknya bae itu merencang rebung
0: cara.
1: Budi Sidang nyanyi.
0: Penggawian anak belai.
1: Ya.
3: Dia mau dengan ten eh.
1: Oh.
3: Masak
1: dari
3: itu, leca labung, lolo lica Pak Uma.
1: Rami itu.
3: Rami.
0: Anak belai itu paling sare itu gawe aja itu.
1: Nyuci-nyuci masak.
0: Bahasa kuyup. Anak
3: belai itu anak yang masih sana. Bukan dia melainnya.
0: Oh.
1: Arti anak belai itu?
0: Anak belai itu ya apa namanya tingkatannya itu di apa namanya itu ya?
1: Sepupu apa
0: ya, masih? Sepupu.
3: Oh.
0: Nah, dia itu kan ada juga meraja.
1: Oh. Meraja itu mamang.
0: Bukan, wah. Dia tuh di tinggi kak di ini apa namanya?
1: Karena status.
0: Status, so. Oh. Jadi bapak ngin dulu lanang, itunya tua, itu ya.
1: Nah, jadi dah pegawai dia diam aja nyingok baik.
0: Kalau status meraja dia tuh di depan kak.
1: Oh. Cuma nyambut
0: duduk,
1: tamu.
0: Duduk ngobrol-ngobrol dengan yang tua-tua itu. Tapi kalau dia status anak belai di belakang tuh lah.
3: Belakang
1: tuh. Ada strata juga. Iya, tapi masih tuh, Bang.
0: Masih. Jadi walaupun dia labu pangkat jenderal apapun itu, kalau statusnya anak belai, masih di belakang tuh lah itu.
1: Oh, nama anak belai.
0: Oh. Ya,
3: anak belai namanya.
0: Walaupun dia meraja tapi di de apa namanya di de berpangkat apapun itu di depan dia.
1: Oh.
0: Dihargai kan?
3: Dihargai.
0: Oh, statusnya tuh meraja.
1: Memutus mata rantai itu baca jadi anak raja pindah ke itu.
0: Dia tahu. Dia itu kan ada anak itu kan apa namanya yang sandi dek beradiknya itu betina kan itu biasanya itu kan rombongan anak belai itu gitu. Tapi kalau yang lanang-lanang
1: itu dia nggak dari ibu bapak
0: ya.
1: Tapi kalau ibu nggak jenguk.
0: Iya tadi kalau bapak kan itu kan anak tua kan, oh, itu meraja.
1: Iya,
0: jadi ading-adingnya itu kan ada yang betina, nah itu anak belai anaknya tuh.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay.
0: Statusnya itu.
1: Ading-adingnya.
0: Ading betina itu,
1: oh,
0: kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Anak
1: iya.
0: Itu.
3: Betina itu anaknya.
1: Anak belai itu.
0: Jadi oh, anak belai.
1: Iya, iya, iya.
0: Bahasa kuyup bagian itu.
3: Bukannya anak dia belai-belai itu bukan.
0: Ayo, kan, itu. Iya, iya. Apa namanya, ngambil puntung, ngambil blandar, segala macam.
1: Kalau nah, acara-acara itu.
0: Minjam piring, iya, segala macam.
1: Cuma acara itu baik ya, atau yang lain ya.
0: Iya, di keluarga itu.
1: Oh iya, iya.
0: Di keluarga
1: iya.
0: itu.
1: Kalau kan. Keluarga acara orang lain, tidak percaya itu
0: lain
1: ya.
0: Lagi.
1: Oh nah. Iya, iya, iya. Oke lah, kalau itu ngerti bang. Itu memang?
3: Ya, itu baik.
1: Lagi kita ayo. Sambung lagi dengan cerita Repang, Andri.
3: Oke.
0: Kepang. Kepang. Kepang itu kebun.
1: Ya, kebun nining.
0: Kebun
1: nenek.
0: Buah-buahan.
3: Jadi ceritanya lagu itu judulnya Anak Belai.
0: Ya? Anak Belai.
1: Anak Belai.
3: Nah, nanti ingatkan.
1: Sih. Iya benar. Oh. Budi Cidangnya.
3: Ya.
1: Hmm. Mulai nih. Hmm.
0: Ya. Nah, kalau ke disampaikan dengan ini, asma.
1: Ada di Palembang.
0: Di Lahat ya.
1: No.
0: Di Lahat.
1: Iya, iya.
0: Iya.
1: Oke, Mang. Itu memang?
3: Itu baik.
0: Payo.
3: Tidak. Sedikit boleh.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh, boleh.
3: Nah, dari kira di kancil-kancil ya.
0: Ya.
3: Buat Ari ya.
0: Hmm.
3: Buat Simon, buat Robi.
0: Hmm.
3: Buat Iwan. Buat siapa lagi? Buat Uju ya.
0: Ya.
3: Boy Dirais, Rili.
0: Hmm.
3: Buat Dipitung.
0: Ya.
3: Buat Andra ya.
0: Ya.
3: Buat Pak Zakaria, lama Pak Zakaria?
0: Belum.
3: Belum ya. Buat Haris ya.
0: Yeah.
3: Buat Rian, Bang Napi, buat Eli di Gandus ya. Yeah.
0: Mm-hmm.
3: Buat Gandus juga kami makanan itu.
0: Tahu.
1: Sama.
3: Eli di Gandus ya.
0: Ada isi kelapa itu Gandus pula.
3: Tahu.
1: Oh iya, kelapa yeah. muda.
0: Ah, yang dia latua, latua ada isinya itu.
1: Oh, isinya. Iya, iya. Apa namanya? Ombut, kalau di bahasa Belanda agak kasar tuh. tombung.
0: Ah,
1: tombungnya.
0: Tombung.
1: Iya. Ya.
0: Oke.
3: Ya, buat Anggi ya. Buat Eli tadi ya, buat Pipi, buat Anggi ya. Buat Ardian. Buat Iwan Batu Raja ya.
0: Oh.
3: Buat siapa lagi Agung di pemulutan. Kuasa buat gala-gala.
0: Oh, gala-gala.
3: Ayo. Buat Kamang dua ya. Terima kasih. Ya,
1: Mang.
3: Sampai jumpa.
1: Iya, sama-sama.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Aldo ya. Di Pali ya.
1: Kita rangkap ke besi kok lagi atau dua lagi, Bang?
0: Ya, habis. Boleh.
1: Ya. Kita demo lagi, dua lagi ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya, coba dulu ya. Halo.
0: Nah.
1: Ya, jangan ragu-ragu. Kalau katik itu langsung diendang ke lagunya. halo. Assalamualaikum.
0: Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Nama Sapran Yani Yaud.
4: Nama Mulyadi.
0: Hah? Siapa?
4: Mulyadi.
0: Mulyadi, di mana?
4: Di Pali.
0: Oh, di Pali pula.
1: Apa kabar, Mang?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Pali di mananya, Mang? Pali di mananya?
4: Halo?
1: Pali di mananya?
0: Di mananya Pali?
4: Di Pali ini di Kelurahan Talukupi Selatan, Bang.
0: Hah? Oh.
4: Suaranya kurang jelas, Bang.
1: Oh iya, pakai dengar
0: tadi. Ya? Di Talang Ubi? Halo? Oh.
1: Halo, Mang?
4: Suaranya kurang jelas ini, Bang.
1: Sekarang kedengar enggak? Halo?
0: Halo?
4: Halo?
1: Nah, kedengaran ada besar kan ini?
0: Masih kurang.
1: Halo?
0: Halo?
4: Suara kita kurang jelas ini suara radio berempat ini.
1: Oh iya, suara radionya. Mana lagu, langsung lagu memang ya, kayak kapan-kapan kita ngobrol.
4: Iya.
1: Ya, lagu apa, Mang?
0: Apa lagunya?
4: Lagu dari Pali Bay lah.
1: Lagu apa, Mang?
4: Pindang Pali.
1: Pindang Pali.
0: Pindang
1: kami
0: Pali.
1: Baru dengar, kami coba lagi cari ya.
0: Oh.
1: Oke, nak berkirim-kirim, Mang?
4: Nah, buat ini kirim-kirimnya Aldo tadi.
0: Oh, iya, Aldo. Ada Aldo, Mang Aldo.
4: Aldo tadi ya.
0: Ini
4: buat seluruh penggemar di Upat Pera ini, Bang. Soalnya kurang jelas, Bang, kalau di rumah dia, Bang.
1: Iya.
4: Nah, buat abang berdua, salam kenal.
0: Iya.
4: Dengan Mulyadi dari Pali.
0: Iya.
4: Bang Mulyadi ucapin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mang Mulyadi.
0: Mulyadi ya, di Pali.
1: Pengen ngobrol tapi sudah jajanya agak susah sinyal ya.
0: Oh.
1: Ya. Sekali lagi, Mang.
0: Ada lagi?
1: Ya.
0: Di belakang, Mang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Boleh-boleh ya, yang pengen bergabung silakan ya.
0: Iya. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Megang.
5: Kabar.
0: Bukan.
1: Bukan. Baik, Mang, dengan Wapet.

0: Di acara Bus Semali Bal Semende Panjang.
1: Jumat Gage dia.
2: Oh, Jumat ya. Gitu.
0: Jadi ya, sebutannya itu ada Mamang dengan Ibong.
2: Oh, Mang Ibong berarti.
0: Kalau Ibong tuh yang betina.
2: Oh.
0: Kalau Mamang yang lanang.
2: Mang Pet berarti lah.
1: Mang Pet. Terima bae Mangnya malam panggil
0: malam
1: Mamang.
0: Ini Mang Pet.
2: Mang Pet.
1: Dan mungkin kami double ke Mang Wa.
0: Sama
2: Mang ibunya Bu Pet.
0: Ibong.
2: Ibong.
0: Oh. Sama dengan Wa Dola. Malam ini Mang Dola.
1: Mang Dola. Iya, bagaimana cerita Mang waktu zaman sekolah dulu Mang?
2: Oh, zaman sekolah dulu. Mang Pet ini
1: nakal enggak kamu?
2: Sekolahnya kan di SD 20 samping Biskup Sanggar itu, Tabes ya.
0: Oh.
1: Tabes waktu zaman yang gedung lama.
2: Iya.
1: Oh, tahu.
2: Biskup Sanggar kan?
1: Iya, sebelahnya.
0: Sanggar ya.
2: Iya, sebelahnya. Kan dulu kan dari lapangan atas itu kan jalan ke sana kan?
1: Iya.
2: Naik gerobak sapi.
1: Oh, zaman itu masih ada kendaraan hewan ya?
2: Iya, gerobak sapi kan, gerek kan.
0: Halo.
2: Ngentol lah belakangnya. Apa katanya sapi nak jalan-jalan kalau memang ini.
0: Nah.
2: Jenggoknya tu apa? Nyentol kan sebat juga.
1: Sapi tu ngangkut apa gerobak tu?
2: Ngangkut rumput.
1: Rumput.
2: Rumput juga.
1: Tahun berapa memang masih jalan sapi di gerobak?
2: Itu kan lapangan atas kan belum di ini.
0: Belum di aspal ya? Masih jalan tanah ya?
2: Tahun apa? Kelas 3 SD kalau salah itu.
1: 450? 60?
2: 70-an.
0: Iya, 70-an.
1: Iya, iya. Jadi naik sapi, naik gerobak sapi.
2: Iya, naik gerobak sapi.
1: Rencana nonton.
2: Hah?
1: Rencana jalan berapa nonton?
2: Mau pergi sekolah.
1: Mau pergi sekolah.
2: Iya.
1: Iya, iya.
2: Ada pemindahan kan?
1: Pindah sekolah.
2: Dipindah ke pulau.
1: Sekolahnya.
2: Kan, gara-gara naik gerobak sapi itu bukan. Bukan kena sebat tuh bukan kan? Heeh. Emang ada pemindahannya, pindah ke di Metodis 2.
1: Sekolahnya?
2: Iya.
1: SD 20 tuh?
2: Dari SD 20 pindah ke sana.
1: Tapi nama SD 20 tetap?
2: Tidak, dari SD 20 itu kan dipindah ke Metodis 2, depan hotel apa tuh Colonel Atmo itu, Hotel Empang.
1: Iya.
0: Oh.
1: Digabung ke mana, merger?
2: Pindah ke sana. Gara-gara main kasih.
1: Oh, sekolahnya berpindah, bukan sekolah 2 SD 20 itu pindah, bukan?
2: Bukan.
1: Ya, mak wapetnya berpindah ke?
2: Iya, kita berpindah ke. Pamang sapi itu mungkin apa kan ya?
1: Anak kamu itu naik, melok-melok gua baku terus. Bukan apa, besar anak kamu dari sapinya naik. Iya.
0: Sangkut tadi, sekolahan tadi yang pindah ke.
1: Tenangi sapinya bawa anak kamu.
0: Dapat jalan-jalan sapinya.
1: Oh, berapa naik gerobak?
2: Pengduo
1: kami. Oh, apalagi pengduo, nambah beratnya.
2: Belakangnya Amang ini kapo kan jalan-jalan. Oh, budak
1: ini. Kenal sama Mong Tuo Pet? Emang Pet? Kenal sama Mong Tuo Mang Pet?
2: Tidak kenal.
1: Coba baca. Oh, dia baca di tahu pindah tuh?
2: Iya, dia mungkin lewat pinggir itu lah, yang lapangan atas lah.
1: Oh, kamu?
2: Di mana? Katanya budak ini.
0: Ah.
2: Dah, kenal
1: Dilapor ke?
2: Iya. Dah, Wapet panggil. Mana salah Pak Noor apa itu?
1: Pas sekolah ya?
2: Sekolah itu.
0: Ya.
2: Dulu kan pakai lonceng itu kan, keteng-teng-teng mukul lonceng kan. Jadi pukulan lonceng itu tebet dengan di kuping Wapet.
0: Jam.
2: Sebelah yang ketek di sebelah.
1: Iya.
2: Oh, jaga bayang mentol main memang jaga.
1: Waya-waya ngentol.
2: Ngentol.
1: Tapi seringan mungkin.
2: Ngentolnya tuh katanya.
1: Ah.
2: Aku ni tak sampai. Apa katanya sapi aku ni tak bergerak-gerak ni.
1: Iya.
2: Ada budak ini.
1: Mungkin sapi kecil bukan sapi besar .
2: Sapi,
1: oh, tak kuat bawa badan.
2: Tapi Pak Wowok tu bukan.
1: Oh iya.
2: Iya sedang lah.
1: Sekecil ya.
2: Iya sekarang nak kasih lagi.
1: SMP mah itu juga mang.
2: Iya SMP yang di taman siswa di lapangan atas itu SMP 6 mang.

0: iya. Nakal juga dak?
1: Hah?
0: SMP.
1: Pokoknya apan masuk sekolah kita ke lapangan tenis.
0: Mau muti bola tenis apa?
1: Iya, jago bola bang.
0: Mau bayar, dibayar uang mau muti itu bola.
1: Iya, uang bang.
0: Iya,
1: iya. Masuk sekolah lah, jago bola.
0: Ingat lagi, ya ingat lagi.
2: Dapat duit itu ya.
0: Mau muti bola. Jaman
1: dulu, dapat beli kembang jadilah.
2: Kemplang, kemplang itu celup ya, celup.
1: Iya. Dulu kan dari Biskup Sanggar kan.
0: Ya.
1: Dulu kan depan IP itu apa tuh? Biskup Nasional tuh
0: kan? Ya.
1: Ada Biskup Sriwijaya kan.
0: Banyak Biskup itu.
1: Sriwijaya, Sriwijaya Makmur kan. Makmur.
0: Internasional juga Biskup itu.
1: Iya. Yang IP itu kan bekas depan Sriwijaya kan.
0: Iya, Biskup Internasional.
1: Biskup Sriwijaya tuh atau ini apa? Film Lupus kalau salah ya.
0: Wih, iya. Tahun 80 itu.
1: Iya, film Lupus. Nah, jadi nonton lah kami di dalam tuh. Pas sampai di dalam tuh, ada MC yang gemuk juga kan. Kata wong siapa mirip Gian Hidayat, naik panggung. Nah, budak-budak ini juga wakbet.
0: Mirip dia namanya. Paling berjambul baik kamu terambut kamu.
1: Kak sini bukan dia naik baik. Oh naik. Jadi? Oh naik. Suka kalau ngomong. Kalau kita MC cuma kan. Oh. Ini. Mirip lah. Ini Hidayat. Kata yang ngomong. Suka ya ngomong baik. Baik kita yang mana kan.
2: Dari seberang.
1: Yang ngomong gemuk. Itu tuh. Mau. Main film.
0: Oh iya.
1: Pasingnya tuh zaman itu kan. Zaman tak kuat istilahnya kan.
0: Cuma dijanji ke bayar pemilu melum.
1: Tinju ini dia hadiah.
0: Oh juga. Iya.
1: Tinju kaos, tinju tenan, tinju mas, tinju Gian Hidayat tuh tinju baju.
0: Iya.
1: Kenang-kenangan zaman dulu. Zaman sekarang katik lagi. Ada film, ajak nonton film mantu.
0: Iyalah sama itu. Mang, iya. Nak lagu apa mang?
1: Lu juga nih, cek dulu lah.
0: Hah?
1: Mang siapa kan? Iya, kasih lagi kalau yang nak masuk nih.
0: Iya lagu apa?
1: Nah, paling lah. Itu Mang Iwan. Nah, tadi Mang Iwan tadi. Kalah dia wadola itu.
0: Apa
1: tuh? Nyait di sepan wadola.
0: Tidak, ada banyak gawian dia.
1: Banyak ya. Datangi rumah
0: banyak ya, bohongan, banyak bohongan.
1: Datangi baik.
0: Ya, tapi sudah diserahkan dulurnya bacanya.
1: Oh, baca.
0: Iya, banyak iya. Kawan dulurnya.
1: Iyalah. Ya. Moga Bang Dola Bang Sapran sehat-sehat eh.
0: Amin.
1: Lagunya pilih tuh baik yang cantik-cantik ya.
2: Yang cantik-cantik.
0: Buat lagu apa?
1: Pokoknya lagu yang cantik-cantik.
0: Untuk malam-malam.
2: Malam-malam ya. Petani kawe.
0: Ya.
1: Yang penting pacak goyang, pacak dedok gitu.
0: Iyalah. Dedok ngengkeng gitu.
1: Tidak ngengkeng,
2: enggak pacak. Bang kalau pernah itu apa nonton TED bioskop itu kan? Jadi kalau filmnya karate apa segala macam itu keluarnya itu pecah lah pacak pula karate pula ya.
1: Iya. Pula di sanggar itu mang nonton film Shaolin nih. Film Bruce Lee apa dulu? Baliknya mak takuan, nak gocok.
0: Itulah ya efek nonton zaman bingin nih.
2: Pecah kita lah pacak pula.
0: Iya. Efeknya nonton. Ada efeknya.
1: Nah ya tuh aduh.
0: Iya lah ya. Jangan
1: zaman sekarang jangan nian mang.
0: Iya. Diajak wong dia begucu. Iya iya lah ya.
2: Baik.
1: Semoga mamang Mang Dola. Mang Sapron sehat-sehat.
2: Amin.
1: Pencinta perompaknya juga pada sehat-sehat ya lo.
0: Iya lah ya.
1: Iya buat Mang Iwan nih. Hidulah Mang Iwan.
0: Oke. Yo. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon terakhir Mang
2: ya.
0: Mana Mang? Ya. Langsung tutup ya gitu?
2: Kita langsung tutup ya.
0: Ya dan juga mendengar ke cerita gitu, mohon maaf kalau ada mungkin kekeliruan atau kesalahan Mang. Namanya penisan.
2: Nah Desa Nagunang Ganjil di mana saja berada kita akhiri Buset di Jagad Bersama Libau Semenda Panjang. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan ya. Kami bertugas malam ini Mang Sapran, Mang Dola mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya dulu kita masih ngewangi sampai pukul 23.55 dengan program hiburan informasi saat biasanya, dan ngabis ke lagu-lagu permintaan pendengar program acara Bohose bersama Lebar Semenda Panjang.

0: kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Gelur, masih ada beberapa lagu yang kami putarkan dan juga beberapa informasi yang kami sampaikan. Di antaranya, Dolo Galo Galo, kami kutip dari eri.co.id, ya. Dan kali ini ya, sehubungan dengan budaya dan juga tradisi dan juga sejarah yang akan kami berikan. Dan kali ini mengenai Pancasila ya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Pamengkasan menyampaikan relevansi Pancasila di era modern ini. Kepala Bakes Bangpol Pamengkasan Rahman mengatakan Pancasila menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di era modern karena berfungsi sebagai filterisasi budaya atau filternya budaya dan etika digital, serta pemersatu keberagaman di tengah derasnya arus globalisasi, maraknya ujaran kebencian, dan potensi polarisasi politik. Dan di mana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam Pancasila menunjuk ke kompas moral bagi warga masyarakat agar tetap toleran, inklusif, dan mengedepankan dialog ketimbang konflik. Dan dia juga menjelaskan relevansi nilai-nilai tersebut terwujud secara nyata dalam tugas Bakes Bangpol di wilayah Kabupaten Pamengkasan sebagai eksekutor teknis di daerah. Pihaknya mengoperasionalkan Pancasila sebagai melalui program pembinaan wawasan kebangsaan untuk membentengi masyarakat dari radikalisme. Nah, dengan demikian Pancasila menunjuk ke arah ideologis yang kemudian diterjemahkan oleh Bakes Bangpol menjadi langkah konkret dalam merawat ketahanan nasional dan juga menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI. Dulur, kami kutip dari eri.co.id Pamengkasan, dan kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kondisi tersebut nilai bertolak belakang dengan semangat kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan Ketua Harian Situs Persada Sukarno dalam pojok, Kus Hartono menyebut,

0: ya. Maksud kami SMK Negeri 1 Bagor, Kabupaten Nganjuk, Fuji mengaku prihatin dengan masih meluasnya unsur kebencian di dunia maya. Fuji menambahkan anak muda idealnya menjadi pelopor dalam menjaga ruang digital yang sehat dan positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bung Karno pada kursus Pancasila Jakarta 16 Juni 1958 bahwa Pancasila digali dari nilai dasar manusia, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Lalu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.
1: Hai, aku Putu.
2: Aku Kristin, sahabatnya Putu.
1: Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, selamat mendengar di seluruh persadaan Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah perempat RI Palembang di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz, menyebarkan sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Dari jalan radio nomor 2 Palembang, kami bertugas mengucapkan selamat ikuti. Sekali darat terdara, sekali merdeka, tetap merdeka.

acara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: amin ya rabbal alamin. Dan dulur, kita bakal lanjut ke program acara di hari ini. Di antaranya, cak biasanya kita awal dengan kaget sama-sama kita meloi dan dengar ke pengajian kitab suci Al-Quran. Dilanjutkan dengan memutarkan ragam lagu-lagu bernuansa RG dan akan diselipkan dengan renungan pagi bersama Ustaz kita. Selanjutnya pukul 6 hingga pukul 8 kita isi dengan cerita pagi ini. Dan dilanjutkan dengan program acara selanjutnya, yaitu yang sana pendengar ya, pukul 8 hingga pukul 9. Nah, pukul 9 hingga pukul 10 kaki ada acara cak biasanya, yaitu obrolan UMKM atau teras UMKM. Nah, itulah dulur galau-galau program acara pagi hari ini, dan menyemangati dulur galau-galau di pagi ini dengan hiburan informasi. Kita sama-sama mencoba untuk mencari keberkahan pada hari ini. Sama-sama kita berdoa dan bersemangat ya tentunya. Dan dengar lagi, kita akan dengarkan pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari ini, surat Al-Ankabut ayat 53 hingga 63.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب

0: الأرض من بعد موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم.
1: Burung dara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangda. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Di luar pendengar di mana berada, kita lanjut kembali. Apa yang tentunya kita rencanakan kembali dilihat ya, agenda-agenda pagi ini, karena ya bagi pagi-pagi ini sudah mulai aktivitasnya dengan bangun pagi luar biasa sekali ya, dan bergas untuk menuju ke tempat kegiatan dan kerja. Yang sudah dari malam tadi persiapan atau di masuk pagi ini sudah mulai kegiatan ya, seperti mamang, bibi, dulu-dulu yang ada di pasar-pasar induk, pasar-pasar tradisional yang ada di Kota Palembang ya. Kami doakan semoga lancar usahanya, rezekinya yang luar biasa ya, pastinya hari ini, amin ya. Dulur, kita lanjut kembali dengan segala sesuatunya pagi ini dengan nuansa lagu-lagu religi. Sampai nanti kita akan terhubung bersama ustaz kita dalam renungan pagi.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Ya, dulu kita akan ikuti program Renungan Pagi bersama Ustaz Fauzi MAG yang akan membahas mengenai temanya ayah sosok pendidikan anak, ya, sosok penting pendidikan anak. Dan langsung baik kita bakal peloi acara selanjutnya Renungan Pagi untuk pagi hari ini.
0: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau kalihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uliq wal khatim lima sabak nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim amma ba'du. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, baik itu sholat subuh berjamaah ataupun barangkali ada para dari pendengar setia melaksanakan ibadah puasa sunnah di hari Kamis. Mudah-mudahan setiap aktivitas yang kita lakukan terhitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah melalui wasilah sunnah-sunnah yang sering kita lakukan di dunia, dan salah satu wasilahnya boleh bisa kita mengucapkan atau memperbanyak membaca solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashron, bahwasannya barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah satu kali, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan, baik itu kebaikan di dunia atau kelak kita akan diberikan 10 kebaikan di akhirat. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM, dalam kesempatan hari ini tanggal 1 Oktober 2026, program Hikmah Pagi kita angkat sebuah tema yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan bagi para pendengar setia, dengan tema Ayah Sosok Penting dalam Pendidikan Anak. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, telah kita ketahui bahwasannya seorang ayah memiliki peran yang krusial bagi kehidupan anak-anaknya. Seorang ayah menjadi pemimpin keluarga, dan seorang ayah tidak hanya menjadi seorang pemimpin dalam sebuah keluarga, dia juga menjadi seorang yang harus menjadi suri tauladan, contoh tauladan bagi anak-anaknya. Agar anak-anak kita mencintai Rasulullah, maka ayah sebagai sosok pemimpin harus memberikan contoh kepada anak-anaknya agar mereka melakukan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan masing-masing. Di dalam Al-Quran ada beberapa peran ayah yang dimainkan, baik itu oleh seorang nabi ataupun seorang yang dianggap soleh dan diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang peran ayah dalam kehidupan anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa peran ayah dalam keluarga sangatlah penting. Salah satunya dalam surat Luqman ayat 13. Dalam surat Luqman disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim mendidik anaknya agar tidak menyekutukan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqman liibnihi wa huwa ya'idzuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka lazulmun adzim. Yang artinya, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat dia menasihatinya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang besar. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa salah satu pengaruh dari peran ayah kepada anaknya begitu besar. Bagaimana anak memiliki iman yang kuat, bagaimana anak memiliki iman yang lemah, salah satunya dipengaruhi oleh faktor keberadaan seorang ayah. Maka seorang ayah harus memberikan nasihat-nasihat terbaik kepada anak-anaknya. Dalam ayat lain juga disebutkan surat As-Saffat ayat 102 sampai 110, di mana Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah berhasil mendidik kedua putranya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak, sehingga menjadi pribadi yang soleh, patuh, dan memiliki peran besar dalam sejarah umat manusia. Melalui didikan dan teladannya yang penuh kasih sayang, Nabi Ibrahim berhasil membesarkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan memiliki masa depan yang gemilang. Inilah beberapa contoh dari Al-Quran bagaimana sosok seorang ayah begitu krusial, begitu penting bagi anak-anak mereka. Bisa jadi nasihat yang begitu sederhana itu akan berdampak bagi kehidupan anak-anaknya di masa yang akan datang. Maka bagi para pendengar setia yang hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang ayah, maka gunakanlah kesempatan itu dengan maksimal. Bahkan di dalam sebuah hadis disebutkan salah satu manfaat bagi seorang ayah ataupun orang tua ketika ia mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, maka tidak perlu diragukan lagi ketika orang tua meninggal dunia, maka berbahagialah karena anak-anak soleh akan mendoakan kedua orang tuanya sehingga nantinya mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan di dunia, tetapi mereka juga akan mendapatkan keuntungan ketika sudah berada di akhirat. Itu saja mungkin untuk materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para pendengar setia yang hari ini menjadi seorang ayah. Maka mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang ayah yang baik, menjadi seorang ayah yang selalu menasihati anak-anaknya. Dan mudah-mudahan bagi yang mungkin belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi seorang ayah, mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang dimudahkan dan diberi kesempatan untuk menjadi seorang ayah. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kita lanjut kembali dulu dengan beberapa lagu-lagu bernuansa religi. Nantinya sampai pukul 6 pagi kita beralih ke lagu-lagu Sumsel dan lagu-lagu daerah lainnya. Dulur, kali ini ada Salawat Zuktu Walalan Aktahalala. Dan kita lanjut kembali nuansa pagi ini dengan religi pagi dan juga informasi yang kami sampaikan nantinya.

0: Eh, Yuan, tahu gak kira-kira ngapo tanggal 1 Oktober kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila?
1: Tahu, tapi kadang kita cuma melu upacara, habis itu lupa lagi.
0: Nah itu dia, justru disitulah pentingnya kesadaran bahwa Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar tanggal ambang atau seremoni bae.
1: Terus, apa maknanya bagi kita?
0: Nah, ini kalau menurut Cik Gaya ya, ini menjadi pengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara dan nilai-nilainya harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Yohan.
1: Contohnya?
0: Contohnya ini ya, ngargoi perbedaan, tidak mudah terprovokasi, nyago yang namanya persatuan, bermusyawarah, dan juga saling nolong.
1: Berarti jago Pancasila nih bukan cuma tugas pemerintah ya, atau generasi terdahulu?
0: Nah betul Yohan, yang namanya itu merupakan tugas kita galu-galu maksud Cik Gaya. Kita seluruhnya punya tanggung jawab untuk hal itu.
1: Kalau cak itu, ayo kita peringati Hari Kesaktian Pancasila bukan cuma dengan kato-kato, tapi dengan tindakan nyato.

Iya, tentunya lagu Ica dari Bumi untuk Langit ya, mengantarkan kita untuk berpikir bahwa memang sudah saatnya itu berubah untuk pola pikir kita untuk yang selama ini merusak ya. Dan tentunya tidak menjaga tatanan dalam kehidupan, apalagi kelestarian lingkungan. Yang pastinya sama-sama kita jaga lingkungan ya. Kalau kita jaga lingkungan ya akan ada efek baiknya ya. Itu juga dengan rasa nyaman ya, ketenangan hidup ya, yang harus kita jaga dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dulu-dulu galau-galau yang dalam kehidupan ini ya, ada nilai-nilai baik yang pacak tertanam dan terlaksanakan ya, di setiap harinya. Dulur, kita lanjut kembali dan tentunya tanggal 1 Oktober ya 2026. Masuk dalam peringatan hari kesaktian Pancasila ya. Yang pastinya ya sama-sama untuk menanamkan moral-moral Pancasila dalam diri kita, di butir-butir atau ya minimal ya bisa kita lakukan ya untuk diri kita dan orang lain. Dan nantinya kita akan ulas mengenai ragam hal yang ada hubungan dengan Pancasila. Dan kita buka line telepon juga nantinya ya, pukul 7 atau pukul 8 nanti kita akan buka line telepon untuk dulu galau-galau di mana berada. Temanya seputar tentang Pancasila yang pastinya. Dulur, kita lanjut kembali dengan lagu yang berikut ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Ya, Dur. Ingat perempat informasi sedangkan dari perempat ya. Pukul 6 pagi. Di mana Indonesia memperingati Hari Kesatriaan Pancasila pada hari ini 1 Oktober 2026 untuk mengenang perjalanan bangsa dan peneguhan kembali Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pemersatu masyarakat, bangsa dan negara. Kementerian Kebudayaan telah menerbitkan pedoman penyelenggaraan peringatan Hari Kesatriaan Pancasila 2026. Pedoman ini mengatur sejumlah ketentuan mulai dari tema hingga pelaksanaan upacara yang diadakan pada 1 Oktober 2026. Ketentuan yang tertuang dalam surat Menteri Kebudayaan ya, dan pedoman ditujukan kepada sejumlah instansi pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri hingga satuan pendidikan. Dan dalam pedoman tersebut, pemerintah menetapkan tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut tercantum dalam surat edaran dan pedoman dalam penyelenggaraan upacara yang ditandatangani Menteri Kebudayaan Fadlizon. Selanjutnya informasi mengenai mengenal proses pembuatan batik. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai seni dan sejarah yang tinggi. Proses pembuatannya membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan karena setiap tahapan dapat mempengaruhi hasil akhir kain. Batik pacak dibuat menggunakan berbagai teknik, mulai dari batik tulis, batik cap, hingga kombinasi keduanya. Tahap pertama dalam pembuatan batik adalah menyiapkan kain. Kainnya digunakan umumnya berbahan serat alami seperti katun dan sutra. Dan sebelum diberi motif, kain perlu dipastikan dalam kondisi bersih agar proses pewarnaan pacak berlangsung dengan baik. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: lokal ke kota Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Sedikit ada 20 orang
2: warga kulit hitam yang berusaha keluar dari Ukraina harus melalui penderitaan.
3: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama, jalannya Pancasila.

Ya, karya dari Ki Baru Rasantuo ya, tradisi budaya lama ya, yang mungkin ya mainnya ini sudah mulai banyak berubah ya. Kalau dulu ya ditunangke isinya lah intinya, tapi tidak ada rasa pemaksaan sebenarnya ya. Dan untuk menjaga ya kehormatan sang wanita dan juga memilih jodoh yang terbaik untuk si anak tadi ya. Dan dipilih-pilih dan juga orang tua yang ikut campur. Tapi yang pastinya ya itu menjadi keinginan orang tua. Jadi keinginan orang tua itu agar anaknya hidup bahagia dan punya keluarga yang luar biasa. Dan yang pastinya pilihan yang terbaik lah ya. Nah main lagi sudah mulai modern ya, anak-anaknya atau budak-budak main lagi, pacarnya lagi, jodohnya masing-masing ya. Siapapun bisa ya, yang pastinya ya berusaha ya untuk minimal untuk mendekati wong yang akan kita anggap sebagai nantinya yang calon ya, calon ya pasangan kita. Utamanya dulu ya mungkin kesiapan galau-galau ya, baik itu pendidikan ya, agama dan juga pekerjaan atau ekonominya. Lur, kita lanjut kembali Burani Informasi 88.4 dan kali ini temanya tentang energi terbarukan ya. Dan dari eri.co.id informasi kali ini ya, kita bakal unjuk informasi tentang ada energi surya di Pulau Sembur yang masih menghadapi persoalan lahan. Yang ini kami kutip dari eri.co.id Batam. Rencana pengembangan energi baru dan terbarukan di Pulau Sembur, Galang Baru, Kota Batam masih membutuhkan kejelasan terkait lahan, tata ruang hingga keterlibatan masyarakat sebelum masuk ke tahap berikutnya. Hal ini mengemuka dalam audiensi Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyayang Haris ya, bersama dengan perusahaan minyak ya, yang akan menggarap energi terbarukan tersebut di Geraha Kepri. Ya. Dan ini perusahaannya akan berencana mengembangkan energi terbarukan termasuk pembangkit listrik tenaga surya di kawasan tersebut. Namun kepastian atas lahan masyarakat menjadi salah satu aspek yang masih perlu dikoordinasikan. Dan manajer Corporate Communication and Stakeholder Management dari perusahaan tersebut yaitu Susanto Agus Satria mengatakan aspek teknis bukan satu-satunya pertimbangan dalam mengembangkan atau pengembangan energi di Pulau Sembur. Kondisi sosial masyarakat dan kebutuhan sumber daya manusia juga menjadi perhatian perusahaan. Ya, informasi selengkapnya baca di eri.co.id Batam ya, dur galo-galo. Dan tentunya masih dengan tema kita, energi terbarukan. Dan yang pastinya dur galo-galo kita lanjut kembali hiburan lagu-lagu Sumatera Selatan.

0: donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Ya, Lur, kita lanjut kembali informasi seputar teknologi terbarukan dan juga budaya pariwisata yang ada di Sumsel, bahkan di Nusantara. Dan kali ini ada satu tulisan dari eri.co.id, pusat pemberitaan ya, mengenai teknologi terbarukan yang memanfaatkan supplier atau mungkin sumber daya yang ada di laut ya. Dan seharusnya negeri ini ya tidak perlu kekurangan listrik ya. Alam Nusantara menyediakan galau-galau yang kita butuhkan. Dari tulisan Cuk Suarsono ya, seorang wartawan yang diungkap di eri.co.id. Sebagian besar bisa dipakai untuk ya namanya sumber daya alam ya, ya pastinya. Untuk pembangkit diesel miniari terasa kuno karena menghabiskan kekayaan bumi, batu bara dan tidak pacak diperbarui. Dan kita memang telah memaparkan panas bumi, sinar matahari, air terjun dan sampah. Ternyata masih jauh dari cukup. Dimana dari tulisan Cuk Suarsono ini ya, ada laut yang luasnya 3 kali luas daratannya. Dihuni lebih dari 12.000 pulau dengan ratusan selat. Nah, di sana tersimpan berlimpah arus laut yang selalu mengalir tanpa biaya. Dari ribuan pantai, ribuan pulau dan selat ini tersembunyi penggerak turbin yang menghasilkan daya besar listrik. Dan boleh ini dikatakan kita terlambat memanfaatkannya, terlalu lama bergantung pada teknologi diesel dan juga uap. Gagasan tentang pembangkit listrik tenaga arus laut ya, PLTAL untuk dikomersialkan skala besar masih dalam tahap pembangunan dan persiapan operasional. Dan pengujiannya berada di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, serta uji coba riset di Bali dan Jawa Timur. Dan Selat Larantuka, Selat Gonzalo di Flores Timur NTT terpilih menjadi lokasi strategis perencanaan PLTAL ya, terintegrasi dengan tempat uji coba awal prototipe ya. Selanjutnya NTT dan NTB direncanakan menjadi titik awal pembangunan kapasitas komersial, di mana di Nusa Penida juga berpotensi dibangun pembangkit listrik arus laut untuk mendukung kemandirian energi bersih. Ada juga Selat Madura di Jawa Timur pernah menjadi lokasi pengujian purwarupa, namun potensinya tak memadai. Nah, jadi tenaga angin ya, data dari Monggabay menyebutkan Indonesia memiliki potensi energi arus laut sekitar 41 gigawatt yang pacak menghasilkan daya listrik hingga 240.000 megawatt. Nah, potensi besar ini belum termanfaatkan. Baru satu perusahaan dari Belanda yang menawarkan investasi tahun ini. Dan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, METI, menilai pemanfaatan energi ini masih terkendala teknologi dan investasi besar. Biaya dan regonyo, rego beli listriknya lebih mahal daripada energi lainnya. Namun perkembangan teknologi terbaru mampu ya memangkas biaya produksi hingga hasilkan harga jual listrik kompetitif untuk Indonesia. Dan pemerintah mengatur harga beli listrik dari PLTA laut maksimal 85% dari biaya pokok produksi atau BPP di wilayah setempatnya. Seperti pembangkit energi terbarukan lainnya, PLTA laut memakai sistem build ya, bangunan dan Once Operates and Transfer atau BOT. Setelah masa kontrak habis, pembangkit akan jadi milik pemerintah. Jauh hari di tahun 2016 sudah ada berminat Edelbridge BV, perusahaan Belanda yang berkongsi dengan Structon International Dutch Expansion Capital. Dan kisah mau ini ditandatangani Presiden pada masa itu Joko Widodo dan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Ya, itu tadi informasi yang dibacot di ri.co.id ya, untuk pusat dari informasi dari pusat pemberitaan. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.

Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan Dan Peloi, acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan.

makna kata kesaktian. Makna kata kesaktian pada kata, di mana hari kesaktian Pancasila. Istilah sakti merujuk pada ketahanan ideologi Pancasila yang tidak runtuh atau tergantikan oleh paham lain, meskipun sempat mendapatkan ancaman besar pada malam 30 September 1965.

Iya, bakar lemang ya, luar biasa sekali dulur galo-galo. Dan dulur, kita lanjut kembali dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Dan menyapa pendengar di mana berada. Kita masih ada satu lagu lagi, satu kita masuk ingat Pro 4.